0: Sahabat MQ, usulan pemerintah untuk menggolongkan kendaraan roda 2 sebagai angkutan umum guna mengakomodasi banyaknya ojek daring menuai polemik. Sejumlah asosiasi ojek daring sepakat tetapi enggan dibebani kewajiban seperti angkutan umum lainnya, misalnya pemeriksaan berkala kendaraan. Pengamat juga mengingatkan usulan ini menyimpang dari konsep transportasi umum secara global. Sahabat MQ, pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang, akan hadirkan perbincangan seputar kendaraan roda 2 yang diusulkan jadi angkutan umum. Apakah setuju sahabat MQ? Dan Anda bisa menyampaikan juga pandangannya berkenaan dengan hal ini. Apakah Anda setuju jika kendaraan roda 2 ini, dalam hal ini ojek ya, masuk ke dalam kategori transportasi umum? Dan dari skala 1 hingga 10, seberapa sering Anda menggunakan ojek atau ojol ya dibandingkan dengan transportasi umum lainnya? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Pagi hari ini kita akan berbincang juga bersama dengan reporter MKFM, sahabat Siva Khoirunisa, untuk lebih lengkap ya topiknya dapat dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Sahabat Siva, ini kaitan dengan usulan pemerintah yang menggolongkan kendaraan roda 2 sebagai angkutan umum, ini juga banyak menuai polemik juga ya. Dari sejumlah asosiasi juga ini menuai polemik karena kemudian tadi ya kendaraan roda 2 yang diusulkan jadi angkutan umum ini ke depan jika memang itu diberlakukan akan ada kewajiban-kewajiban juga yang kemudian dibebani begitu ya kepada pelaku nantinya, sahabat Siva.
1: Betul, sahabat Herlan, di mana wacana yang muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ, sahabat MQ, disampaikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah mendorong adanya landasan hukum yang lebih jelas bagi keberadaan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek daring, sahabat MQ, yang selama ini telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat. Pemerintah sendiri menilai keberadaan ojek daring merupakan sebuah realitas sosial dan ekonomi yang sudah berkembang luas sehingga membutuhkan kepastian hukum dalam sistem transportasi nasionalnya. Disampaikan oleh Kementerian Perhubungan yang menyebut keberadaan ojek daring tidak bisa dilepaskan dari perkembangan mobilitas masyarakat dalam lebih dari satu dekade terakhir, sahabat MQ. Karena kalau kita lihat ya, sahabat Herlan, ojek online ini sudah ada sejak 2010 sebetulnya, hingga 2015 yang kemudian jadi salah satu pilihan masyarakat untuk berpergian. Mungkin di antara sahabat MQ ada yang kalau pergi tidak lagi menggunakan angkot, tapi langsung pilihannya ojek online begitu ya, sahabat MQ. Tidak hanya untuk berpergian mengangkut manusia penumpang, tapi juga untuk mengirim barang hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan layanan ini juga berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga hubungan antara pengemudi, pengguna, juga perusahaan aplikasi tidak lagi sekedar hubungan antara penumpang dan pengemudi sebagaimana ojek konvensional. Kalau kita lihat di masa-masa sebelum hadirnya ojek online ini, sahabat Herlan.
0: Iya, dan selama ini keberadaan sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang melalui layanan berbasis aplikasi memang telah diatur juga ya melalui sejumlah regulasi teknis. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 yang mengatur penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat, termasuk aspek keselamatan dan standar biaya jasa atau tarif. Namun pengaturan melalui regulasi teknis tersebut ini belum memberikan posisi hukum yang sama kuat dengan keberadaan angkutan umum lain yang secara eksplisit diakui dalam sistem transportasi, sahabat MQ. Karena itu, revisi Undang-Undang LLAJ ini menjadi momentum juga untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap transportasi berbasis aplikasi, dan pemerintah juga DPR ini tengah membahas juga, sahabat Siva ya, perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Dalam materi revisinya, transportasi berbasis teknologi ini menjadi salah satu persoalan yang hendak diatur, termasuk keberadaan transportasi roda 2 dan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut orang maupun juga barang, sahabat Siva.
1: Disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi yang menyampaikan bahwa Pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan ini dapat diselesaikan di penghujung tahun 2026 dan akan berlaku pada 2027. Kalau kita lihat, sisa bulan 2026 ini tinggal beberapa bulan lagi ya, sahabat Herlan.
0: Ya.
1: Maka dari itu, pemerintah juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM kepada Komisi 5 DPR RI belum lama ini. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan terhadap UULLAJ. Sementara DPR juga memiliki sejumlah usulan perubahan. Dimana kalau dari informasi yang beredar, usulan DPR ada draft RUULLAJ ini memuat perubahan terhadap 89 pasal, di mana 56 pasal baru disiapkan, sementara 5 pasal dihapus, dan 2 judul bab diubah. Sahabat MK memunculkan juga 1 bab baru, dan ada 2 penjelasan pasal diubah. Pemerintah juga mengusulkan adanya perubahan terhadap 55 pasal dan penambahan 28 pasal baru. Ini menjadi sebuah pembahasan yang perlu dimatangkan, karena tidak hanya berkaitan dengan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di era sekarang ya, sahabat Herlan. Para pengemudi ojek online, tapi juga bagaimana keselamatan masyarakat yang mengenakan atau menggunakan transportasi tersebut, sahabat MG.
0: Iya, kalau kita melihat juga ya, pembicaraan mengenai status ojek daring ini bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Persoalan tersebut juga berada dalam satu paket pembahasan besar mengenai masa depan sistem lalu lintas dan juga angkutan jalan di Indonesia. RUULLAJ ini tidak hanya membicarakan ojol, tetapi juga menyentuh persoalan kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih ya, atau overdimension overload, odol ya sahabat MK. Perkembangan kendaraan berdasarkan sumber tenaga, kemudian transportasi berbasis aplikasi, kelembagaan, hingga pengawasan dan juga keselamatan transportasi. Jadi dalam materi pembahasan yang ada saat ini, transportasi berbasis aplikasi ini juga diarahkan untuk memiliki pengaturan mengenai hak dan kewajiban perusahaan aplikasi serta pengemudinya. Artinya jika nantinya ojol secara resmi masuk dalam kategori transportasi yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ ini, persoalannya tidak hanya mengenai pengakuan terhadap profesi pengemudi, akan juga ada konsekuensi terhadap bagaimana layanan tersebut ini diselenggarakan ya sahabat Siva. Bagaimana juga keselamatan pengguna dijamin dan bagaimana pengemudi ini dilindungi. Dan bagaimana perusahaan aplikasi juga ditempatkan dalam sistem transportasi nasional, sahabat Siva.
1: Ya, disinilah kemudian polemik yang mulai muncul, sahabat MK. Kalau kita lihat pengakuan sebagai transportasi umum, pada satu sisi memang dipandang sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada jutaan orang yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sebagai pengemudi daring tersebut. Karena selama bertahun-tahun, pengemudi ojek online telah beroperasi di tengah kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi di era sekarang. Tapi status mereka dalam sistem transportasi nasional masih memiliki ruang abu-abu. Dan ketika masyarakat memesan kendaraan melalui aplikasi, misalnya, pengemudi ini akan membawa penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan imbalan tertentu. Dari segi fungsinya sendiri, layanan tersebut tentu jelas memiliki karakter pelayanan transportasi. Akan tetapi, kendaraan yang digunakan ini adalah sepeda motor milik pribadi ya, alias yang dikuasai oleh pengemudi itu sendiri. Sementara hubungan antara pengemudi dan aplikator juga memiliki karakter yang berbeda dengan perusahaan angkutan umum konvensional. Maka dari itu, sahabat MK, memasukkan ojek online, ojek daring ke dalam kategori transportasi umum, ini bukan sekedar mengganti istilah ya sebutannya dalam undang-undang, tapi ada juga perubahan status yang berpotensi membawa konsekuensi hukum, administratif, juga perubahan teknis, ekonomi, bahkan sosial. Dan salah satu persoalan yang kemudian menjadi perhatian adalah standar keselamatan itu sendiri, sahabat Herlan.
0: Ya, dan dalam sistem transportasi umum, keselamatan penumpang ini merupakan satu aspek yang tidak dapat dipisahkan ya dari tanggung jawab penyelenggara angkutan. Pemeriksaan kendaraan, kelayakan teknis, kemudian kondisi rem, ban, lampu, ya, sistem kemudinya, serta berbagai komponen kendaraan ya yang menjadi bagian dari upaya memastikan kendaraan yang membawa masyarakat ini benar-benar layak, sahabat MK, digunakan. Kementerian Perhubungan sendiri selama ini menempatkan pengujian kendaraan dan pemeriksaan kelayakan sebagai bagian penting juga dari keselamatan angkutan. Jadi regulasi ini mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor mengatur juga sejumlah jenis kendaraan yang wajib menjalani pengujian berkala. Sementara jenis kendaraan yang wajib menjalani pengujian berkala ini ataupun sementara dalam praktik pengawasan intransportasinya Pemeriksaan atau ramcek ini dilakukan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan juga layak jalan, sahabat MK. Masalahnya apabila sepeda motor pengemudi ojol nantinya ini benar-benar diposisikan sebagai angkutan umum, muncul juga pertanyaan mengenai standarnya apa yang akan kemudian diberlakukan ya nantinya, sahabat Siva.
1: Standar-standar seperti apakah kemudian sepeda motor dari pengemudi ojek online ini akan diwajibkan mengikuti mekanisme pemeriksaan berkala juga seperti halnya angkutan umum lainnya, bus seperti itu ya, sahabat MK dan juga sahabat Herlan. Atau kalau misalnya memang iya nanti masuk kategori transportasi umum dan sepeda motor ini perlu ada pemeriksaan berkala juga, siapa kemudian yang akan menanggung biaya pemeriksaan tersebut? Apakah pengemudi yang memiliki kendaraannya atau sistem kemitraannya? Jadi harus menanggung biaya ini dari pihak aplikasinya, sahabat MK. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan karena pengecekan berkala ini termasuk dalam hal memastikan kendaraan bisa memenuhi standar keselamatan karena membawa penumpang. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi penting karena karakteristik sepeda motor itu berbeda ya dengan bus, angkot misalnya, atau kendaraan-kendaraan barang lainnya, sahabat MK. Pengemudi ojek online sendiri ini menggunakan kendaraan yang juga seringkali menjadi kendaraan pribadi, dan kendaraan tersebut memiliki skala biaya, pola penggunaan, dan juga karakter operasional yang berbeda. Bahkan dari sejumlah Asosiasi Pengemudi Ojek Daring disebut menyambut baik rencana pengakuan tersebut ya, ojol ataupun kendaraan bermotor sebagai angkutan umum, terutama karena dapat memberikan kepastian terhadap keberadaan mereka dalam sistem transportasi nasional. Tapi penerimaan tersebut tidak otomatis berarti pengemudi bersedia untuk menerima seluruh konsekuensi yang selama ini melekat pada angkutan umum konvensional juga, sahabat Herlan.
0: Ya, dan ada kekhawatiran juga bahwa status sebagai angkutan umum ini hanya akan memberikan kewajiban baru kepada pengemudi tanpa juga diikuti dengan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai, sahabat MK. Nah, sahabat MK bisa menyampaikan juga ya pandangan berkenaan dengan topik yang sedang dibahas pagi hari ini, kaitan dengan kendaraan roda 2 ya yang diusulkan jadi angkutan umum. Apakah sahabat MK setuju? Nah, bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027. Anda bisa berbagi pengalaman juga dari skala 1 hingga 10, seberapa sering menggunakan ojek atau ojol ya dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Kita akan sambung perbincangannya di termin yang kedua nanti, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim, yang insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026, jam 8 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

MGFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami di term ini yang kedua. Segmen Sudut Pandang pagi hari ini tengah membahas kendaraan roda 2 yang diusulkan jadi angkutan umum. Apakah Anda setuju, sahabat MK? Anda bisa berbagi atensi juga ya, jika kendaraan roda 2 atau dalam hal ini ojek ya, ini masuk ke dalam kategori transportasi umum. Seberapa setuju Anda, sahabat MK? Dan dari skala 1 hingga 10, Anda bisa berbagi pengalaman juga, seberapa sering Anda menggunakan ojek atau ojol ini dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Ya sahabat MG juga sahabat Siva, kita kembali sambung perbincangan di pagi hari ini ya, kaitan dengan ada apabila tadi ya negara ingin mengakui ojol ini sebagai bagian dari transportasi umum, maka pengakuan tersebut ini semestinya tidak berhenti pada kewajiban pengemudi untuk memenuhi standar tertentu. Tetapi negara juga perlu memikirkan bagaimana posisi pengemudi dalam ekosistem transportasi digitalnya, yang selama ini pengemudi ojol ini berada dalam posisi yang bisa dibilang cukup unik juga ya sahabat Siva ya. Jadi menjalankan pekerjaan yang sangat bergantung pada perusahaan aplikasi, tetapi secara hukum dan hubungan kerja tidak selalu berposisikan sama dengan pekerja formal pada umumnya. Jadi dalam hal ini para pengemudi ojol itu disebut sebagai mitra ya. Tetapi dalam praktiknya terdapat juga berbagai bentuk ketergantungan terhadap sistem aplikasi ini.
1: Dan kalau kita lihat memang skemanya pengemudi akan menerima order melalui aplikasi ya sahabat Herlan. Dan dari skema tersebut pendapatan yang dimiliki oleh pengemudi ojek online, ojek daring ini dipengaruhi juga oleh tarif, jumlah orderan, juga sistem insentif, potongan atau komisi. Tidak hanya itu, algoritma di era sekarang juga menjadi pengaruh hingga perubahan kebijakan perusahaan aplikasi. Oleh sebab itu, ketika negara berbicara tentang pengaturan ojek daring, persoalan yang nantinya tidak hanya perubahan status saja, tapi juga berkaitan dengan keselamatan dan relasi ekonomi antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi. Apabila memang nantinya status ojek daring diperluas menjadi melalui undang-undang ya, diperjelas melalui undang-undang yang sekarang sedang dibahas, masyarakat tentu perlu tahu juga apa manfaat konkret yang akan diterima dari pengemudi. Apakah akan ada kepastian mengenai pendapatan minimumnya, sahabat MK? Tarifnya akan memiliki batas bawah yang benar-benar melindungi pemudi atau lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian semakin relevan karena skala masyarakat yang terlibat dalam ekosistem transportasi daring ini sudah sangat besar, bahkan bisa dikatakan sudah cukup bergantung begitu ya, sahabat Herlan, dalam hal mobilisasi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Maka dari itu dalam pembahasan RUU LLAJ di DPR, jumlah pengemudi transportasi berbasis daring ini disebut diperkirakan mencapai lebih dari 2 juta hingga 4 juta orang. Jadi saking besarnya jumlah yang ada di Indonesia membuat pengaturan ojek daring tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan transportasi saja. Ini berkaitan juga dengan dampak langsung persoalan ekonomi dan sosial masyarakat. Artinya perubahan status ojek daring bisa mempengaruhi nanti ke depannya terhadap kehidupan jutaan keluarga di Indonesia. Maka regulasi kalau hanya berorientasi pada keselamatan penggunaan jalan, tentu keselamatannya harus jadi prioritas. Tapi kalau regulasinya sekaligus mengatur ekosistem pekerjaan jutaan pengemudi, maka aspek kesejahteraan juga tidak dapat dikesampingkan, sahabat Herlan.
0: Iya, dan keseimbangan itulah ya yang jadi tantangan. Di satu sisi masyarakat sebagai pengguna memiliki hak untuk mendapatkan layanan transportasi yang aman. Penumpang juga tentu ingin memastikan kendaraan yang ditumpanginya ini dalam kondisi layak juga, dan pengemudinya memenuhi standar keselamatan. Dan masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai tarif, pelayanan dan juga mekanisme pengaduan serta perlindungan apabila terjadi masalah selama perjalanan. Di sisi lain, pengemudi juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kepastian atas pekerjaan dan penghasilannya. Jangan sampai standar baru justru menambah biaya operasional pengemudi tanpa ada mekanisme yang memastikan pendapatan mereka ini tetap layak, sahabat MK. Dengan kata lain, apabila pemerintah ingin mengubah status ojol menjadi bagian dari transportasi umum, maka harus ada perhitungan yang komprehensif mengenai siapa yang mendapatkan kewajiban dan siapa yang mendapatkan perlindungan. Perusahaan aplikasi juga jadi pihak yang tidak dapat dilepaskan dalam pembahasan ini. Selama ini perusahaan aplikasi menjadi penghubung antara pengguna dan juga pengemudi ya, sahabat Siva. Jadi platform ini menentukan bagaimana order masuk, kemudian bagaimana tarif dihitung, dan bagaimana promosi dijalankan, serta bagaimana sistem kemitraan ini berlangsung. Oleh sebab itu, ketika negara mulai memberikan landasan hukum yang lebih kuat terhadap transportasi berbasis aplikasi ini, hak dan kewajiban perusahaan aplikasi juga menjadi bagian yang penting juga untuk dipastikan dibahas begitu ya, sahabat Siva.
1: Ya, dalam materi yang dibagikan sahabat EMK di revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan, ini ternyata menjadi bahasan yang penting. Pengaturan transportasi berbasis teknologi informasi memang diarahkan untuk mencakup hak dan kewajiban perusahaan aplikasi serta pengemudinya. Bahkan dalam pembahasan di DPR, muncul pula perhatian terhadap aspek penerimaan negara dari perusahaan aplikator tersebut. Maka ini menjadi persoalan berikutnya yang perlu kemudian dicermati bersama. Bagaimana membedakan antara pengakuan hukum dan juga penyamaan seluruh kewajiban bagi transportasi era sekarang, sahabat MK, khususnya yang penggunaan teknologi informasinya. Pengakuan terhadap sepeda motor sebagai moda yang dapat digunakan untuk mengangkut penumpang, ini tidak serta-merta berarti seluruh ketentuan yang berlaku bagi bus atau kendaraan angkutan umum lainnya harus juga ditetapkan dengan cara yang sama. Regulasi perlu mempertimbangkan juga karakteristik dari masing-masing moda tersebut. Namun perbedaan karakteristik tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan. Inilah yang kemudian diperlukan standar proporsional. Misalnya kalau memang ingin ada pemeriksaan berkala yang dianggap penting untuk kendaraan yang digunakan mengangkut penumpang, perlu dirumuskan terlebih dahulu mekanisme yang realistis bagi sepeda motor. Pemeriksaan ini bisa dirancang sesuai karakteristik kendaraan roda 2, tapi tetap mampu memastikan bahwasannya komponen keselamatan utama benar-benar dalam kondisi yang terbaik. Dari Kementerian Perhubungan sendiri, sahabat MK, ini dari berbagai kebijakan keselamatan transportasi menekankan pentingnya pemeriksaan kendaraan untuk mendeteksi potensi masalah teknis sebelum kendaraan beroperasi. Pemeriksaan tersebut juga pada prinsipnya bertujuan untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh faktor teknis kendaraan. Maka dari itu perdebatan tentang pemeriksaan berkala harusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah pengemudi mau atau tidak mau untuk diperiksa kendaraannya. Tapi padahal yang lebih mendasar, bagaimana dengan desain pemeriksaan yang paling efektif, murah, mudah diakses, dan tidak memberatkan pengemudi, tapi tetap memberikan jaminan keselamatan kepada penumpang. Karena tadi ya sahabat Herlan, standar keselamatannya kalau terlalu longgar, masyarakat juga berpotensi penumpang ini terdampak dari adanya resiko keselamatan di jalan raya, sahabat Herlan.
0: Iya, hal ini juga menuai sorotan dari berbagai pengamat ya, termasuk pengamat transportasi Joko Setiawarno yang mengatakan bahwa sangat tidak memungkinkan untuk mengatur sepeda motor ini sebagai angkutan umum karena akan dinilai merugikan negara. Pihak terkait menyampaikan, yang mengibaratkan jika ojol jadi angkutan umum dan perlu mendapat subsidi, maka jumlah ojol yang ada ribuan bahkan bisa jutaan akan menggerus anggaran negara juga. Senada juga dengan hal tersebut, pengamat transportasi Universitas Indonesia Andika Kusuma menyampaikan tidak setuju juga apabila sepeda motor diubah statusnya jadi sebagai kendaraan umum sebab hanya bisa menampung satu penumpang, meski lebih lanjut menyampaikan juga bahwa sebagai kendaraan umum sebab

0: dinilai tidak mudah mengubah status dari transportasi menjadi transportasi umum ya. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan seperti dari sisi keselamatannya. Kemudian sebagai informasi juga data kecelakaan di Indonesia, 90% kecelakaan di jalan ini melibatkan sepeda motor juga. Artinya jika sepeda motor dianggap angkutan umum, maka dari sisi keselamatan juga perlu dipertanyakan tadi ya sahabat Siva.
1: Iya, maka dari itu meski ojek daring nanti menjadi sumber penghasilan bagi banyak rumah tangga, ini tidak bisa menjadikan landasan bahwasannya sumber penghasilan tersebut dijadikan statusnya angkutan umum. Apalagi selama ini tidak ada keterlibatan pemerintah dengan proses rekrutmen dari pengemudi itu sendiri. Ini tadi data yang disebutkan bahwa kecelakaan di Indonesia 90%-nya juga kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, maka aspek keamanan perlu semakin diperketat sahabat MG. Dan ini bahasannya masih berlangsung terus ya sahabat Herlan,
0: iya.
1: Maka dengan hadirnya pembahasan ini dan RUU LLAJ sendiri punya cakupan yang luas, pemerintah dan DPR tidak hanya membahas transportasi berbasis aplikasi saja, tapi juga kendaraan over dimension overload alias odol yang harapannya bisa tertangani dengan baik, karena jangan sampai kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan ini terus berulang tanpa adanya kejelasan dari regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah itu sendiri, sahabat Herlan.
0: Ya tentu sebagai masyarakat, sahabat MK ya, kita menantikan juga pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan baru, inovasi baru ya sahabat Siva ya, untuk menghadirkan moda transportasi umum yang benar-benar solutif ya. Sehingga bisa menjawab berbagai tantangan transportasi yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih sahabat Siva sudah berbincang ya pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terima kasih juga sahabat MK pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya ya melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi, transportasi umum yang paling sering digunakan oleh sahabat Mahadi ini yang pertama angkot atau bus, kemudian juga ada ojek juga sering digunakan dan kereta ya. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian ada sahabat kita Ibu Ade di Cimahi, sahabat Ade maksud kami di Cimahi, tidak setuju jika ojek online jadi angkutan umum ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ada juga Ibu Parilah di GBA 3, nilainya 6 katanya karena Ibu Parilah biasa pakai motor sendiri kalau bepergian ya. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi juga. Kemudian kami sapa juga yang sudah menyampaikan atensinya, Ibu Utik di Yogyakarta. Biasanya lebih sering menggunakan angkot ya. Dan juga sahabat Khair di Bandung lebih sering menggunakan ojek memang katanya dalam beraktivitas sehari-hari. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya ya sahabat MK di pagi hari ini. Kita akan menyambung kebersamaan di segmen berikutnya, Bincang Ekonomi Syariah. Hari ini akan hadir membincangkan tema seputar meninjau dropship, praktek menjual barang yang belum dimiliki. Nah, seperti apa sahabat MK dalam tinjauan syariahnya? Insya Allah sesaat lagi kita akan bincangkan bersama dengan narasumber kita, Teh Febiola Arianti, SE, MSCI, SMM, MHRIFC. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan juga edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkei. Sesaat lagi dalam Bincang Ekonomi Syariah.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah

0: setengah-setengah. Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Eh, kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: 38 menit lepas dari jam 7, sahabat MK menyambung kembali kebersamaan kita masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan Detik Peduli. Kali ini kita masuk pada segmen Bincang Ekonomi Syariah. Dan tema yang akan kita bincangkan pagi hari ini bersama dengan narasumber kita, Teh Febiola Arianti, SEMSCISMMMHRIFC, yakni seputar meninjau dropship, praktik menjual barang yang belum dimiliki. Pasti sahabat MK sudah sangat sering mendengar ya istilah dropship ini, sahabat MK. Tetapi bagaimana hukumnya, sahabat MK? Bagaimana kemudian praktek atau pelaksanaan dropship ini, ada hal-hal yang perlu kemudian kita penuhi, begitu ya, sahabat MK, secara hukumnya, begitu sahabat MK. Nah, kita akan bincangkan bersama dengan Teh Febiola Arianti pagi hari ini, yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Kita sapa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan, dan juga sahabat MK di mana saja bisa menyimak siaran dari pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, Kang. Dan amin, juga sahabat MK, apabila ada yang sedang diuji Allah dengan sakit, mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa dan amin, ikhtiar untuk sehat kembalinya menjadi pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Teh Febi, di pagi hari ini kita juga akan kembali menyambung perbincangan ya seputar tema-tema yang mudah-mudahan dapat menjawab hal-hal yang seringkali jadi pertanyaan besar juga nih untuk sahabat MK yang melakukan aktivitas-aktivitas muamalah seperti yang akan kita bahas pagi hari ini, yakni dropship.
1: Dropship.
0: Ya, dropship ya. Baik, Teh Febi, di awal sembari menyapa sahabat MK, apa itu dropship dan bagaimana mekanismenya, atau ada mekanisme tertentu kah agar transaksi dropship ini bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Teh Febi?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Praktek dropship ini sebenarnya sudah lumayan umum ya di masyarakat. Jadi banyak juga yang menggunakan skema-skema dropship untuk dalam menjalankan bisnisnya. Dan dropship ini dipandang sebagai bisnis yang mudah gitu ya. Karena mungkin contohnya seperti ini. Saya misalnya memasang foto sepatu di marketplace. Nah, kemudian pembeli membeli kepada saya. Tetapi sepatu itu sebenarnya masih ada di gudang supplier. Dan baru akan saya pesan setelah ada pembeli misalnya. Nah, apakah ini saya sudah menjual yang barang yang bukan milik saya? Nah, mungkin ini juga hal yang sering dipertanyakan oleh orang-orang gitu ya, yang melakukan dropship. Apakah kalau mekanisme seperti ini, itu artinya dia menjual barang yang belum milik dia, gitu ya. Nah, ini memang fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan kenapa kemudian dropship ini banyak menarik ya bagi orang untuk menjalankan bisnis dengan skema ini, karena mereka dapat berjualan tanpa misalnya menyewa toko, tanpa menyimpan stok, tanpa misalnya membeli barang dalam jumlah besar, tanpa punya gudang sendiri gitu ya, bahkan kadang tidak pernah memegang barang secara fisik. Nah, tetapi dalam perspektif syariah ini muncul pertanyaan penting bahwa ketika terjadi akad jual beli dengan konsumen, sebenarnya siapa pemilik barang tersebut ya. Jadi memang kalau kita katakan dropship itu otomatis haram, tentu saja kita juga tidak bisa tergesa-gesa mengatakan itu ya. Tetapi dropship yang dilakukan dengan akad yang tidak tepat, ini dapat bermasalah secara syariah. Tapi dropshipnya sendiri tidak otomatis kalau orang dengar dropship, oh udah pasti haram. Kita belum bisa mengatakan itu. Tetapi kalau misalnya akadnya tidak tepat, ini ada potensi masalah. Nah, sekarang kita masuk apa sih sebenarnya dropship itu. Jadi skema dropship konvensional tuh seperti misalnya ada supplier, skema dropship konvensionalnya supplier dropshipper ke konsumen. Jadi dari supplier ke dropshipper ke konsumen. Tetapi barang secara fisik itu akan dikirimkan dari supplier langsung ke konsumen. Nah, ini yang skema dropship konvensional. Nah, contoh ya, misalnya supplier ini adalah supplier tas ya, dia jual kepada dropshipper 100.000. Kemudian dropshipper menawarkan tas kepada konsumen 150.000. konsumen membeli dari dropshipper. Nah, setelah menerima order, dropshipper baru pesan kepada supplier. Supplier mengirimkan barang langsung kepada konsumen dan dropshipper memperoleh selisih 50.000. Ya, karena tadi dia beli dari dropshipper 100, dia jual 150.000. Nah, pertanyaan dari sisi syariahnya, pada saat dropshipper menjual tas kepada konsumen, apakah tas itu sudah menjadi miliknya? Nah, disinilah mungkin pembahasan fikihnya bisa kita mulai gitu ya. Nah, yang pertama kita harus ingat prinsip dasar kita, yaitu bahwa Islam memperbolehkan jual beli, tetapi ada aturannya. Ya, tetapi ada aturannya. Nah, seperti tadi ya, kalau dropshipper konvensional, kita ingat bahwa skemanya dari supplier, dropshipper, konsumen, tetapi barang langsung dari supplier kepada konsumen. Dan ada tindakan memesan dari dropshipper ke supplier setelah konsumen membeli dari dropshipper, gitu ya. Itu skema konvensionalnya. Nah, prinsip dalam Islam bahwa jual beli itu diperbolehkan, tetapi ada aturannya. Ya, di surat Al-Baqarah yang kita ketahui bersama, ayat yang di mana Allah berfirman bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi artinya Islam itu tidak anti perdagangan, tetapi justru perdagangan adalah merupakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan dan bahkan sangat dianjurkan. Nah, namun jual beli itu harus ada prinsip prinsip syariah yang harus dipenuhi gitu, bahwa ada pihak yang berakad, ada objek yang diperjualbelikan, objeknya harus halal dan jelas, harganya harus jelas, ada kemampuan untuk menyerahkan barang, tidak mengandung goror, tidak ada penipuan atau tadlis, tidak ada riba, dan tidak menjual sesuatu yang dilarang oleh syariah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam skema dropship itu sendiri, dropship ini merupakan salah satu skema perdagangan. Beberapa syarat dari dropship itu harus dipenuhi. Ya, misalnya jangan sampai barang yang didropshipkan itu adalah barang yang dilarang oleh syariah. Nah, itu sudah jelas tidak boleh, atau objeknya tidak halal, atau objeknya tidak jelas. Kita belum masuk ke apakah ini bisa dimasukkan skema jual beli gitu ya. Nah, kemudian dalam aturan pemerintah, yang dalam hal ini adalah OJK, juga kan OJK itu juga mengkonunkan atau memberi landasan hukum pada aturan-aturan syariah, yang salah satunya adalah dari fatwa DSN MUI. Dan di OJK juga, dalam peraturan OJK menjelaskan bahwa transaksi syariah itu harus memperhatikan prinsip yang menghindari goror, maisir, riba, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya dari sisi syariah dan dari sisi hukum negara ini juga sangat diperkuat. Ya. Nah, kemudian ada berikutnya. Jadi kita harus clear bahwa jual beli itu diperbolehkan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dropship ini masuk dalam kategori yang mana gitu ya? Harus seperti apa akadnya? Seperti tadi pertanyaan di awal gitu. Bahwa ini merupakan salah satu kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat gitu ya, tapi kemudian sekarang kita melihat lebih dalam lagi dropship itu seperti apa, yang mana skema konvensionalnya tadi sudah kita sebutkan seperti di atas. Kemudian kita juga diingatkan kembali pada firman Allah tentang jual beli, bahwa memang jual beli itu dihalalkan gitu, dan kita harus menghindari riba. Tetapi juga ada syarat-syarat gitu ya, baik dalam jual beli maupun dalam dropship itu, adalah bahwa memang objeknya itu tidak boleh yang dilarang oleh syariah ya, dan kita harus menghindari goror, maisir, riba, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, dalam satu, kemudian kita lanjut ke hadis ya. Dalam hadis ada penegasan bahwa jangan menjual barang yang tidak ada padamu gitu ya. Nah, ini adalah dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang meminta dirinya menjual barang yang belum ada padanya. Maka jawaban dari Rasulullah adalah jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, bagaimana kita menerapkannya dalam dropship? Nah, gini, contoh misalnya, hari Senin ini misalnya ya, dropship itu belum memiliki laptop. Di hari Selasa, konsumen membeli laptop dari dropshipper. Hari Rabu, dropshipper baru membeli laptop dari supplier, baru kemudian dikirimkan kepada konsumen. Pertanyaannya, pada hari Selasa itu, dropshipper menjual barang milik siapa? Nah, kalau misalnya ini dimasukkan dalam jual beli, nah maka sementara barang itu belum jadi miliknya, karena dia baru hari Rabu membeli barang tersebut dari supplier, maka sebenarnya barang tersebut belum menjadi miliknya dan dia belum memiliki kewenangan atas barang tersebut. Maka ini ada persoalan syariah di sini. Nah, tetapi kemudian jangan langsung tepat menyimpulkan dropship itu haram gitu ya. Yang lebih tepat adalah bahwa model dropship seperti itu perlu dilihat akad dan mekanismenya. Nah, ini kita masuk ke bahasan bagaimana akad dan mekanisme dropship yang mungkin lebih sesuai dengan prinsip syariah. Ya, jadi jangan buru-buru ngejudge dulu gitu loh, Kang. Baik. Gitu ya. Nah, jangan dulu ngejudge. Nah, jadi sampai sini kenapa kemudian saya membahas ini perlahan-lahan ya, karena kadang-kadang kita itu terlalu cepat untuk menjudge gitu ya, atau memutuskan, oh iya ini haram. Padahal sebenarnya, kalau kita berada di ranah muamalah, dengan mengubah akadnya, dengan mengubah mekanismenya, dengan misalnya menambahkan atau menghilangkan salah satu hal di dalam transaksi tersebut, transaksi yang tadinya mungkin belum sesuai dengan syariah, bisa kita buat lebih sesuai dengan syariah. Jadi artinya ini agak berbeda kalau kita berbicara dengan di ranah muamalah gitu ya, Kang, bahwa kalau misalnya kita berbicara di hal yang memang haram secara zat gitu ya, Kang. Kalau haram secara zat itu kan mau diapa-apain juga ya tetap haram gitu ya, Kang. Mau setetes ataupun setitik pun yang ada yang haram tetap itu adalah haram. Tetapi kalau dalam akad muamalah gitu ya, dalam hal bermuamalah, transaksi yang tadinya belum sesuai dengan syariah gitu ya, yang mungkin bisa dikategorikan sebagai haram gitu ya, nah ini kita bisa ubah gitu ya mekanismenya, akadnya, kita hilangkan hal-hal yang haramnya, kemudian kita masukkan hal-hal yang memang halal dan lain-lain, bisa menjadi halal. Contoh sederhananya, tadinya misalnya barang yang dijual ini adalah barang-barang yang memang tidak halal atau misalnya dilarang oleh syariah. Nah, pada saat kemudian barang yang dijualnya diganti, mekanisme jual belinya diperbaiki, boleh jadi transaksi itu menjadi transaksi yang halal gitu. Jadi mungkin jangan terlalu cepat untuk menjudge dulu gitu ya, Kang ya. Terutama misalnya untuk hal-hal yang memang sudah umum terjadi dalam masyarakat. Jadi bagi saya masyarakat itu lebih memerlukan solusi gitu ya, Kang. Jadi bukan hanya bahwa oh ya ini haram atau ini halal gitu ya, tapi memerlukan solusi karena pada kenyataannya dropship ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Nah mungkin itu sampai di bagian itu dulu kali ya, Kang ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Nanti kita akan jelaskan lagi di bagian berikutnya adalah kenapa kemudian kepemilikan dan penguasaan barang itu menjadi isu yang penting dan itu yang menjadi titik krusial mungkin dalam transaksi dropship gitu, Kang.
0: Ya, kepemilikan barangnya ya. Yang kalau dropship tadi kan sebagian besar barang itu belum dimiliki tadi sahabat MK ya.
1: Ya. Nah, ini bagaimana kemudian kita memperbaikinya gitu ya, Kang ya. Berdasarkan tadi skema dropship konvensional, bagaimana kita bisa diperbaiki sehingga bisa lebih sesuai dengan syariah gitu,
0: lebih
1: kan.
0: Sesuai dengan syariah.
1: Iya.
0: Karena kalau memang hukum dasarnya menjual barang yang belum dimiliki itu seperti apa teh? Kalau hukum secara ininya.
1: Kan kalau kita lihat hadisnya bahwa menyerahkan menjual barang yang belum dimiliki itu tidak memenuhi dari akad jual beli.
0: Oh, tidak memenuhi, baik.
1: Ya, tidak memenuhi akad jual beli. Ya, karena memang tetapi gini. Kepemilikan dan penguasaan barang itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Boleh jadi saya memegang barang Kang Herlan punya motor gitu ya. Motor itu milik Kang Herlan. Tetapi motor itu sedang dalam penguasaan saya, kan bisa seperti itu ya.
0: Baik.
1: Jadi ada perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan barang gitu. Boleh jadi barangnya punya Kang Herlan tapi sedang dipegang oleh saya. Gitu. Atau sedang berada dalam penguasaan saya. Contoh misalnya, barang milik Kang Herlan tapi kemudian Kang Herlan menyewakan kepada saya dalam jangka waktu 3 bulan. Berarti barang tersebut tetap milik Kang Herlan, motor tersebut tapi sedang dalam penguasaan saya karena saya sewa selama 3 bulan. Gitu kan. Jadi kita harus dibedakan juga. Nanti mungkin bahasan berikutnya itu.
0: Lebih lengkap ya nanti di termin yang kedua. Nanti kita akan bincangkan bersama dengan Teh Febi. Sebelum berbincang, kita perlu jeda sejenak ya, Teh Feby dan juga sahabat MK.
1: Yeah.
0: Sahabat MK juga kami nantikan untuk bisa menyampaikan atensi, pertanyaan juga boleh ya, silakan, seputar tema yang sedang dibahas pagi hari ini bersama dengan Teh Feby, yakni meninjau dropship ya, dan praktik menjual barang yang belum dimiliki ini dalam tinjauan syariah seperti apa. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, atau yang sedang menyimak juga melalui TikTok, YouTube, Instagram, boleh langsung disampaikan melalui kolom komentar juga ya. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 58 menit lepas dari jam 7 sahabat MG. Kita menyambung kembali dalam bincang ekonomi syariah pagi hari ini. Masih dibersamai oleh narasumber kita Teh Febiola Arianti, SEMSJSMMMHRIFC. Pagi hari ini meninjau dropship ya, praktik menjual barang yang belum dimiliki seperti apa secara pandangan syariahnya. Akan disambung sahabat MG di termin yang kedua ini, kaitan dengan tema yang sedang dibahas ya sahabat MG. Sebelumnya kami undang kembali Anda yang sedang menyimak, boleh juga menyampaikan atensinya, sampaikan ke 0811-224-1027 seputar tema dropship ini ya sahabat MG, silahkan. Baik TVB, kita menyambung kembali di termin yang kedua. Baik. Tadi sudah disampaikan kisi-kisinya sebelum jeda ya, di termin yang kedua ini kita coba akan lengkapkan pembahasan bagaimana kemudian hukumnya menjual barang yang kemudian belum dimiliki ini Teh Febi.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dari tadi isu yang kita bahas dalam dropship ini adalah tentang bahwa ini barangnya belum kita miliki atau barangnya masih di gudang supplier gitu ya. Dan kemudian nanti konsumen beli ke kita, tapi nanti barangnya langsung dikirim ke dari supplier ke konsumen berdasarkan order dari kita. Nah, kenapa isu kepemilikan dan penguasaan barang ini menjadi sangat krusial dan penting dalam kita melihat mekanisme dropship? Nah, ini ada contoh sederhana. Misalnya saya bilang ke Kang Herlan, ya, saya jual mobil kepada Anda seharga 200 juta. Misalnya saya bilang, saya jual ini mobil Avanza saya deh Kang Herlan, ke Kang Herlan 200 juta gitu ya. Padahal saya bukan pemiliknya. Kalau saya cuma bilang begitu aja, Kang Herlan saya jual ya mobil Toyota Avanza kepada Kang Herlan 200 juta. Dari kalimat itu, apakah itu mengindikasikan saya pemiliknya? Belum tentu, gitu kan? Apakah saya mengindikasikan saya sudah membeli mobil itu? Belum. Saya hanya bilang saya jual mobil Toyota Avanza kepada Kang Herlan 200 juta. Nah, padahal misalnya saya ini bukan pemiliknya. Saya belum membeli. Saya tidak memiliki kuasa menjual. Nah, dan saya baru akan mencari mobil tersebut setelah Kang Heran bayar ke saya, gitu. Jadi masalahnya di sini bukan hanya sekedar belum, barang itu belum ada di tangan, gitu ya. Sama aja seperti analogi kita yang pertama ya, saya cuma pasang foto sepatu aja gitu di marketplace ya, padahal sepatunya belum ada kepemilikan saya, masih di gudang gitu ya, saya juga belum order ke sana gitu kan. Nah, ini sama juga gitu, seperti itu. Jadi masalahnya itu bukan sekedar barang belum ada di tangan, yang isu dari tadi kita bahas tentang dropship ya, bahwa barangnya belum ada di tangan, tetapi harus dilihat juga apakah saya sudah memiliki barang tersebut. Misalnya gini, barang belum ada di tangan saya, tapi sebenarnya saya itu sudah membeli dari supplier, tapi sekarang masih ada di gudangnya supplier. Kan bisa juga seperti itu ya Kang Herlan. Nah, kemudian isu kedua, apakah saya memiliki kewenangan untuk menjualnya, gitu. Kalau misalnya saya dititipi, diwakalahkan juga oleh orang lain untuk menjualkan, maka saya memiliki kuasa untuk menjualnya, gitu ya, untuk membuat transaksi. Nah, ini penting karena begini Kang Herlan, kepemilikan secara hukum atau hukmi atau fikih itu tidak selalu identik dengan memegang barang secara fisik. Nah, ini juga harus kita bedakan, gitu ya. Bahwa kenapa kita sampaikan di sini, karena boleh jadi skema dropship ini berbagai macam, berbeda dengan skema konvensional, dan boleh jadi skema ini bisa kita modifikasi supaya dia bisa lebih sesuai dengan syariah. Sehingga kita tidak bisa menyederhanakan bahwa kalau barang belum ada di tangan itu udah pasti haram. Ya. Karena sekarang ada juga mekanisme dropship di mana misalnya begini. Jadi si dropshipper ini dia sudah membeli sejumlah barang tapi masih disimpannya memang di gudangnya si supplier gitu. Karena dia tidak punya gudang, dan kalau dia punya gudang secara biaya mungkin lebih besar untuk dia. Jadi salah satu caranya adalah masih disimpan di gudangnya supplier tapi sebenarnya sudah milik dia, sehingga dia berhak untuk menjualnya. Jadi yang lebih tepat dalam melihat isu dropship ini adalah melihat status kepemilikan. melihat penguasaannya atau kobetnya, kemudian melihat kewenangan menjualnya serta akad yang digunakan. Nah, ini artinya pembahasan kita dari tadi adalah untuk tidak kita tergesa-gesa gitu menilai bahwa dropship itu sudah pasti haram gitu, Kang. Karena ternyata setelah pembahasan kita di sejauh ini, ada isu status kepemilikan, ada isu penguasaan, ada isu kewenangan menjual, serta akad yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting gitu ya. Bagaimana kemudian dropship ini bisa disusun agar lebih sesuai dengan syariah? Nah, ini merupakan bagian yang paling penting mungkin ya dalam bahasan kita. Nah, ada beberapa alternatif nih Kang Herlan dan juga sahabat MC ya. Model pertama yaitu dropshipper menjadi pemilik terlebih dahulu. Nah, itu yang tadi. Jadi dari supplier skemanya tetap supplier, dropshipper, konsumen. Nah, tapi tahap pertama dropshipper ini membeli barang dari supplier. Mau barang itu kemudian disimpannya di dropshipper atau disimpannya di supplier, gitu ya, itu nggak masalah. Tapi biasanya di model satu ini barangnya tetap disimpan di gudangnya supplier, tapi sudah ada alokasi bahwa si dropshipper A misalnya dia punya sejumlah barang atau stok yang sudah dia beli. Nah, setelah terjadi transaksi dan kepemilikan berpindah, misalnya konsumen beli dari dropshipper. Dropshipper kemudian jadi kalau dia sudah beli dari supplier kan berarti kepemilikan dari supplier pindah ke dropshipper walaupun barang tetap disimpan di supplier. Nah, kemudian dropshipper menjual barang tersebut kepada konsumen. Dalam hal seperti ini, maka yang terjadi adalah akad jual beli. Di mana memang barangnya jelas, barangnya kita asumsikan ya barangnya memang barang yang halal, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, kemudian kepemilikan barang sudah penuh berada di tangan dropshipper, dia menjual barang tersebut kepada konsumen, ya, tetapi kemudian pengiriman, teknis pengiriman langsung dari supplier kepada konsumen, karena memang barangnya disimpan di gudangnya supplier. Nah, tetapi harus diperhatikan bahwa dalam model seperti ini, dipastikan bahwa memang kepemilikan telah berpindah yang pertama tadi dari supplier ke dropshipper karena dropshipper sudah beli kepada supplier. Kemudian dropshipper memang memiliki kewenangan menjual. Kalau dia pemiliknya, otomatis dia mempunyai kewenangan untuk menjual. Ya. Kemudian supplier memang menyetujui mekanisme pengiriman langsung. Dan tidak terjadi manipulasi informasi. Contoh, apa itu manipulasi informasi? Misalnya, barang yang diiklankan oleh dropshipper itu beda dengan barang yang kemudian diterima oleh konsumen. Atau misalnya, supplier mengirim barang yang berbeda kualitas dengan apa yang sudah dibeli oleh dropshipper di awal. Nah, ini juga contoh-contoh hal-hal yang perlu diwaspadai gitu ya dalam skema yang ini. Nah, jadi kalau dalam skema yang satu, supplier misalnya barang dari supplier itu 100.000, dropshipper beli 100.000, barang menjadi milik dropshipper gitu ya. Kemudian dropshipper jual ke konsumen 130.000, keuntungannya 30.000. Nah, nanti akan ada juga kalau masalah bagaimana persetujuan antara supplier dengan dropshipper untuk pengiriman itu merupakan perjanjian yang lain lagi. Apakah memang itu nanti akan ada ongkos kirim lagi yang akan diakadkan lagi, itu berbeda. Tetapi untuk dropshippernya sendiri ini akan menjadi, kalau mekanisme satu ini menjadi jual beli biasa. Nah, kemudian ada yang mungkin bisa dipahami ya mungkin oleh sahabat MK bahwa untuk yang pertama ini ada pembelian terlebih dahulu dari dropshipper kepada supplier. Yeah. Barang tetap disimpan di supplier gitu ya. Kemudian dropshipper jual ke konsumen ya dengan profit. Kemudian supplier yang akan mengirim langsung ke konsumen. Jadi antara dropshipper dengan konsumen itu akadnya jual beli. Dropshipper dengan supplier yang pertama juga dulu adalah jual beli. Kemudian mereka juga ada perjanjian tentang pengiriman barang, juga ada perjanjian. Nah, perjanjian tentang masalah kualitas barang dan lain-lain dan lain-lain sebagainya. Tentu saja yang tadi harus diwaspadai tadi ya, bahwa memang kepemilikannya telah berpindah, dropshipper memang punya kewenangan menjual, supplier memang menyetujui untuk mekanisme pengiriman langsung, dan tidak terjadi manipulasi informasi maupun tidak sesuainya kualitas barang dari yang ditawarkan oleh dropshipper kepada konsumen dengan barang yang betul-betul dikirimkan kepada konsumen. Bisa jadi itu masalahnya di dropshipper, bisa jadi masalahnya di supplier. Contoh, kalau masalahnya di dropshipper, mungkin dia mengiklankan barang yang tidak sesuai spek ya, dengan apa yang akan dikirimkan kepada customer misalnya gitu ya, dari sisi kualitas atau apa. Atau masalahnya bisa ada di supplier gitu, bahwa apa yang dibeli oleh dropshipper itu ya berbeda nanti dengan apa yang dikirimkan kepada customer gitu. Jadi ini merupakan hal yang perlu diwaspadai. Tapi dengan mekanisme satu ini, maka yang terjadi adalah jual beli biasa ya. Ada model kedua, Kang. Model kedua adalah dropshipper sebagai wakil atau agen daripada supplier ya. Jadi model ini juga bisa menarik karena dropshipper ini sebenarnya bukan penjual barang, Kang, tapi agen pemasaran supplier.
0: Baik.
1: Akadnya beda lagi. Kalau yang ini bisa wakalah bil ujroh namanya. Ya, tetapi ini harus ada akad dari supplier kepada dropshipper yang mengatakan bahwa saya menunjuk Anda untuk menjualkan produk saya. Nah, ini beda ya, gitu. Saya menunjuk Anda untuk menjualkan produk saya dan dropshipper mendapatkan fee atau ujroh atau commission. Nah, ini juga bisa terkait dengan pembahasan kita tentang influencer dan affiliator kemarin itu, Kang. Bahwa sebenarnya influencer dan affiliator itu mereka tidak punya barangnya gitu. Mereka hanya menjadi agen penjual. Pada saat mereka bisa menjualkan barang, mereka akan mendapatkan fee atau ujroh atau komisi. Ya. Nih contoh misalnya, harga barang 500.000, komisi dropshipper itu 50.000 per satu item. Jadi dropshipper ini dalam dia mempromosikan barangnya, dia tidak perlu mengklaim bahwa barang ini milik saya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa saya adalah agen yang membantu menjualkan barang supplier. Ini jauh lebih transparan dan ini lebih disarankan gitu ya, Kang ya. Nah, jadi prinsip penting adalah bahwa pada saat akadnya bukan jual beli, ya, jangan diaplikasikan akad jual beli, Kang. Karena kalau akad jual beli yang mekanisme satu tadi jelas ya, itu sudah lebih jelas. Tetapi sebenarnya kalau yang mekanisme dua ini, hubungan Anda adalah agen. Nah, ini yang juga harus lebih transparan. Jadi ini bisa ya. Mekanisme kedua, dropshipper adalah sebagai agen atau wakil daripada supplier. Nah, kemudian ada model yang ketiga. Nah, ada kemungkinan nih ada yang bertanya, bukankah dalam Islam ada akad jual beli barang yang belum tersedia? Nah, memang ada, Kang. Salah satunya adalah akad salam atau jual beli salam. Nah, dalam salam ini pembeli membayar harga di awal dan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas. Nah, biasanya ini ada spek tertentu kalau jual beli salam gitu ya. Nah, misalnya pembeli itu pesen nih kualitas barang kualitas tertentu. Nah, kemudian harganya misalnya 1 juta. Dibayar sekarang tapi kemudian diserahkan di tanggal tertentu karena mungkin ini masih musim panen gitu ya, pas musim panen masih harus dikeringkan masih dan lain-lain dan sebagainya. Nah, jadi barang yang belum diserahkan ketika akad, nah tapi bisa juga akadnya dirancang sebagai akad salam dengan ketentuan tertentu. Nah, jadi kalau dalam fatwa maupun aturan OJK, karakteristik salam itu adalah jual beli barang pesanan yang pengirimannya dilakukan kemudian dengan spesifikasi barang harus jelaskan. Jadi ini speknya memang harus ditentukan di depan gitu.
0: Baik.
1: Nah, jadi dengan adanya tapi jangan juga sekarang, oh karena ada salam berarti semua dropship otomatis boleh gitu. Tidak seperti itu, karena setiap akad itu punya spesifikasinya gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat di akad salam, dia juga punya rukun syarat spesifikasi harga. Jadi kalau di akad salam yang mana penyerahannya kemudian ini ada rukunnya, ada syaratnya, ada speknya yang memang harus sama seperti yang dipesan gitu ya. Ada harga yang sudah disepakati dan ada mekanisme penyerahan tertentu gitu. Nah, kemudian ada model keempat ya. Nah, misalnya nih dropshipper ini menjual kitchen set, furniture custom, pakaian custom, meja kerja custom, semua yang istilahnya bersifat spesifik, bisa juga kan seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai mekanisme kalau untuk pesanan barangnya itu istisna. Ya, ada juga nih namanya istisna. Nah, tetapi kalau dalam seperti ini, biasanya dropshipper ini memang berperan sebagai agen. Ya, atau akadnya hubungannya antara supplier dengan dropshipper lebih ke wakalah gitu ya. Tapi dalam pemesanan barangnya sendiri pakai akad istisna, ya, yaitu pemesanan pembuatan barang. Ini juga bisa terjadi, Kang. Jadi, kalau dalam fatwa DSN MUI ini ada juga ya, fatwa 6 nomor tahun 2000 tentang jual beli istisna, juga menjelaskan istisna sebagai jual beli berdasarkan pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu. Nah, ini bisa jadi dari supplier langsung kepada customer, tapi bisa juga ada dropshipper di tengah-tengahnya gitu, Kang. Dropshipper di tengah-tengahnya sebagai agen atau wakil daripada si supplier, karena kan kita juga ada ya, misalnya nih contoh furniture, kan furniture itu ada juga yang pabrikan gitu, Kang, istilahnya sudah besar gitu ya, tapi dia bisa pesan misalnya warnanya pengen apa, dan itu yang kemudian ada pesan, ada peran dropshipper sebagai wakil ya di situ. Nah, jadi dari empat model ini, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa semua dropshipper itu haram. Yang model pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan memang dropshipper beli dulu barang kepada supplier. Supplier tetap barangnya di gudang supplier, nanti langsung kirim dari supplier ke customer. Yang kedua bisa dengan wakalah bil ujroh. Nah, ini mungkin yang akan lebih common, Kang, yang lebih umum gitu ya digunakan. Di mana dropshipper itu memperjelas posisinya bahwa dia itu bukan pemilik barang gitu ya, tapi dia itu sebagai wakil atau agen supplier. Nah, sekarang mungkin profesi dropshipper ini lebih berkembang lagi dengan adanya sosial media dan teknologi digital, menjadi influencer, menjadi affiliator gitu ya. Dan kita sudah lihat kan banyak sekali influencer dan affiliator menjualkan gitu ya, menjadi agen penjual atau wakil penjual daripada brand-brand besar, yang mana nanti pengirimannya langsung dari suppliernya gitu ya, dari brand-brand besarnya. Jadi ini akadnya adalah wakalah bil ujroh, yang mana dia akan mendapatkan fee ujroh, komisi dari setiap item barang yang terjual. Nah, kalau untuk lebih ini lagi, bisa pakai akad salam gitu ya, tapi harus diperhatikan bahwa dalam akad salam itu harus ada rukun syarat, spesifikasi harga, mekanisme, dan lain-lainnya yang memang harus tertentu. Bisa juga pakai model 4, yaitu istisna, itu khusus untuk barang-barang yang speknya memang sangat custom gitu ya. Seperti furniture custom, kitchen set custom, pakaian yang di custom, meja kerja custom, atau produk kerajinan berdasarkan spesifikasi tertentu. Nah, ini bisa mengarahnya ke istisna, yaitu pemesanan pembuatan barang. Peran dropshipper di mana? Peran dropshipper lebih ke perantara gitu. Jadi mungkin bisa akadnya samsara gitu atau apa gitu ya, bisa jadi gitu. Jadi sebenarnya dari awal pembahasan kita bahwa tidak serta-merta bahwa kalau pada saat kita melakukan akad yang mana barangnya itu belum kita miliki, dalam hal ini salah satu contohnya ada dropshipper, itu serta-merta menjadi haram, belum tentu gitu ya. Dan kita juga sudah mengurut gitu ya, Kang, dari definisi dropshipper, kemudian lain-lain sebagainya, kita mengurut daripada bagaimana itu akad jual beli dan lain-lain sebagainya. Maka ada alternatif-alternatif yang bisa kita gunakan sehingga bisa memperbaiki akad daripada praktek dropshipper ini. Nah, seperti itu, Kang.
0: Baik. Jadi ada beberapa mekanisme tadi ya, THB ya, akadnya yang bisa dipergunakan dalam transaksi dengan sistem dropship ini, sahabat MK. Baik, kita undang sahabat MK, THB ya, untuk bisa menyampaikan atensi di pagi hari ini. Silakan sahabat MK bisa sampaikan atensinya ya, ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MK FM ya. Silakan bisa disampaikan seputar dropship. Atau sahabat MK yang saat ini mungkin tengah menjalankan aktivitas tersebut ya, silakan bisa ditanyakan sesuai dengan hal-hal yang kasuistik sahabat MK pernah alami. Boleh, silakan ya. Tapi ada satu atensi dari sahabat kita, tapi nampaknya ini temanya cukup berbeda ya dengan apa yang dibahas pagi hari ini. Tapi kita sapa ya, Tapi ya. Ada sahabat kita, Mama Devina dari Sindangkerta. Izin bertanya, katanya TVB, dulu sahabat kita bertanya ini pernah meminjam uang di PayLater waktu tahun sekitar 2022 katanya. Ada saudara juga ikut PayLater di sahabat kita ini. Awal-awal berjalan lancar pembayarannya, namun pada saat saudara sahabat kita ini berhenti bekerja, tidak bisa bayar lagi katanya. Otomatis sahabat kita ini juga tidak bisa bayar lagi karena
1: bayar, ya.
0: Digabung katanya, karena harus kumpul uangnya. Nah, beberapa kemudian HP-nya akhirnya dijual karena beberapa alasan. Hutangnya masih ada sampai sekarang, kartunya sudah tidak aktif katanya TVB. Yang dipertanyakan, apakah bayar utangnya atas nama sahabat kita yang bertanya ini bisa lewat jalan sedekah saja katanya teh, dengan meniatkan bayar utang, atau seperti apa teh?
1: Maksudnya niatnya sedekah untuk bayar utang ini artinya mau dibebaskan saja gitu atau gimana?
0: Ini belum, tidak disampaikan secara lengkap ya. Mungkin pay letternya masih ada tanggungan, tapi mungkin sudah close atau seperti apa ya ini maksudnya?
1: Jadi begini, ini memang suatu praktek yang sering dilakukan dalam masyarakat, gitu ya. Misalnya satu orang ngambil pay letter, kemudian yang lain ikut gitu di dalamnya. Berarti ada transaksi di dalam transaksi, gitu ya. Itu. Nah, kemudian. Jadi begini, yang pertama ya, kita urut dulu bahwa ini kan jatuhnya menjadi utang piutang, apalagi kalau pay letter mengandung riba. Ya, jadi ini udah ada salah satu hal yang mungkin sudah kita langgar dari awal gitu ya. Nah, pertama adalah pada saat kita berutang adalah yang harus perhatikan adalah bahwa apakah kita mempunyai kemampuan untuk membayar. Yang lebih mendasar lagi, apakah memang utang tersebut betul-betul kita perlukan? Karena dalam Islam, berutang itu diperbolehkan, tetapi betul-betul memang diperlukan sekali dan tidak ada jalan lain, jalan terakhir adalah berutang. Kalau pay letter, ini biasanya konsumtif ya Kang ya, gitu. Biasanya ini konsumtif, biasanya, tidak selalu, tapi biasanya adalah untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita berutang untuk hal-hal yang konsumtif, ini perlu sekali untuk dipikirkan. Ya, untuk dipikirkan. Biasanya orang yang barengan pay letter, barengan ngajuin pinjol pakai nama salah satu orang. Nah, itu biasanya orang dekat Kang, bukan orang jauh. Karena kalau orang jauh mah gak mungkin gitu ya. Pasti saudara, teman dekat, apalah, teman sekantor, teman sepabrik, teman apapun gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi. Karena kalau misalnya sama teman, artinya kita ada trust gitu ya. Ada trust. Nah, sehingga akhirnya kita mau gitu melakukan itu tanpa memikirkan resiko-resikonya Kang. Dalam setiap utang atau pembayaran utang itu ada resiko bisa tidak terbayar. Nah, tapi karena mungkin karena kita dekat dan kenal, akhirnya menjadi seperti itu. Dan betul terjadi bahwa pada saat dia kehilangan pekerjaannya, dia tidak ada kemampuan lagi untuk membayar. Nah, tapi secara hukumnya, secara transaksinya antara transaksi pay letternya, kan antara Ibu Devina dengan organisasi pay letter ya, nama temannya kan tidak ada, jadi tidak bisa ditagih oleh si pay letter. Yang ditagih adalah Ibu Devina. Nah sekarang utangnya sudah macet, ini macet nggak bisa ditagi, HP-nya udah dijual, nomornya nggak aktif, mungkin nggak tahu, nggak bisa dihubungi, sudah menghindar, biasanya seperti itu ya, menghindar apa dan lain-lain. Maka apa yang kita bisa lakukan? Ya kita bisa balik lagi ke akad utang piutang ya, balik lagi ke masalah utang piutang. Bahwa menagih utang itu adalah hak bagi orang yang memang menghutangkan, gitu ya. Kemudian yang berhutang wajib berusaha keras untuk membayar, gitu. Jadi itu. Jadi kalau ditagih boleh nggak? Boleh, gitu. Tapi kemudian kalau misalnya sudah ditagih dan tidak bisa apa, mungkin kasih perpanjangan waktu. Ini kalau kita bicara utang piutang ya. Nah kemudian kalau misalnya perpanjangan waktu tidak, kita kasih pengurangan jumlah. Ini kalau kita bicara utang piutang. Nah tetapi atau mungkin setelah itu kita bebaskan kalau emang dia tidak bisa sama sekali. Nah tetapi ini masalahnya adalah ada nama yang terkait dengan pay letter, ya kan? Namanya adalah Ibu Devina. Ibu Devina yang tercatat tidak bisa membayar. Nah ini ada dua konsekuensi ya. Pertama adalah nanti akan tercatat di slik BI-nya itu catatannya menjadi buruk. Jadi catatan kreditnya itu menjadi buruk karena pernah ada tunggakan. Gitu ya. Ini konsekuensi yang pertama. Kedua, memang Bu Devina akan ditagih terus gitu ya. Akan ditagih terus. Nah, ini memang dan kalau tidak dibayar kan akan terus bergulung gitu ya. Istilahnya akan terus bergulung. Nah, ini yang kemudian kalau memang pihak sana tidak bisa lagi diraih, tidak bisa lagi diajak kerjasama, ya memang ini sayangnya menjadi tanggung jawab Ibu Devina. Karena Ibu Devina yang namanya tercatat di pay letter tersebut. Nah ini mungkin akan lebih banyak ke masalah kalau dari sisi utang piutang memang utang harus dibayar dan ini adalah konsekuensi itu ya. Tetapi kemudian kalau dari sisi pay letternya biasanya akan terbuka juga proses untuk bisa, biasanya gini, udah nggak bisa bayar nih, biasanya akan ada proses restrukturisasi gitu ya, sampai misalnya orang itu bisa membayar. Tapi pada prinsipnya namanya utangnya memang harus dibayar gitu. Nah, saya kurang paham tadi maksudnya apakah dijadikan sedekah saja. Kalau misalnya Bu Devina mau membebaskan orang itu dari utangnya, silakan, menjadi pahala kebaikan. Tetapi secara finansial itu tetap menjadi bebannya Bu Devina kan, untuk membayar ke pay letternya. Begitu kan.
0: Baik. Baik, Teh Febi. Masih ada satu termin, Teh Febi ya, perbincangan kita nampaknya. Tapi kita perlu jeda kembali sejenak sebelum kita menyambung. Sahabat MK silakan, masih ada waktu untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan sampaikan ya pertanyaannya ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK masih bingung mencari partner hidup yang tepat atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Yuk jangan bingung sendirian, hadiri kajian spesial kedua Rumah Bintang Indonesia dengan tema mencari yang sempurna di era yang sulit, seni menjemput jodoh tanpa overthinking. Bersama Kang Abai, autor buku Cinta Dalam Ikhlas, kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik dan menjalani proses menjemput jodoh dengan lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Catat waktunya Ahad, 11 Oktober 2026, jam 9 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Segera daftar melalui laman rumahbintangindonesia.org/daftar-kajian atau hubungi 0851-2608-0734 0851-2608-0734.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah,
3: Kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di termin terakhir ya bincang kita pagi hari ini, masih dibersamai juga oleh narasumber kita Teh Febiola Arianti pagi hari ini tentang dropship. Sahabat MK, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung saja kirimkan ke 0811. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di termin terakhir ya bincang kita pagi hari ini, masih dibersamai juga oleh narasumber kita Teh Febiola Arianti pagi hari ini.

0: 7936 sekian-sekian. Pertanyaannya, TVB pernah ada supplier yang menyampaikan kepada sahabat kita ini, silakan jual saja barang punya kami, nanti setelah laku baru dibayar. Nah, apakah model seperti ini menjadi akad kerjasama yang sesuai syariah atau seperti apa katanya TVB?
1: Oke, baru jual dulu aja, baru nanti dibayar gitu ya. Gini, ini dalam kaitannya, karena ada dua macam ya. Ada yang contohnya dropship sebagai misalnya dia itu bukan dalam konteks marketplace ya. Jadi, bisa jadi misalnya supplier kasih aja barang dulu gitu sama dia gitu. Dia jualin, nanti baru dibayar belakangan gitu.
0: Seperti konsinyasi gitu ya, Taya?
1: Ya, seperti seperti itulah ya. Dan ini boleh jadi pada dasarnya kan ini jadi seperti agen gitu kan. Kalau kadang-kadang agen juga gitu kan. Supplier kasih dulu aja barang gitu. Nanti dia jualin, setelah yang laku baru dia bayar gitu ke supplier, nanti barang yang nggak laku dikembalikan. Nah, itu lebih ke kayak konsinyasi gitu ya, Kang ya, gitu. Jadi posisinya mungkin lebih ke agen, lebih ke agen penjual. Nah, biasanya kalau yang seperti itu, biasanya supplier menetapkan harga dasar gitu, Kang. Harga dasar, nanti silahkan si dropshipper atau agennya ini yang berposisi sebagai agen menjual berdasarkan profit yang dia inginkan. Nah, itu sepertinya seperti itu ya mekanismenya. Dan itu kalau posisinya sebagai agennya boleh-boleh saja seperti itu. Agen penjual gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau posisinya sebagai agen penjual. Ya. Dan modelnya bukan dapat komisi setiap barang, tapi misalnya dari supplier harga dasarnya sekian, dia boleh jual sebisanya, dia jual berapa dengan profit untuk dia, baru nanti kemudian dibayarkan ke supplier gitu. Jadi dia boleh melakukan penjualan itu karena memang sudah mendapatkan kuasa daripada supplier untuk menjual. Kemudian pembayaran kepada suppliernya adalah pembayaran tunda gitu. Seperti itu kan.
0: Baik. Jadi tidak ada masalah sebetulnya Teh ya dari sisi.
1: Nah, tidak ada masalah ya. Nanti tapi ini kan kita baru melihat permukaan, nanti harus lihat lagi apa syarat ketentuan daripada si transaksi tersebut gitu ya yang dilakukan, karena kadang-kadang bisa jadi ada syarat dan ketentuan yang menjadikan transaksi tersebut tidak halal gitu.
0: Baik.
1: Nah, ini kita lanjutkan ya Kang ya pembahasan kita. Jadi ada beberapa misalnya kasus yang pertama, dropship A mengambil foto produk supplier, pasang harga sendiri. Ketika konsumer membeli, baru A membeli produk dari supplier. Misalnya ini seperti kasusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini pertanyaannya boleh atau bermasalah. Jadi jika si A ini melakukan jual beli atas namanya sendiri sebelum memiliki atau menguasai barang, tentu saja ada terdapat permasalahan syariah di sini, ya. Jadi kalau yang seperti ini harusnya jadi agen aja. Gitu, kalau untuk kasus A. Ini kasus B, A ditunjuk supplier sebagai agen yang tadi gitu ya. A menjual produk supplier dan memperoleh komisi 10%, atau B memiliki B ditunjuk sebagai agen. B menjual produk supplier dan memperoleh komisi 10%. Jawabannya ini bermasalah atau tidak? Ini bisa tidak bermasalah asal menggunakan akad pekala bil ujroh dengan struktur akad dan komisi yang jelas tentu saja. Seperti tadi saya bilang, kadang-kadang akadnya sudah benar tapi nanti di syarat dan ketentuan ada yang membuat sehingga akad tersebut menjadi kurang benar gitu Kang. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kasus C nih, misalnya si C membeli produk dari supplier terlebih dahulu. Setelah kepemilikan berpindah kepada si C, C menjual pada konsumen, supplier bantu mengirimkan barang langsung pada konsumen. Nah, ini seperti yang tadi kita bahas ya, pada saat model 1 tadi, di mana kita modifikasi nih daripada dropshipper konvensional. Nah, pada prinsipnya ini lebih sesuai dengan mekanisme jual-beli, kalau memang mau pakai akad jual-beli, sepanjang kepemilikan dan kewenangan menjual barang memang sudah ada dan mekanisme pengiriman jelas. Nah, ini ya. Kemudian, kalau misalnya si D nih, dia ini barang custom, konsumen memesan lemari dengan spek tertentu, dropshipper bekerja sama dengan pengrajin untuk membuatnya. Jadi ini bisa menggunakan akad istisna ya, jika seluruh ketentuannya terpenuhi. Seperti itu Kang. Nah, sekarang

0: kita punya checklist nih mungkin untuk bisa memudahkan teman-teman untuk checklist dropship yang akadnya lebih sesuai syariah. Yeah. Nah, jadi yang pertama sebelum menjual kita harus bertanya, satu, barang ini milik siapa? Gitu ya. Milik siapa ini, apakah kepemilikannya sudah berpindah atau belum kepada kita? Kalau belum, maka fungsi kita lebih kepada agent. Gitu ya. Kalau mau kita melakukan jual beli, maka kita harus beli dulu kepada supplier walaupun nanti barangnya mungkin masih ada di gudangnya supplier dan pengiriman langsung. Nah, kemudian apakah saya sudah memiliki atau mempunyai kewenangan, Kang, atas barang tersebut? Jadi misalnya kayak contoh tadi gitu ya, barangnya sebenarnya punyanya Kang Herlan. Di saya hanya dititip, berarti saya itu bukan pemilik dan tidak punya kewenangan untuk misalnya menjual barang itu, kan hanya dititip akadnya gitu ya. Kemudian akad saya dengan konsumen apa? Akad saya dengan supplier apa? Apakah saya ini penjual atau sebenarnya agent? Nah, terus apakah harga, spesifikasi, dan waktu penyerahan jelas? Ini juga terjadi pada saat kita ini misalnya menjadi agen ataupun menjadi akad jual beli gitu ya. Kita sudah beli dulu dari supplier. Karena harganya juga harus jelas, speknya juga harus jelas, waktu penyerahan jelas gitu kan. Jangan sampai nanti barang yang diserahkan berbeda dengan apa yang kita tawarkan, atau misalnya sudah dibeli, sudah dibayar, waktu penyerahan nggak jelas ya. Kemudian apakah ada unsur penipuan, goro, riba, dan informasi yang disembunyikan. Nah, jadi memang dalam dropship ini, karena memang ada kaitan ini ya Kang dan sahabat MQ, kaitan trust yang harus terjadi antara supplier dropshipper dengan antara supplier dengan dropshipper, dropshipper dengan customer, dan nanti antara supplier dengan customer gitu. Nanti hubungannya kan seperti itu gitu ya. Kalau misalnya misal sebagai agen, ya kita juga harus bisa mengatakan gitu kepada konsumen bahwa ini akan nanti di deliver kapan gitu ya waktunya. Nah, jadi dari pembahasan kita tentang dropshipper ini, mungkin Kang yang bisa kita sampaikan adalah bahwa dropshipper itu tidak serta-merta boleh dikatakan haram hanya berdasarkan atas bahwa barangnya belum ada. Karena ada mekanisme salam atau istisna yang memang barangnya belum ada, tetapi memang bisa dilakukan transaksi gitu ya. Kemudian, memang kalau dropshipper yang konvensional itu terdapat hal-hal yang mungkin rentan tidak sesuai dengan syariah ya, karena pada saat kita menjualkan barang yang bukan milik kita itu syarat jual belinya tidak terpenuhi. Maka apa jalan tengahnya? Dropshipper bisa mengambil posisi sebagai agen atau wakil. Jadi nanti akadnya adalah wakalah bil ujroh gitu ya. Jadi itu akan lebih clear. Jadi customer juga tahu bahwa si dropshipper ini bukan suppliernya, bukan produsennya, tetapi hanya memang agen daripada supplier. Sehingga ini kedudukannya jadi lebih jelas, Kang. Kalau kedudukan lebih jelas, maka nanti tanggung jawabnya lebih jelas. Kalau terjadi sesuatu pun akan lebih jelas, ya. Jadi mungkin sebagai mungkin di sesi terakhir ini ya, Kang, sebagai penutup bahwa memang dalam bisnis syariah itu memang pertanyaannya bukan hanya melulu tentang profit ya Kang ya, tetapi juga dari akad apa profit ini saya dapatkan. Nah, dropship ini bisa jadi peluang bisnis yang sangat baik ya, dan kita juga memang disarankan untuk berikhtiar. Tapi jangan sampai karena bisnis ini dipandang sebagai bisnis tanpa modal gitu ya Kang ya, karena kita boleh barangnya bukan punya kita gitu, kalau posisi kita sebagai agent gitu. Jadi jangan sampai karena kita ini memandang ini bisnis tanpa modal dalam tanda kutip, kemudian kita mengabaikan gitu kepemilikannya, akadnya, kejelasan barangnya, kewenangan menjualnya, dan kejujuran kepada konsumennya gitu ya. Jadi memang Allah memang menghalalkan jual beli, tapi jual beli tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar, terpengaruhi rukun dan syaratnya. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan jual beli, masih banyak mekanisme lain gitu ya, bisa wakalah bil ujroh, bisa salam, bisa istisna. Nah, jadi mungkin seperti itu Kang yang bisa disampaikan tentang dropshipnya. Jadi kalau dropship ini bukan hanya perkara punya gudang apa enggak gitu ya, atau apa gitu, tapi persoalan syariahnya adalah ketika kita mengatakan saya menjual barang ini, apakah memang kita pemilik atau pihak yang berwenang menjual atau bukan? Kalau bukan, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan jadi akad jual beli gitu. Bisa jadi akad yang tepat adalah wakalah bil ujroh, salam, atau istisna, atau bahkan samsarah ya, brokerage gitu. Hanya brokerage saja. Jadi harus disesuaikan dengan karakter transaksinya. Seperti itu, Kang.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Teh Febi, terima kasih pembahasannya hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan jadi jawaban untuk sahabat MQ yang sedang mungkin merintis usaha dropship ya sahabat MQ, atau sedang melakukan usaha dropship. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang sudah dibahas jadi sedikit panduan untuk kita agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang memang dengan syariat begitu ya sahabat MQ, karena yang pasti perlu kita kejar adalah tidak hanya keuntungan tapi keberkahan juga sahabat MQ ya. Insyaallah Teh Febi, mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja sahabat MQ kita berbincang ya bersama dengan narasumber kita Teh Febiola Arianti SAMSJISMMMHRIFC. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan juga edukator, juga seorang perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkey. Tentang meninjau dropship dan praktek menjual barang yang belum dimiliki tadi sudah jelas ya dipaparkan oleh Teh Febi. Mudah-mudahan jadi panduan untuk kita semua dalam melakukan aktivitas jual beli secara dropship ini sahabat MQ. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaan juga di pagi hari ini melalui WhatsApp MQ FM. Masih ada satu termin kebersamaan kita di termin yang terakhir nanti dalam segmen MQpedia, akan kami hadirkan informasi-informasi menarik juga fakta-fakta unik untuk Anda. Selengkapnya dalam MQpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita masuki segmen MKpedia. Kami akan hadirkan kembali informasi menarik, juga fakta-fakta unik sahabat MK yang ada di sekitar kita ya. Dan hari ini sudah kami siapkan ada 3 tajuk MKpedia yang nanti dapat dipilih oleh Anda salah satu saja sahabat MK. Dan yang paling banyak dipilih oleh Anda, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan sahabat MK. Pilihannya apa saja? Di pilihan yang pertama ada tips seputar menghilangkan noda minyak di pakaian. Iya, noda tertentu kadang memang meninggalkan bekas ya di pakaian, dan kadangkala juga tidak mudah sahabat MK untuk dibersihkan bahkan sampai dihilangkan ya sahabat MK, sehingga membuat baju kita juga jadi terlihat tidak bagus lagi ya sahabat MK, atau kadangkala terlihatnya terfokus pada noda yang ada sahabat MK. Nah, ternyata ada tipsnya untuk menghilangkan noda di pakaian, terkhususnya adalah noda minyak sahabat MK. Nah, bagaimana tipsnya menghilangkan noda minyak di pakaian? Anda bisa mengetahuinya dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Kita akan mengetahui ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang ternyata dapat membuat gigi ini jadi cepat rusak. Ya, kalau gigi rusak sahabat MK, ya bisa merepotkan kita ya. Aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari yang menggunakan peran gigi ini hampir tidak pernah terlewatkan kita gunakan ya setiap hari, karena kita setiap hari makan sahabat MK, sehingga pasti menggunakan gigi. Dan gigi ini adalah salah satu organ tubuh yang regenerasinya mungkin hanya satu kali saja ya. Setelah gigi susu, ya sudah, jadi gigi tetap begitu ya sahabat MK, sehingga kita perlu menjaga gigi ini agar tidak cepat rusak dengan mengetahui juga beberapa kebiasaan buruk yang ternyata bisa membuat gigi jadi cepat rusak. Nah, kira-kira apa saja kebiasaan buruk tersebut? Silakan bisa Anda pilih di pilihan MKpedia nomor 2 untuk Anda dapat ketahui informasi lengkapnya. Dan di pilihan terakhir, pilihan MKpedia nomor 3, kita akan mengetahui ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Ya, penyakit ain ini penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata begitu ya sahabat MK. Kalau dalam Islam, keberadaan penyakit ini kita semua benar-benar fahami, ini nyata bisa terjadi sahabat MK ya. Nah, kira-kira fakta-faktanya apa saja? Kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia nomor 3 di hari ini. 3 pilihan MKpedianya sudah kami hadirkan baru saja. Silakan langsung dapat Anda memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Yang nomor 1 ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Nomor 2 ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Dan nomor 3, 3 fakta mengenai penyakit ain. Silakan sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: sahabat MG, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia ya di pagi hari ini. Bagi yang belum menyampaikan pilihan, kami tawarkan kembali ya. Ada 3 pilihan MGpedia yang sudah disiapkan. Yang pertama, ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Kemudian nomor 2, ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Dan di pilihan nomor 3 terakhir, ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Silakan pilih salah satunya, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. Tidak lupa disertakan nama, usia, juga alamat Anda. Kami sapa yang sudah mengirimkan pilihan MGpedia pagi hari ini, ada Pak Ratno ya di Jalur Gaza. Terima kasih memilih nomor 1. Kemudian ada Mama Ai dari Cianjur, pilihannya nomor 3. Ibu Susi di Cikalong Wetan memilih nomor 3 juga. Kemudian ada Ibu Dewi di Cimahi, pilihannya nomor 2. Ibu Ade di Rancaikek memilih nomor 2 juga. Terima kasih Ibu Ade. Ada sahabat Asda di Puritel, Yogyakarta memilih pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih nomor 3. Ada Ibu Jubita dari Cimindi Raya memilih pilihan nomor 2 ya. Berikutnya ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, pilihannya nomor 2. Terima kasih sahabat Mahadi. Kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia-nya pagi hari ini. Ada sahabat kita yang memilih di pilihan nomor 2, kompak nih, Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Sahabat kita Ibu Ade di Rancaikek tadi sudah juga ya disapa ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia. Dari pilihan yang sudah Anda pilih, pilihan yang paling banyaknya ada di nomor 2 sahabat MK. Kita akan ketahui informasi lengkap seputar kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak.
1: Sahabat MK, menurut Anda, kebiasaan sehari-hari apa yang tanpa kita sadari bisa membuat gigi kita cepat rusak atau ngilu? Sahabat MK, tanpa kita sadar, ada banyak kebiasaan kecil yang sering kita lakukan dan dapat merusak gigi secara perlahan. Dari kebiasaan makan makanan yang manis hingga gigit-gigit benda asing, semuanya bisa membuat gigi lebih mudah rapuh dan ngilu. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari. Pertama, terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman manis. Gula dalam makanan atau minuman yang manis dapat memicu pertumbuhan bakteri di mulut. Bakteri inilah yang menghasilkan asam dan dapat merusak lapisan enamel gigi. Jika tidak segera dibersihkan, gigi akan mudah berlubang dan berkaries. Kedua, menyikat gigi terlalu kuat atau terburu-buru. Banyak orang mengira menyikat gigi kuat-kuat akan membuat gigi lebih bersih. Namun, cara ini justru bisa mengikis enamel gigi dan melukai gusi. Ketiga, kebiasaan mengunyah yang keras seperti es batu. Mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan ini bisa membuat gigi retak atau patah, apalagi jika dilakukan terus-menerus. Sahabat MK, itu dia MGpedia berkaitan tentang kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi.

0: Nah itu dia ya sahabat MK, ternyata beberapa kebiasaan yang bisa membuat gigi jadi cepat rusak. Apakah diantaranya ada kebiasaan yang kadang kita lakukan sahabat MK? Nah, mudah-mudahan mulai saat ini bisa dihindarkan ya, karena ternyata kebiasaan-kebiasaan tersebut ini bisa membuat gigi jadi cepat rusak sahabat MK. Mudah-mudahan informasi yang baru saja dihadirkan, informasi yang manfaat sahabat MK. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia, sudah menyimak dari awal kebersamaan ya, sudah menyampaikan juga atensi di setiap segmen yang hadir pada hari ini di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: sahabat MK. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Semoga sahabat Emi segala ikhtiar, segala aktivitas yang sedang kita laksanakan hari ini adalah ikhtiar yang senantiasa kita awali dengan doa ya. Sehingga mudah-mudahan apapun aktivitas yang kita awali dengan doa, kita awali dengan basmalah sahabat Emi, ini menjadi wasilah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Karena satu perkara yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka terputuslah keberkahannya. Nah, mari kita sahabat MG senantiasa mengawali segala aktivitas dengan melafazkan basmalah, sehingga mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan juga senantiasa ada dalam pertolongan Allah. Dan hasilnya sahabat MG, setiap ikhtiar yang dilakukan, hasilnya bisa manfaat untuk diri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Aktivitas Anda di jelang siang hari ini kembali kami bersamai ya sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi yang hari ini kembali hadir mengudara untuk Anda hingga jam 10 mendatang bersama saya Herlan Hanif. Di pagi hari ini kita kembali akan membincangkan satu tema inspiratif sahabat MK seputar bisnis dan perniagaan dalam Islam ya sahabat MK di setiap hari Rabu. Dan hari ini topik yang lebih spesifik akan kita bincangkan bersama adalah seputar bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam, sahabat MK. Nah, kalau kita melihat hari ini hampir semua orang sebenarnya sudah bersentuhan ya dengan dunia digital, dengan bisnis digital, sahabat MK. Kita mengetahui kalau kita coba lihat saja ya kepada kehidupan sehari-hari, mau beli makanan bisa dengan membuka aplikasi sahabat MK. Beli pakaian kita bisa membuka aplikasi juga. Menjual barang juga tidak harus punya toko ya. Menawarkan jasa juga cukup bisa membuat konten juga yang kita bisa sebarkan di sosial media sahabat MK. Bahkan banyak juga dari kita barangkali hari ini yang alhamdulillah Allah sampaikan rezekinya melalui konten yang kita buat juga sahabat MK. Kalau dulu kita bicara bisnis, yang terbayang mungkin toko, pasar ya, ruko, gudang begitu ya, pegawai. Nah, sekarang bentuknya boleh jadi sedikit berubah sahabat MK. Kadang tokonya ada di marketplace, kantornya ada di rumah, promosinya ada di sosial media sahabat MK, dan transaksinya terjadi hanya melalui handphone yang kita genggam sahabat MK. Tapi kemudian muncul satu pertanyaan penting. Kalau bisnisnya berubah, apakah prinsip-prinsip Islam dalam berbisnis juga ikut berubah? Nah, jawabannya teknologinya boleh berubah, platformnya boleh berubah sahabat MK, cara promosinya juga boleh berubah, tetapi prinsip muamalah tetap harus dijaga. Jadi ini kalimat kunci ya sahabat MK, bahwa digital boleh modern tetapi akhlak harus tetap islami, ataupun juga dalam prinsip-prinsip muamalah harus tetap sesuai dengan syariah-syariah Islam sahabat MK. Nah, kalau kita mengenali, karena topik perbincangan pagi hari ini adalah bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam, kita coba gali sahabat MK ya, makna dari apa itu bisnis digital. Bisnis digital ini bukan sekadar jualan online ya kalau kita lihat saat ini sahabat MK. Bisnis digital ini kalau kita bisa melihat mencakup banyak kali ya. Bisa jual beli melalui marketplace, ada dropshipping, ada affiliate marketing, ada content creator, jasa desain editing, ada juga kursus online, ada produk digital juga banyak ya sahabat MK. Aplikasi monetisasi konten juga ya, monetisasi konten, hingga berbagai bentuk jasa yang menggunakan teknologi digital. Jadi kalau kita memahami bahwa digital ini apa, digital ini sebuah sarana ya sahabat MK. Jadi kalau kemudian kita juga banyak membahas kaitan dengan bagaimana hukum digital begitu dalam Islam, karena pembahasan ini
teknologi ini merupakan sarana, begitu ya, maka penentuan hukum antara halal atau haramnya itu berkenaan dengan aktivitas yang dilakukannya sahabat MQ. Apa yang dijualnya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana akadnya, kemudian promosinya bagaimana, dari mana uangnya. Nah ini yang kemudian lebih lanjut dapat menetapkan ya hukum dari digital sarana yang kita pergunakan, apakah ini halal atau kemudian haram sahabat MQ. Nah kalau kita melihat juga mengapa kemudian bisnis digital saat ini jadi peluang yang besar sahabat MQ ya, karena ada beberapa hal yang kalau kita lihat ini lebih memudahkan ya sahabat MQ, dari sisi modal bisa jadi lebih ringan ya. Tidak semua bisnis mungkin saat ini tidak membutuhkan toko fisik ya. Jadi seseorang bisa mulai dari kemampuan yang dimiliki, handphone yang dimiliki sahabat MQ, internet, jaringan, dan kreativitas. Ini sudah bisa kemudian kita melakukan sebuah aktivitas bisnis. Pasarnya juga lebih luas sahabat MQ. Dulu mungkin hanya menjual kepada tetangga. Sekarang kalau kita coba melihat ya, ada salah satu konten saja bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang sahabat MQ. Sehingga ini yang kemudian membuat digital ini jadi peluang yang besar. Ada juga fleksibilitas, jadi bisnis digital ini memungkinkan seseorang bekerja dari berbagai tempat dan waktu, tergantung model bisnisnya juga begitu ya sahabat MQ, sehingga sangat fleksibel. Banyak kebutuhan yang baru juga saat ini sahabat MQ, seperti munculnya juga pekerjaan-pekerjaan yang dulu mungkin tidak pernah terpikirkan bakal ada ya sahabat MQ, seperti tadi ada admin media sosial mungkin ya, kemudian juga ada content creator ya, ada afiliator, ada digital marketer, ada copywriter ya, ada tutor online. Di banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di era digital yang semakin berkembang ini terus bermunculan sahabat MQ. Jadi ada peluang dakwah sekaligus juga ada peluang ekonominya. Jadi ini menarik sahabat MQ. Kalau berbicara tentang konten, kita bisa mengedukasi orang, membangun kepercayaan, sekaligus bisa mengenalkan produk juga pada saat tertentu, jadi bisa menghasilkan pendapatan juga sahabat MQ. Tapi tentu Islam tidak hanya bertanya berapa ataupun keuntungan yang bisa diperoleh sahabat MQ, tetapi harus kemudian lebih jauh daripada itu, aktivitas yang dilakukan ini niatnya seperti apa begitu ya, aktivitas yang dilakukan ini sesuai dengan syariat atau tidak, hukumnya halal atau tidak. Dan itu yang kemudian harus senantiasa dihadirkan pertanyaan dalam diri kita, bermanfaat atau tidak begitu ya, ada yang dirugikan atau tidak, jujur atau tidak. Nah ini jadi prinsip-prinsip yang harus senantiasa kita pegang teguh ya sahabat MQ, sebagai seorang muslim yang melakukan bisnis di era digital ini sahabat MQ, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan saat ini. Nah itu dia sahabat MQ ya, kalau kita sudah kemudian dapat memahami sedikit tentang bisnis digital dalam perspektif Islam, kami nantikan juga atensi dari Anda ya untuk meluaskan obrolan kita sahabat MQ dengan pengalaman-pengalaman yang sahabat MQ dapat bagikan juga di pagi hari ini. Nah, kalau sahabat MQ bisa berbagi pengalaman juga ya, apakah tertarik untuk memulai bisnis digital dan sosial media, atau saat ini justru sudah terjun sahabat MQ ke dalamnya. Jadi silakan bagikan pengalamannya yang membuat Anda tertarik untuk berkecimpung dalam dunia bisnis digital ini apa, atau di sosial media apa. Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nah sambil menantikan atensi dari Anda, kita juga nanti akan sambung kembali pembahasannya sahabat MQ seputar topik yang dibahas pagi hari ini, bagaimana bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam. Selepas kita akan jeda sejenak sahabat MQ dengan informasi bermanfaat berikut ini, tetap di Ruang Inspirasi MQFM.

0: Sahabat MQ, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya sahabat MK dalam ruang inspirasi bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam. Ini jadi topik bincang kita pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga untuk bisa berbagi ya sahabat MK, apakah Anda saat ini tengah berkecimpung juga melakukan bisnis di dunia digital begitu ya sahabat MK, atau melalui media sosial, dan apa yang membuat Anda tertarik untuk berkecimpung dalam bisnis digital atau sosial media ini? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027, atau Anda bisa langsung juga memilih polling ya di grup sahabat MK. Sambung kembali sahabat MK ya, kalau tadi kita sudah mengenali bahwa prinsip-prinsip dasar dalam muamalah dalam Islam yang perlu senantiasa kita pegang teguh, ini tidak bertentangan dengan syariat ya sahabat MK. Prinsip kejujuran gitu ya, kemudian prinsip yang perlu sangat diwaspadai, terhindarkan dari unsur-unsur yang haram ya, seperti riba, goror, maisir, penipuan atau manipulasi, ini juga harus sangat benar-benar dijaga ya sahabat MK. Terlebih kalau seputar prinsip kejujuran, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh teladan terbaik untuk kita semua ya sahabat MK. Bagaimana beliau dikenal sosok yang jujur terpercaya dalam perihal juga perniagaan yang beliau lakukan sahabat MK. Nah, kalau dalam praktiknya sahabat MK, kalau konsep dari atau contoh sederhana dari prinsip kejujuran ini, kita perlu benar-benar memastikan begitu ya, ya menggambarkan produk yang misalkan kita akan jual atau kita sedang tawarkan, perlu sejujur mungkin. Ini bagian daripada amanah juga begitu ya sahabat MK. Dan hal yang tadi kaitan dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan begitu ya dalam syariat dan perlu kita waspadai, yakni tentu yang pertama adalah riba tadi ya. Jadi jangan sampai kemudahan transaksi digital yang hadir saat ini membuat kita jadi tidak memerhatikan unsur riba dalam pembiayaan atau transaksi yang kita lakukan. Misalkan uang yang bertambah ini karena transaksi bisnis yang jelas atau ada mekanisme yang mengandung riba. Dan kita bisa kembali mengecek ya setiap aluran dana, aliran dana yang kita lakukan dalam bisnis atau perniagaan saat ini sahabat MG. Berikutnya adalah goror, yang secara sederhana ini kaitannya dengan ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi. Contohnya misal barangnya tidak jelas, harganya tidak jelas, spesifikasinya tidak jelas, atau siapa yang bertanggung jawabnya juga tidak jelas. Nah, dalam bisnis online tantangannya jadi lebih besar ya, karena pembeli boleh jadi dalam kasus-kasus tertentu atau seringnya sahabat MG ya tidak melihat barang secara langsung, sehingga prinsip ataupun goror ini perlu sangat-sangat hati-hati kita jaga sahabat MK agar tidak melakukannya. Berikutnya adalah maisir, ini jangan sampai model bisnis juga berubah menjadi sesuatu yang menyerupai perjudian atau spekulasi yang tidak sehat ya sahabat MK, ini haram juga hukumnya dalam Islam. Dan hal yang perlu benar-benar kita jaga adalah ada unsur-unsur seputar manipulasi atau penipuan bahkan sahabat MK. Misalnya ada testimoni palsu atau akun palsu ya, review palsu, foto yang menipu. Ini juga harus sangat diperhatikan sahabat MK, karena risiko dari testimoni palsu atau tadi review palsu ini bisa menyesatkan sahabat MK. Sehingga kita perlu berhati-hati, jangan sampai ada praktik-praktik seperti ini yang dilakukan dalam aktivitas perniagaan yang kita lakukan secara digital ini, sahabat MK. Nah, silakan bisa berbagi juga sambil kami nantikan Anda di pagi hari ini yang sedang menyimak untuk menyampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027 ya. Untuk berbagi juga, apakah
Anda saat ini tengah juga berkecimpung dalam dunia bisnis digital dan sosial media, dan Anda bisa sampaikan juga apa yang membuat sahabat MK ini tertarik untuk berkecimpung dalam bisnis digital dan sosial media. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang berbagi, kita sapa terlebih dahulu ya. Sahabat kita dari Banjaran ya, Pak Sandi. Pak Sandi menyampaikan yang membuat tertarik katanya berkecimpung di dunia bisnis digital dan sosial media adalah sepertinya terlihat mudah dilakukan, kemudian bisa dikerjakannya kapan saja, jadi waktunya fleksibel dan punya potensi pendapatan yang besar juga menurut Pak Sandi. Wah, ini jadi alasan tadi ya Pak Sandi tertarik berkecimpung di dunia bisnis digital dan sosial media, gitu ya. Terima kasih Pak Sandi sudah berbagi atensinya. Kemudian kami sapa juga ada sahabat kita dari Bandung Barat ya, Pak Ali Tarna. Apakah bisnis afiliat toko online itu halal? Ini tergantung tadi beberapa kondisinya ya Pak Alit. Dan tadi juga dalam program sebelumnya kita bahas bersama dengan Ustadz Dadang dari STAI Darut Tauhid, tergantung hukum halal atau haram itu tidak kemudian serta-merta dapat diterapkan pada bisnis yang dilakukan secara afiliat toko online, tetapi lebih jauh ini kaitannya dengan barang yang dijualnya, kemudian skemanya seperti apa, akadnya seperti apa, sehingga penetapan hukumnya akan sangat beragam begitu ya sahabat MK, akan sangat kemudian terpaku pada aktivitas yang dilakukannya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya Pak Alit dari Bandung Barat ya. Sahabat Nidiar Fitriani, terima kasih juga sudah berbagi atensinya. Alhamdulillah menyimak katanya di pagi hari ini. Terima kasih sahabat Nidiar, boleh juga berbagi pengalamannya. Apakah sahabat Nidiar saat ini tengah berkecimpung juga berbisnis melalui digital atau sosial media? Dan apa yang membuat sahabat Nidiar ini tertarik untuk berkecimpung bisnis digital atau sosial media? Sahabat MK juga bisa berbagi ya, ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Silakan dapat dibagikan sahabat MK oleh Anda pagi hari ini.

cermin yang kedua ini kita coba akan lebih mengenali ya sahabat MQ sosial media, yang ini jadi salah satu ruang juga yang bisa kita manfaatkan untuk berniaga ya, melakukan bisnis sahabat MQ. Nah, kalau kita melihat juga sosial media ini, ada beberapa hal yang sering kali kita juga dapati, beberapa istilah ya sahabat MQ yang ada pada sosial media. Seperti halnya tadi ada monetisasi konten. Nah, ini menurut pembahasan majelis tarjih dari salah satu organisasi Islam ya di Indonesia, penilaiannya ini tidak cukup hanya dengan melihat ada uang masuk atau tidak, tapi perlu dilihat tadi niat, kemudian kandungan atau proses yang halalnya ini dilakukan atau tidak pada saat melakukan atau membuat konten begitu ya, dan dampak yang ditimbulkannya seperti apa. Jadi konten dibuatnya ini untuk apa? Untuk edukasi kah? Untuk hiburan kah? Untuk dakwah kah? Untuk bisnis atau mencari penghasilan saja? Jadi tidak kemudian bisa otomatis salah begitu ya sahabat MQ. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai uang ini menjadi satu-satunya orientasi juga ya, sehingga segala cara dilakukan bahkan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam sahabat MQ, sehingga perlu tentu memerhatikan ya proses kehalalan ini, apakah tadi mengandung penipuan atau membuka aib orang. Lah, jangan sampai uang ini menjadi satu-satunya orientasi juga ya, sehingga segala cara dilakukan bahkan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam sahabat MQ, sehingga perlu tentu

0: mengatakan konten ini seperti tadi ya, ada terhindar juga dari unsur-unsur yang tidak boleh ada dalam Islam, ada goror, maisir, riba, penipuan gitu ya. Dan kalau kita melihat sosial media ini pemanfaatannya seperti apa, kita lihat tempat jualan atau tempat kemudian membangun kepercayaan. Nah, media sosial ini sering dianggap juga hanya tempat promosi ya, padahal sebenarnya media sosial adalah ruang juga untuk bisa membangun reputasi, sahabat TMQ. Karena biasanya orang terdorong untuk membeli sebuah produk, itu ada beberapa alasannya, sahabat TMQ ya. Biasanya karena sudah percaya, mengenal penjualnya, melihat konsistensinya, melihat pelayanan juga, dan melihat bagaimana penjual menghadapi komplain. Nah, ini jadi salah beberapa pertimbangan ya yang biasanya dipikirkan oleh konsumen untuk membeli sebuah produk yang mereka dapatkan informasinya. Nah, konten adalah bagian dari wajah bisnis yang kita lakukan, sahabat MQ. Jadi kalau setiap hari kita membuat konten yang jujur, edukatif, dan bermanfaat, lama-lama orang akan mengenal karakter bisnis kita sesuai dengan konten yang kita lakukan, begitu ya sahabat MQ. Nah, ada juga istilah-istilah yang kita kenal di sosial media adalah viral ya. Dan ini bukan satu-satunya ukuran juga sahabat MQ. Jadi kalau kita bisa coba reflektif begitu ya sahabat MQ, di dunia digital ini mengejar ada beberapa data yang biasanya dikemukakan begitu ya sahabat MQ. Ada view, ada likes, engagement begitu ya, followers. Ini boleh jadi indikator bisnis, tetapi bagi muslim ada indikator lain juga sahabat MQ yang perlu harus dijaga. Apakah bisnis ini membawa keberkahan gitu ya? Misal konten A 1 juta viewersnya, tetapi di dalamnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sementara konten B, misalkan view-nya hanya 10.000, tetapi memberi manfaat besar kepada orang yang membutuhkan. Ini tentu kita bisa melihat begitu ya sahabat MQ perbandingannya kaitan dengan pembuatan konten yang kita lakukan. Juga harus senantiasa memerhatikan sahabat MQ dampak-dampak yang bisa mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas yang kita lakukan di dunia digital maupun juga sosial media sahabat MQ. Jadi kalau kita melihat sahabat MQ, bisnis digital dan sosial media ini kita dapat pandang juga sebagai ladang amal ya. Jadi karena Islam tentu tidak boleh dikotomi, memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga bisnis ini juga bagian daripada ibadah yang kita lakukan. Jadi bisa menjadi ibadah tentu dengan syarat-syarat tertentu ya sahabat MQ. Niatnya harus benar, caranya benar, objeknya juga halal, transaksinya jelas, tidak merugikan, serta bisa memberikan manfaat sahabat MQ. Ini mudah-mudahan menjadi poin-poin yang bisa senantiasa kita jaga. Sehingga setiap aktivitas kita di digital sahabat MQ, terus bisnis yang kita lakukan yang memanfaatkan dunia digital maupun sosial media ini senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kami masih nantikan ya atensi dari Anda juga untuk berbagi. Kalau saat ini apakah sahabat MQ sedang berkecimpung juga melakukan bisnis atau perniagaan di dunia digital dan sosial media, dan apa yang membuat sahabat MQ tertarik untuk berkecimpung di dunia bisnis di digital atau sosial media ini? Silakan bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027. Nah, terima kasih yang sudah berbagi atensinya. Kami akan sapa, namun sebelumnya kita kembali akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di Ruang Inspirasi MQFM.
1: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
0: kok pas banget sih,
1: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
0: Apa aku gak ikhlas ya?
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum, Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh,
0: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang. Semua masalah.
9: Kok ada lagi?
10: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
9: Adil.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
14: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
15: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
16: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasihati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu asyari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
15: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MK, kita masuk ke termin terakhir dalam ruang inspirasi. Terima kasih sahabat MK yang sudah turut serta menyampaikan atensinya melalui WhatsApp maupun juga polling ya, sudah kami siapkan di grup sahabat MK. Sahabat MK bisa berbagi di siang hari ini, apa yang membuat sahabat MK tertarik untuk berkecimpung dalam bisnis digital dan sosial media. Nah, silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027 atau melalui polling ya di grup sahabat MK. Kami sapa yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, ada sahabat Utik di Yogyakarta. Sahabat Utik, yang membuat tertarik itu adalah bisa dikerjakannya kapan saja, jadi fleksibel katanya waktunya dan terlihat juga mudah dilakukan. Dan ini ingin juga jadi tempat beramal soleh sosial media ini. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Utik di Yogyakarta. Ada sahabat Mahadi juga dari Cemenyan, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Sahabat Mahadi tertarik karena punya potensi pendapatan yang besar juga di sosial media atau di digital ya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini.

0: Sahabat Raihan Rahmadian juga di ujung burung, terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga. Kalau sahabat Raihan, yang membuat sahabat Raihan tertarik ini adalah bisnisnya fleksibel, punya potensi yang besar juga, dan bisa jadi sekaligus tempat beramal soleh juga katanya. Terima kasih sahabat Raihan dari ujung burung ya, sudah turut serta menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini tentang bisnis digital dan media sosial yang sudah kita bincangkan. Hari ini sahabat MQ, kita melihat adalah peluang yang Allah bukakan ya di zaman ini. Namun peluang itu harus dijalankan dengan nilai-nilai muamalah yang benar. Jadi jangan sampai kemudahan teknologi yang membuat kita lupa bahwa seorang muslim tetap dituntut untuk jujur, amanah, adil, dan juga bertanggung jawab ya dalam setiap transaksi. Dan di era digital ini, jejak yang kita tinggalkan bukan hanya jejak digital atau digital footprint sahabat MK, tetapi juga jejak amal ya. Jadi setiap unggahan, promosi, transaksi ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan media sosial ini bukan hanya sebagai sarana untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai jalan menghadirkan manfaat dan meraih keberkahan. Itu dia sahabat MK, bincang yang dapat kami hadirkan dalam ruang inspirasi pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak dari awal, sudah turut serta juga menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Muhammad Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di hari yang cerah sahabat MK, apa kabar Anda di hari ini, di hari Rabu ya, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2026. Ya Masya Allah sahabat MK, untuk Anda yang hari ini beraktivitas di dalam rumah ataupun di luar rumah begitu ya, semoga Allah mudahkan segala urusannya sahabat MK. Allah ringankan langkah-langkah Anda dalam menuntaskan atau menunaikan amanah-amanah yang Allah berikan. Banyak sekali ya sahabat MK peran yang kita jalankan, tentunya berbeda-beda. Dan mari kita maksimalkan peran kita di dunia ini sebagai hamba, sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang anak, dan berbagai peran di pekerjaan yang lainnya. Mari juga sahabat MK kita mulai langkah kita dengan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita jalankan di hari ini, Allah berikan sahabat MK kemudahan dan tentunya semoga Allah catat sebagai pahala kebaikan untuk kita dan sahabat MK menjadi penolong kelak di akhirat. Alhamdulillah sahabat MK kembali hadir program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Bersama sahabat Siara Silagania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti sahabat MK. Mari kita belajar bersama sahabat MK di hari ini. Kita simak kembali sajian ilmu bersama Ibu Khairati dengan tema Bersihkan Hatimu, baca pesannya. Apa kira-kira sahabat MK yang perlu kita baca pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Mari sahabat MK disimak untuk sajian ilmunya, juga bisa dicatat ya sahabat MK agar kita bisa membukanya kembali ketika nanti ada lupa ya sahabat MK. Dan kami pun mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya sahabat MK di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Kami sahabat MK hadirkan sajian ilmu di hari ini dari Ibu Khairati berkaitan dengan bersihkan hatimu, baca pesannya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Teteh. Para jamaah, para pendengar MKFM dimanapun berada yang ditakdirkan Allah bisa menyimak, kita bersyukur hari ini kita dipertemukan walaupun lewat udara online. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang ditolong oleh Allah dalam belajar menuntut ilmu, juga ditolong dalam mengamalkan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, kan begini Teh, kita itu setiap hari ya, setiap saat, kita itu mendengar, kita itu melihat atau menyaksikan ya, menyaksikan berbagai kejadian gitu. Nah, itu kan tidak mungkin begitu saja terjadi. Yang jelas sutradaranya adalah Allah ya. Allah berkehendak, Allah mengizinkan suatu kejadian. Nah, itu maksudnya apa sih gitu? Apa sih pesan Allah buat kita gitu? Apapun itu, sekecil apapun gitu. Nah, ini kebanyakan kita itu kadang hanya selewat aja gitu. Oh iya, oh iya. Dan melihatnya itu hanya dari kasat mata aja. Ya. Apapun itu, seperti misalnya bencana alam ya, musibah gunung meletus ya kan, banjir, apapun gitu ya, sakit, dimarahin orang, apapun. Nah, itu sebetulnya ada hikmah-hikmah tuh, ada Ada esensi kebenaran di situ sebetulnya. Nah, kadang kejadian itu memang ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka gitu loh. Nah, yang kita biasanya yang kalau kita suka itu ya sudah alhamdulillah bersyukur, tapi ada hal-hal yang kita tidak suka dan itu merupakan cobaan kan? Ujian namanya hidup ini pasti akan diuji dengan yang buruk-buruk dan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik itu cenderung orang itu ya udah alhamdulillah selesai. Tapi kalau yang buruk-buruk itu lebih apa ya? Lebih lama gitu posisinya pada saat itu, pada saat menghadapi cobaan ujian yang buruk-buruk itu. Nah, kenapa sih kita belum bisa menemukan atau membaca pesan Allah itu? Saya selalu ingat, saya belajar gitu ya oleh dengan guru saya. Guru saya mengatakan begini, kalau ada kejadian beliau telpon saya atau dia tanya, beliau tuh tanya gitu, apa hikmahnya gitu. Cuman itu aja pertanyaannya, apa hikmahnya? Kan bingung ngejawabnya, apa ya gitu. Nah, ternyata kita tuh gak bisa membaca pesan dari Allah, gak bisa menemukan hikmah dari suatu kejadian, karena memang mata hati kita ketutup gitu. Mata hati kita tertutup. Ya, tertutup oleh apa? Oleh banyaknya dosa. Oleh apa? Oleh cintanya kita kepada dunia gitu. Nah, inilah yang membuat kita kadang tidak bisa merasakan keberadaan Allah, atau tidak bisa, kalau itu yang baik-baik tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah gitu ya. Dan kalau yang buruk-buruk itu kita tidak tahu ini pesan Allah apa. Kalau kita bisa meyakini ini pasti baik gitu. Nah, baiknya itu apa? Nah, itu biasanya kita terlambat memahaminya. Itu udah sekian lama baru kita, oh ini maksud Allah. Jadi kalau kita mau membaca pesan Allah, menemukan hikmah dari suatu kejadian, maka kita harus membersihkan mata hati kita. Nah, yang ketutup oleh berbagai dosa dan dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia. Inilah yang harus kita bersihkan ya. Kita bersihkan. Semoga dari situ nanti kita ketemu apa sih ini yang Allah maksud. Kita bisa membaca apa yang oleh Allah sampaikan kepada kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar MKFM, suatu ketika Ibnu Ummi Maktum berkata, wahai Rasulullah, di dunia ini saya orang yang buta. Apakah di akhirat saya juga akan buta? Beliau bertanya demikian kepada Rasulullah. Ya. Lalu turunlah Quran surat Al-Hasy, ya, surat ke-22 ayat 46. Yang artinya sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi bukan mata ini yang buta, tapi hati yang ada di dalam dada. Ya, hati di sini maksudnya adalah fu'adun atau latifah ya, sesuatu yang tidak tampak, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tapi dia bisa merasakan dan mengenal sesuatu, jembatan menuju Allah. Kalau dia mati, berarti dia tidak berfungsi, otomatis tidak bisa melihat gitu. Nah, sahabat-sahabat, jadi tidak semua orang yang matanya ini bisa menangkap kebenaran. Normal di dunia ini matanya bisa melihat, tapi tidak bisa menangkap kebenaran atau membaca pesan Allah gitu. Jadi bukan cacatnya mata ini gitu, tapi cacatnya kehendak kita, kemauan kita untuk mencari kebenaran. Ya, atau hati ini untuk sampai kepada Allah tuh buta gitu, enggak bisa melangkah, enggak bisa berjalan gitu. Nah, jadi kalau kita hatinya buta gitu ya. Buta itu udah sama sekali enggak bisa menangkap kebenaran gitu ya. Kalaulah kita anggap kita enggak buta ya, karena kita kalau buta itu udah kafir gitu, enggak bisa menerima kebenaran gitu. Kalau kita kan berpenyakit, hanya penyakit itu beda-beda tingkatannya. Ada yang udah parah gitu ya, ada yang memang sakitnya itu baru sedikit gitu. Nah, jadi kalau sampai ini tidak kita obati, kita perbaiki, kita bersihkan, maka kita hidup ini tidak bisa melihat keagungan Allah dengan mata hati. Kita tidak bisa kita bersyukur kepada Allah, dan kita tidak bisa maknai, meyakini Quran surat Al-Baqarah 216 itu. Kamu tidak senang, bisa jadi itu baik bagimu. Kamu tuh gak suka loh, bisa jadi baik bagimu. Tapi kamu suka, yang kita suka-suka itu bisa jadi buruk bagimu. Itu gak bisa kita yakini gitu loh. Nah, memang karena mata hati kita itu ketutup. Nah, sekarang gimana? Langkah kita seperti apa? Ya mau tidak mau kita harus ngebersihin kotoran-kotoran yang menutupi mata hati kita. Ya, langkah pertama ya harus tahu dulu apa yang dibersihkan. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau kita mau ngebersihin hati kita yang kotor ini adalah dengan ilmu. Pertama, yang kedua kita taubati, baru yang ketiga mujahadah. Dan kita udah belajar kan, apa saja yang mengotori hati kita? Satu adalah kezoliman kita kepada Allah, kemusyrikan kita, mencintai dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Kemudian kegelapan hati kita, itu kekafiran. Kalau kita kufur nikmat, munafik amalia, dusta atau tidak jujur, berjanji tidak tepat. Kemudian kalau diberi amanah berkhianat. Kemudian apalagi fasik. Fasik itu dia katanya beriman Islam tapi dia maksiat tiada henti gitu loh, tidak pernah taat kepada Allah. Baru bid'ah itu kan beramal, beribadah tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kita ini yang diciptakan Allah dengan nafsu kita sudah ada, fujur kita sudah ada. Itu diperturutkan. Jadi lintasan hati kita yang buruk, nafsu kita yang buruk itu diperturutkan, akhirnya bermaksiat. Lalu jatuhlah begitu maksiat, maka hatinya jadi kotor karena maksiat itu, hanya karena tidak bisa kendalikan nafsu buruknya itu atau lintasan hati buruknya. Baru yang keempat yang mengotori hati kita itu adalah lisan kita yang tidak terkendali, penuh dengan dosa ya, caci maki, bergibah, fitnah, berbohong dan seterusnya itu. Belum lagi pikiran kita tuh suka kotor, belum lagi tubuh kita ini berbagai dosa maksiat kita lakukan, pandangan, pendengaran, ya, kaki, tangan, perut, kemaluan. Kemudian apa lagi nih, lintasan hati tadi, maksiat yang ada di dalam hati ini, ya, dia jadi bersambung dengan kezoliman. Kalau tadi adalah menurut Imam Ghazali 4 yang membuat kotor hati, yaitu apa, kemusyrikan, kegelapan hati, di dalamnya ada apa, ada yang namanya kekafiran, kemunafikan, fasik dan bid'ah. Lalu lintasan hati tidak terkendali. Lalu yang keempat, lisan tidak terkendali, kemaksiatan. Nyambung juga, yaitu pikiran kita yang buruk, kemudian 7 anggota tubuh kita ya, pandangan kita, lisan, pendengaran, tangan, kaki, perut, kemaluan. Baru hati kita, ini kan ada terus di lintasannya. Ini kalau tidak dikendalikan ya tadi diperturutkan, akhirnya penuh dengan maksiat-maksiat hati. Suuzonnya, dengkinya, tamaknya, sombongnya, suka pujiannya. Nah, kemudian banyak lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Nah, inilah yang mengotori hati kita. Ya, kalau mau dibersihkan, supaya kita bisa membaca pesan Allah, kita belajar ilmunya, tahu, oh ini dosa, ini bukan dosa, oh ini jenis penyakit hati, dan seterusnya. Kemudian, kalau udah ketemu, ya ditobati. Tobat itulah sarana membersihkan hati kita, itu sarananya gitu. Baru setelah itu kita bermujahadah bagaimana hari-hari kita tidak melakukan kesalahan dengan melawan nafsu. Karena nafsu terutama yang mengajak kepada keburukan, itulah yang membuat kita jatuh dalam dosa dan itu yang mengotori hati kita. Akhirnya kita tidak bisa membaca pesan Allah gitu. Nah, kemudian karena tidak bisa membaca pesan Allah, otomatis bertambahlah maksiat hati kita. Yaitu apa? Kita tidak ridho, tidak rela, tidak berlapang hati dengan apa yang Allah tetapkan, dengan takdir Allah. Jadi gak terima. Otomatis karena kita tidak ridho, Allah tidak ridho sama kita, sehingga Allah tidak bimbing kita untuk kita bisa membaca pesannya, untuk menemukan hikmahnya. Nah, ini yang harus menjadi poin kita, bahwasanya satu, tidak bisa membaca pesan Allah, menemukan hikmah dari suatu peristiwa kejadian itu adalah karena hati kotor dan dipenuhi dunia. Yang kedua adalah ketidakridhoan hati ini atas ketetapan takdir Allah, sehingga Allah tidak membimbing kita. Inilah yang membuat akhirnya kita berputar di dalam kejadian itu, disibukkan dengan pandangan kasat mata kita. Oh iya salah, oh iya begini, oh itu orangnya begini, oh kejadiannya begini. Dilihatnya di tataran-tataran dengan kasat mata ini, bukan dengan mata hati kita, karena memang ketutup. Kalau dengan mata hati itu, kita akan bisa menemukan banyak kebaikan di dalamnya. Allahu'alam bisawab.
0: Ya, Masya Allah. Berarti kalau kita hatinya bersih begitu, Bapak ya, salah satu tandanya kita bisa melihat hikmah begitu ya dari setiap kejadian. Dan iya, itu langsung kita dapatkan.
1: Peka. Itu tergantung level kebersihannya. Kalau para kekasih Allah gitu ya, udah, kita bukan malaikat yang bersih hati ya, tetapi ya, ciri gitu. Orang bersih hati itu adalah kepekaan tingkat tinggi ya. Jadi para ulama kekasih Allah itu kan firasatnya dia tajam. Mungkin baru kejadian langsung, oh iya, gitu loh bisa. Tapi kalau kita kan butuh waktu ya, mikir dulu seperti apa ini, oh maksudnya nanti begitu. Ada yang sangat lama, bahkan gak ketemu sama sekali, sangat lama tuh, oh ini ya maksud Allah, bertahun-tahun, oh ini ya maksud Allah, oh untung ya, oh pantes ya. Nah gitu, kan banyak yang misalnya seorang muslimah mengatakan, duh kalau saya, misalnya ya, duh kalau saya gak dikhianati suami, saya dizolimi, mungkin saya lupa sama Allah terus nih. Jadi begitu saya dikecewain, akhirnya saya nyari jadi dekat sama Allah, ke pengajian, ketemu teman-teman soleha. Mungkin selama ini kalau lalai terus sama Allah, makanya Allah kasih sesuatu yang kadang nggak enak banget, tapi dia nggak ngebaca pesan Allahnya. Akhirnya dia terjebak di situ. Padahal Allah punya maksud baik, cuman nggak kebaca. Tergantung sih teh, ada orang yang cepat, ada yang lambat gitu. Tergantung tingkat kepekaan hati, dan kepekaan hati itu tergantung kebersihan hatinya.
0: Iya, berarti itu juga salah satu tanda untuk kita dievaluasi begitu ya, Bu ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau misalnya kita mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan begitu ya, Bu ya, yang membuat kita sedih atau membuat kita terluka, dan ya kita merasa berat dengan hal itu, tapi kita memaksa diri untuk ridho, nah itu seperti apa? Apakah itu salah satu ikhtiar agar ridho atau bagaimana, Bu?
1: Iya, kalau kita beriman kepada kitabnya Allah, Al-Quran, itu kan sudah dijelaskan di Al-Baqarah 216, diwajibkan atas kamu berperang ya. Kamu gak suka, perang itu kan gak suka kita, ada kematian, ada pembunuhan, kehilangan harta dan seterusnya. Bisa jadi kamu tuh tidak suka, tapi baik bagimu, ya kan? Kamu suka, bisa jadi itu buruk bagimu. Nah itu diyakini aja. Allah mengetahui, kamu nggak tahu. Di situ kan ayat itu, Allah mengetahui, kamu nggak tahu. Nah disinilah kita butuh yang namanya keyakinan, bukan sekedar iman. Kita iman kepada Allah, kepada kitab, tetapi pada saat itu kita baca, itu adalah firman Allah. Yakin gak kita dengan firman Allah itu, bahwasanya kamu tuh gak suka, bisa jadi baik itu bagimu. Nah untuk meyakinkan ini pasti baik, itu kan dilatih teh. Ini pasti baik, apapun itu, seburuk apapun, pasti baik. Cuman itu kita nunggu lama, karena kita nggak tahu kebaikannya apa. Nah itu butuh proses kan. Nah disinilah ujian hatinya. Kalau kita masih terus berfokus kepada menyalahkan di luar diri, disikapi dengan dosa, itu yang membuat hati itu nggak kebuka-buka, nggak bersih gitu loh. Jadi kita harus banyak, begitu ada kejadian itu, langsung ke dalam diri kita kan, kita ngebersihin gitu, supaya kita bisa menemukan gitu. Makanya kenapa tobat itu sarana membersihkan gitu. Seperti itu.
0: Nah kalau dari tobat ini juga, Ibu, langkah-langkahnya seperti apa? Apakah perlu cukup dengan istighfar gitu, atau ada langkah-langkah lain yang perlu kita lakukan begitu agar sempurna taubatnya?
1: Ya pertama tahu dulu dong yang dibersihin apa. kita istighfar.
0: Yeah.
1: Dalam istighfar itu harus ada taubat. Dalam taubat itu ada istighfar. Karena taubat itu, kalau Imam Ghazali mengatakan begini, ilmu, ilmu itu membuat hati kita bergejolak spiritual ini. Ya Allah, ternyata aku baru tahu, ternyata aku udah bikin dosa karena ilmunya. Baru setelah itu perbuatan, perbuatan itu saat ini stop berbuat dosa, ke depan tidak ulangi dosa, tutup dengan amal soleh, tekadnya untuk berubah. Nah itu taubat, tapi di dalamnya ada istighfar. Yaitu, makanya taubat itu kan dua cara ya, tidak kelihatan dan kelihatan. Yeah. Yang kelihatan itu kan dari lisan dan tubuhnya. Tapi kalau di hati tadi itu hanya Allah yang tahu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Menyesal itu kan taubatnya. Menyesal banget. Nah, kalau dia hanya istighfar, tidak ada menyesal, dia enggak tahu dia menyesali dosa yang mana gitu loh. Nah, jadi harus bareng antara hatinya dan anggota tubuhnya. Ditemukan dulu apa yang mau dia taubati gitu loh. Berarti kan ilmu pertama. Oh ya, saya selama ini ada kejadian apa nih? Misalnya ada kejadian apa yang tidak mengenakkan. Kita masuk kepada dalil di mana itu semua karena perbuatan kita ya, Anissa. Anissa 29 surah 30 ya. Ini karena perbuatanmu. Berarti perbuatan yang mana ya? Nah, itu kan PR.
0: Oh iya betul. 16, dicari dulu ya.
1: Iya, Al-A'raf 168. Kalau kamu diuji dengan yang baik dan yang buruk, agar engkau kembali kepada kebenaran. Oh iya, berarti ada yang salah ya dari saya ini ya, gitu loh. Nah, itu dulu kan apa yang salah? Itu kalau dia lolos tuh untuk bisa menemukan dosanya dan bertobat. Ada orang nggak bisa, kenapa? Aku salah apa ya? Dia merasa benar.
0: Iya
1: kan? Sombong, sombong ya. Aku tuh kurang apa loh? Kok kayak gini ya? Kenapa ya kayak gini ya? Aku tuh kurang apa? Nah itu percaya ujubnya gitu kan? Kemudian aku tuh sakit banget loh dizolimi kayak gini. Jadi dia fokusnya di kulit. Dunia, cinta dunia, nafsunya. Dia gak bisa ketemu salah dirinya gitu loh. Apa yang mau dia tobati kalau gak ketemu? Apa yang dia mau bersihkan kalau dia gak ketemu yang dibersihkannya apa? Gitu. Jadi tahu dulu nih yang mau dibersihkan apa, yang mau ditobati apa. Kalau dia udah tahu, maka istighfarnya bertenaga. Astagfirullah tuh ngebayangin dosa yang mana yang disifari gitu loh. Nah kalau dosa ya, misalnya astagfirullah, saya udah sujud, astagfirullah, saya barusan marah-marah ya Allah, itu kan udah istighfar akan terulang lagi kan dosanya, bener gak? Kan gak ada yang langsung gak pernah marah, gak pernah, kan gak, itu ada lagi kan. Tapi kalau tobat itu dia detail, dosa itu detail. Oh ya Allah, saya sudah menzolimi orang, saya sudah mengambil haknya orang ya Allah, saya sudah, mohon maaf, saya kemarin minum khamar ya Allah, ampun. Nah, saya makan babi ya. Itu kan aku hari ini tidak mau lagi makan babi itu, stop. Ke depan gak akan ulangi lagi. Nah, ya Allah, aku ninggalin sholat ya Allah. Nah, itu lebih detail taubat itu, udah ada actionnya. Kalau di dalamnya ada istighfar, lisannya. Tapi kalau cuma istighfar doang, itu dosanya bisa berulang lagi teh. Nah itu pun kadang istighfarnya juga nggak nyesal gitu loh, cuma istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak menyesali mana yang harus diistighfari.
0: Nah kan itu harus mencari tahu dulu bu ya, apa dosanya.
1: Iya, apa
0: tapi
1: yang...
0: Kalau misalnya seperti ini bagaimana bu? Tidak, tadi ya ada yang tidak menyadari dosanya tuh apa gitu, tapi merasa dia tuh banyak dosa, tapi saking banyaknya mungkin bingung dosanya yang mana begitu bu ya. Dan ini menjadikan lebih banyak istighfar tapi tidak difokuskan. Nah, apakah ini juga berpengaruh bu?
1: Iya, bisa, itu bisa. Kan kita udah ada dosa yang udah lupa, nggak disadari. Tapi dari sekian banyak dosa kita, pasti adalah yang diingat, nggak mungkin lah dosa itu yang satu pun gak ada yang diingat gitu. Hanya dia bisa jadi karena ilmunya terbatas. Dia gak tahu kalau itu dia sudah melakukan dosa, padahal itu dosa. Dulu ada misalnya seorang yang bikin akte kelahiran, tapi gak jelas bapaknya siapa. Berarti kan itu kan udah kebohongan, dusta. Itu kan sampai kapan? Sampai mati tuh anak itu aktenya pakai atas nama siapa misalnya. Nah itu kalau gak tahu ilmunya kan anggap enteng aja, biasa aja, apapun itu. Nah jadi sekian banyak yang kita lakukan, dosa-dosa kita kepada Allah gitu, kepada manusia, besar kecil lahir batin. Terus coba aja anggota tubuh ini diperiksa, lisan kita, pendengaran kita, gak mungkin teh gak ingat. Jadi pasti ada yang dia pasti ingat kalau dia tahu ilmunya. Kecuali yang memang ya udah lupa ya. Nah, itu mah istighfar. Istighfar. Tapi kalau tobat itu dia mentobati detail apa yang sudah dia lakukan, dan itu dia harus stop, jangan ulang lagi gitu loh. Kalau istighfar tuh kadang ulang lagi kita, ya kan? Gibah-gibah itu dosa besar.
0: Yeah.
1: Ya Allah, saya nggak mau lagi. Ya Allah, astagfirullah, saya sudah bikin dosa. Ya Allah, ampun. Itu mujahadah. Udah tahu tuh gibah dosa besar, dia taubati. Mujahadahnya jangan lagi untuk bergibah. Itu kan butuh mujahadah menahan lisannya itu gitu loh. Nah, itu kan taubat. Tapi kalau yang lintasan-lintasan itu yang astagfirullah, saya aduh, ya Allah, astagfirullah, barusan tuh seuzon, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu kan istighfar dia. Dia tidak, ya Allah, saya hari ini tuh seuzon sama si A, saya besok enggak seuzon. Kadang kita seuzon masih ada gitu loh, berulang. Bisa enggak dipahami? Jadi, istighfar itu bisa jadi dosa itu berulang lagi, terulang lagi gitu loh. Tapi kalau tobat itu mati-matian kita bertahan tidak mengulang lagi. Walaupun tobat itu ada level, ada 4 level ya. Yang dia tobat, bikin dosa, dia tobat, istiqomah sampai akhir hayat. Menang mujahadahnya. Ada yang memang dia bikin dosa, tobat, lalu bikin dosa gak sengaja. Tapi ada juga yang disengaja. Yang ketiga, nafsu musawwilahnya. Yang keempat, amarah bisu dos. Dia sebentar tobatnya, setelah itu dia bikin dosa lagi, tenggelamlah dalam dosanya gitu. Nah, kita pada posisi 2 dan 3 ini. Nah, uzubillah, kalau kita sampai keempat dan kita berjuang untuk yang pertama, tapi kita kebanyakan di dua ini, nafsunya lawama sama musawila, menggoda nafsunya. Nah, itu teteh. Jadi dalam istighfar itu ada penyesalan, dalam tobat ada istighfar. Gak bisa dipisahkan.
0: Jadi dua-duanya
1: gak bisa dipisahkan gitu.
0: Ya, Masya Allah, sahabat AMK, ketika kita ingin ya diri kita, sahabat AMK, bisa membaca pesan-pesan yang Allah berikan, ingin melihat hikmah dari setiap kejadian, tentunya sahabat AMK, kita perlu membersihkan diri kita ya, dengan tadi memulainya ilmu ya, sahabat AMK, agar kita tahu apa yang perlu dibersihkan. Kemudian juga kita berjuang ya, sahabat AMK, membersihkannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sahabat AMK, kalau bicara tentang bersihkan hatimu, hal apa yang paling ingin Anda benahi dalam diri? Apakah dengan mengurangi rasa iri dan dengki? Atau yang kedua, sahabat AMK, belajar memaafkan kesalahan orang lain? Yang ketiga, menjaga hati dari prasangka buruk atau lebih ikhlas menerima keadaan? Ya, kalau menurut Anda yang mana, sahabat AMK, silahkan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan menyapa Anda, sahabat AMK, setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat AMK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MG masih bingung mencari partner hidup yang tepat, atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Yuk, jangan bingung sendirian. Hadiri kajian kedua Rumah Bintang Indonesia dengan tema Mencari Yang Sempurna di Era Yang Sulit, Seni Menjemput Jodoh Tanpa Overthinking. Bersama Kang Abai, autor buku Cinta Dalam Ikhlas, kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, dan menjalani proses menjemput jodoh dengan lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Catat waktunya, hari Ahad, tanggal 11 Oktober tahun 2026, jam 9.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Segera daftar melalui rumahbintangindonesia.org atau daftar/daftar/kajian atau hubungi 0851-2608-1734, 0851-2608-0734.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, masih dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia dengan tema Bersihkan Hatimu, Baca Pesannya. Kita sambung kembali ya sahabat MG sajian ilmu di hari ini, dan kami pun mengundang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya. Kalau menurut Anda sahabat MG, bicara tentang bersihkan hatimu, hal apa yang paling ingin Anda benahi di dalam diri? Apakah sahabat MG ingin mengurangi rasa iri dan dengki, atau ingin belajar memaafkan kesalahan orang lain, menjaga hati dari prasangka buruk, atau ingin lebih ikhlas menerima keadaan? Secara tentang bersihkan hatimu, hal apa yang paling ingin Anda benahi di dalam diri? Apakah sahabat MG ingin mengurangi rasa iri dan dengki, atau ingin belajar memaafkan kesalahan orang lain, menjaga hati

0: pesannya. Izin menyampaikan pertanyaan Ibu di hari ini. Ini pertanyaannya Ibu dari sahabat yang bertanya, bagaimana kalau kita kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi? Secara logika kita tahu mungkin ada hikmah, tapi ketika sedang berduka rasanya sulit Ibu menerima dan melihat kebaikan di kejadian itu. Apakah kita memang harus langsung mencari hikmahnya atau seperti apa?
1: Iya, ini rata-rata kan demikian. Setiap ada kejadian, kita itu gak langsung menemukan hikmahnya. Makanya kenapa level pertama orang itu saat diuji yang tidak enak itu adalah sabar. Di bawahnya adalah zolim ya. Zolim itu menyalahkan Allah, suuzon kepada Allah, menyalahkan orang lain gitu. Disibukkan dengan kejadiannya gitu, sehingga tidak bisa menemukan ada pesan Allah ini apa, hikmahnya apa gitu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Pertama memang ketutup hati ini gitu. Ketutupnya oleh apa? Oleh kecintaan kepada dunia. Dunia itu kan makhluk ya, bumi dengan hamparannya, kemudian pasangan, anak, harta, uang, jamaah, pendukung, follower, itu dunia yang kelihatan. Dunia yang gak kelihatan, pujian, penghormatan, cinta, kekuasaan, keterkenalan gitu. Nah kalau sudah terlalu cinta kepada dunia itu, nanti merasa memiliki, sehingga pada saat kehilangan itulah terasanya sakit luar biasa. Nah dianalogikan seperti kita menggenggam kawat berduri. Kawat itu ditarik oleh seseorang, kita pegang erat-erat, maka robek-robeklah tangan kita. Tapi kalau kita bisa lepaskan, itu mungkin gak sampai robek, sakit ya gitu. Begitulah dunia kalau kita genggam di hati kita. Kalau kita merasa memilikinya, sakit banget ya pada saat kita kehilangan gitu. Atau datangnya sesuatu yang kita cintai. Makanya sabar itu kan pada pukulan pertama, yaitu tidak mengeluh, tidak mengeluh kepada makhluk atas takdir Allah. Dan hati ini juga dijaga dari keluhan-keluhan yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Hanya begitu diuji hanya satu peristiwa, kadang nikmat itu kita lupakan gitu. Itu di level sabar ya. Tidak mensikapi dengan tubuh kita ini, tidak mensikapi dengan dosa lagi. Nah, hati aja dijaga, jangan sampai berkeluh. Baru di level tertinggi adalah ridho. Ridho itu kan kita bisa ridho itu menggunakan dalil ya, Al-Baqarah 216 itu. Cuman gimana meyakininya ya, udah ada itu kan. Kamu tidak suka, bisa jadi itu baik bagimu. Nah ini, kalau kamu suka, bisa jadi itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, kamu tuh gak tahu gitu loh. Nah ini kan dalam proses prakteknya, itu kan butuh suatu apa ya, perjuangan yang luar biasa. Nah itu di mana sih bisa sampai meyakini gitu. Kita harus ingat pelajaran basic kita, konsepnya adalah keyakinan itu didapat kalau kita mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah kalau hijab tirai penghalang hati kita itu dibuka. Dibukanya dengan ikhtiar kita, dengan banyak membersihkannya, yaitu dosa dan dunia dengan kita bertobat, atau Allah membersihkannya dengan caranya, yaitu dengan diberi ujian kepahitan, membuat rasanya sedih, sakit, perih. Itulah cara Allah membersihkannya. Nah, analoginya lagi begini. Kalau kita punya anak kecil yang dia bermain lumpur, kotor, ini apanya, matanya, telinganya sampai dalam-dalamnya itu kotor dengan lumpur, lalu kita mandikan, dia berteriak-berteriak, cukup-cukup mah, sudah mah, sakit mah. Kita juga gak tega untuk membersihkan, untuk membandingkannya sampai bersih gitu ya. Hanya kita berhenti, efeknya adalah itu anak tidak bersih atau lambat bersihnya. Begitulah kita yang berlumur dosa ini gitu, dikasih ujian yang menyakitkan, terus kita bilang, ya Allah kok kayak gini, sakit amat, udah. Ya kita gak bersih-bersih. Makanya kita harus bisa ridho gitu. Ridho itu katakan, yakini di hati, ini yang terbaik. Walaupun kita telat menemukan kebaikan.

0: gitu. Tapi minimal kita udah bisa mengatakan, ya Allah ini pasti baik, cuman aku belum ketemu, tunjukkanlah hikmahnya. Ya Allah berilah aku bimbingan untuk bisa menemukan apa maksudmu, pesanmu apa. Nanti kalau kita ridho dulu di titik kita sabar ridho, nanti Allah ridho kepada kita, Allah akan bimbing kita, Allah akan buka kan hikmahnya gitu. Kita kehilangan yang kita cintai wajar, kita sedih itu manusiawi. Tapi jangan sampai hanya kita tidak ridho yang membuat kita seolah-olah ini Allah Allah tuh salah dalam menetapkan takdir. Nauzubillah ya. Nah ini yang memang tidak mudah proses di hatinya gitu ya. Nah bagaimana caranya? Yaitu tadi kalau kita mau Allah hadir di hati kita, kita yakin ini pasti baik. Itu adalah karena kolbun salim kita, hati kita bersih. Hati kita bersih, terhijab, hijabnya itu buka, merasakan Allah hadir, yakin. Begitu yakin, kita insya Allah lulus tuh ujiannya, ujian kepedihan itu lulus. Kalau udah lulus, nanti level kita takwa. Kalau udah takwa, inilah jalan menuju kita kolbun salim, hati kita selamat, sehat, bersih. Itulah nanti kita mulia, akhlak kita kepada Allah mulia, kepada manusia mulia, kepada Allahnya. Masuklah kita nanti di wilayah ridho, doanya, ikhlasnya, sabarnya, tawakalnya, syukurnya, masuk itu akhlak kita kepada Allah mulia. Ke manusia kita menolong, kita memaafkan, kita tidak menyakiti. Itu enggak bisa. Itu sumbernya dari kalbu kita, sodron, pusat kendali. Rasulullah sudah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Dia baik, baiklah jasadnya, jika buruk, buruklah jasadnya. Maknanya apa di sini? Segumpal daging itu jantung, tapi ada makna lain di kalbu kita, yaitu fuad atau latifah, sesuatu yang lembut, tidak bisa dipegang. Ini yang fungsinya, inilah yang kita harus optimalkan kembali, kita sehatkan supaya dia bisa melihat mata hati itu, keagungan Allah, rasa syukur. Itu yang sebetulnya PR kita tuh di situ, ngebukanya itu, karena kita nggak bisa kadang menemukan kotorannya yang untuk kita bersihkan. Makanya kadang Allah ngebersihin dengan cara Allah yang itu lebih perih. Apalagi kita nggak sampai nggak terima, nggak ridho, lebih perih lagi itu. Kita tahan-tahan itu ya, lebih mah itu. Hanya udah lepaskan, pasti baik, serahkan kepada Allah. Itu lebih meringankan. Memang harus diawali dengan pembersihan hati gitu. Jadi langkah pertama, ibu bersihkan dulu hatinya. Jangan sampai lintas-lintasan hati itulah yang membuat kita semakin pedih dalam menerima takdir-takdir Allah.
1: Masya Allah. Jazakallah khair ibu. Kemudian pertanyaan lainnya dari hamba Allah ini menyampaikan ibu bahwa ia sudah berusaha maksimal begitu ya dalam pekerjaan, namun berkali-kali juga gagal. Di satu sisi ia juga yakin bahwa pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun di sisi lain ia juga mulai merasa kecewa dan bertanya kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya. Nah ini bagaimana cara membaca hikmah dalam kondisi seperti ini bu?
0: Iya. Jangan putus asa dari Allah ya, husnuzon kepada Allah. Jadi kadang yang membuat kita tidak bisa mendapat jawaban dari Allah karena lintasan-lintasan hati kita tadi, yaitu kenapa ya enggak dikabul. Sebetulnya setiap doa itu pasti dijawab kan. Hanya satu yang langsung dikabulkan, dua ditahan sampai akhirat, tiga nanti diganti dalam bentuk yang lain gitu. Nah jadi bukan tidak dikabul, tapi bentuk pengabulannya itu yang mungkin ditunggu gitu ya. Bisa jadi yang kamu inginkan, kamu suka, itu enggak baik bagimu ya. Kata kita gagal, tapi sebetulnya Allah sedang menyiapkan pengganti yang lebih bagus gitu kan. Cuman kita, karena nafsu kita inginnya maunya kita gitu loh. Kita suka, Allah sudah bilang bisa jadi itu buruk bagi kamu gitu. Misalnya mau nikah gagal gitu loh. Secara duniawi kan, ya Allah undangan sudah nyebar gitu, gedung udah disewa, uang udah habis, rugi secara duniawi loh. Tapi Allah kan lebih tahu, kita gak tahu kedepannya kalau kita nikah sama dia bisa jadi apa gitu. Justru Allah pisahkan, batalkan, karena Allah sedang siapkan gitu. Nah, yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik, itulah harapan, harapan kita kepada Allah gitu. Allah pemilik dunia ini. Hati-hati dengan lintasan hati tadi, kecewa, kecewa kepada siapa? Kecewa kepada Allah, nanti dosa kita. Suzon kepada Allah, dosa kita. Ya gimana kita bisa kebuka hati kita untuk bisa membaca pesan Allah, membaca hikmahnya? Karena kita masih, hati kita masih terkotori gitu, dengan hal yang kita anggap bukan dosa. Ini kadang gak kerasa, kenapa ya Allah kayak gini, kayak gitu loh. Jadi kayak husnuzon ke Allah gitu. Gitu, Allah wa'alam bisawab.
1: Ya, Masya Allah, berarti perlu dijaga dulu husnuzonnya begitu,
0: iya,
1: Bu ya.
0: Iya, iya, lintasan hatinya itu yang kadang kita, aduh aku udah lama banget doa. Kenapa ya udah lama banget doa enggak dijawab-jawab. Itu aja udah kayak itu menyalahkan Allah gitu loh. Inilah yang kita bangun gitu, husnuzon kepada Allahnya itu yang kita bangun gitu.
1: Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Ibu, berkaitan dari husnuzon ini ya, apakah membaca hikmah ini berarti kita harus melihat sisi positif dari semua kejadian, dan kalau misalnya mengalami kezaliman Ibu, apakah boleh mengatakan bahwa itu memang sesuatu yang buruk sambil tetap percaya pada Allah dan Allah akan menghadirkan hikmahnya begitu?
0: Iya betul, kita ambil gini, kita lihat sisi positif. Intinya husnuzon ya, tidak ada satu kejadian pun tanpa izin Allah dan itu pasti baik. Itu harus kita yakini itu. Nah lihat teknis tipsnya pada saat kita dizolimi atau mengalami suatu peristiwa yang tidak enak. Ini teknisnya ya, ambil wudhu, sholat dengan niat sholat itu minta ampun kepada Allah, bertobat intinya ya. Lalu bicara dengan Allah, katakan kepada Allah, ya Allah, semua ini terjadi atas izinmu, atas kehendakmu. Itu yang pertama. Yakin itu terjadi atas izin kehendak Allah, ya kan? Kedua, ya Allah, aku jadikan ini evaluasi. Pasti aku punya dosa. Kan kita kembali ke dalilnya. Semua yang kita alami tidak enak itu karena perbuatan kita. Kezaliman ini bisa jadi buah kezaliman kita. Yang kita udah lupa. Ingat loh, zalim kita tuh kepada Allah dan kepada manusia. Kita udah lupa. Allah gak pernah lupa. Ya, ya Allah pasti ini ada kezaliman aku lakukan. Aku udah lupa. Aku evaluasi diri Allah. Ketiga, ya Allah sakit banget dizalimi ini. Tapi inilah cara engkau membersihkan dosa aku. Jadi, kita pernah zalim, udah lupa, gak tobat. Atau belum tobat, lalu Allah takdirkan kita dizolimi, terus kita fokusnya kepada dia yang zolim. Tidak begitu harusnya. Harusnya kita membongkar kezoliman kita. Kita tuh banyak kezoliman, cuman kita tuh tidak menyadarinya dan sudah lupa. Dan An-Nisa 1:23 dikatakan semua kezoliman dibalas sempurna. Orang kafir di akhirat dibalasnya, kita dibalasnya di dunia dengan sempurna. Kita zalim kepada si A, kita lupa. Tidak harus si A ngebalas ke kita. Dan tidak harus bentuknya sama. Tapi bisa jadi yang ngebalas itu si B. Dengan peristiwa yang berbeda. Tapi rasanya sama. Jadi begitu ada kezaliman, ya Allah, ini cara engkau, aku evaluasi. Kemudian ini cara aku bersihkan dosaku. Yang keempat, ya Allah, ampuni aku kalau gara-gara kezaliman ini kita lupa dengan nikmat Allah dari yang lain. Kita lebih sibuk dengan penderitaan daripada kenikmatan Allah, kenikmatan yang Allah berikan. Baru yang kelimanya adalah, ya Allah, ini pasti baik. Aku ridho, aku tidak suka, tapi pasti baik kan ya Allah. Aku tidak suka, aku serahkan kepadamu, pasti baik ya Allah. Nah, inilah poin, lepaskan, aku serahkan kepadamu ya Allah. Ini tenang, percayalah tenang. Tapi sudah, jadi tidak sibuk lagi dengan kok dia jahat banget sama saya, dia zolim banget sama saya. Enggak begitu lagi. Tapi ke dalam, kezolimanku juga banyak. Ini cara engkau bersihkan dosaku. Mungkin aku belum taubati ya Allah gitu. Nah inilah yang orang gak akan bisa kalau dia merasa dirinya benar. Kalau dia merasa dizolimi. Kalau dia merasa aku udah kurang apa, merasa berjasa. Cinta dunia, nafsunya. Ini gak bisa melakukan seperti ini teknisnya. Nah, silakan bisa dicoba. Ya, Allah alam bisawab.
1: Ya, Masya Allah. Jazakillah khair Ibu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu ada dari sahabat Yudi di Padalarang. Izin bertanya Ibu, apakah hati yang sekeras batu bisa menjadi hati yang lunak Ibu, dan bahkan menjadi hati yang lembut? Nah, ini pertanyaan dari sahabat Yudi.
0: Bisa dengan izin Allah, bisa. Syaratnya adalah hatinya, hati dia yang keras itu dilihat dari keseriusan dia ya. Jadi misalnya gini, dia nih udah keras banget. Harusnya ya, kalau ada setitik aja di hatinya pengen, ya Allah, aku pengen hati ini pengen bisa lembut, bisa bersih, bisa kembali ke jalanmu gitu ya. Kalau itu yang itu jeritan hati yang terdalam minta kepada Allah, yakin itu Allah akan berikan dia kesadaran. Ya Allah kuasa gitu loh. Allah kuasa. Orang kafir sekalipun kalau Allah kasih dia sadar, insaf, itu hari ini banyak orang yang jauh dari Allah, berbuat maksiat, berlumur dosa, diberi kesadaran. Kita udah belajar tentang pembuktian kauniyah. Ingat enggak penyihirnya Fir'aun? Iya kan?
1: Yeah.
0: Selangkah lagi ke neraka, melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam pada saat tongkat dilempar menjadi ular besar memakan ular-ular kecil. Kan di situ dia tersungkur, tersungkur dia. Dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa. Itu kurang apa? Penyihir udah mungkin udah batuk kan gitu. Tapi yeah. kan begitulah kalau Allah memberikan hidayah, petunjuk. Jadi besar, semua itu kemungkinan besar bisa. Termasuk yang Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu kan ahli maksiat sebelumnya, semua maksiat dia lakukan. Dia mulai berubah setelah dia nikah dan punya anak. Tapi begitu anaknya meninggal di usia masih kecil, balita, dia kecewa lagi sama Allah, maksiat lagi lebih parah. Sampai dia mabuk lebih parah, pingsan. Dalam pingsan itu dia bermimpi hari kiamat. Dalam mimpi itulah dia mengalami suatu peristiwa di mana ketemu dengan anak yang sudah meninggal itu, dan anaknya menjelaskan, dan dia dikejar ular kan, dikejar ular, dia minta tolong kepada seorang kakek. Kata kakek itu, enggak bisa, kamu kesana jurang, kesana jurang, jurang api. Ketemu dengan anaknya, anaknya bilang, ayah, anaknya ngusir ularnya, lalu anak itu memegang tangan ayahnya, lalu anak itu dipangku oleh ayahnya. Terus ayahnya bilang, wahai Fatimah, siapa ular besar itu? Siapa kakek tua itu? Ya ular besar ini adalah maksiat yang kamu besarkan di dunia. Kakek ini adalah ketaatan yang kau kecilkan di dunia. Dia bangun, dia mandi, salat subuh, dia ke masjid. Itu dia awal dia taubat. Itu kurang apa? Kalau aspek dia orang Islam tapi dia maksiat. Kalau tadi kan penyisiran orang kafir kan. Nah, itu kan keras, tapi Allah kuasa memberikan mereka kesadaran lewat namanya kauniyah. Ada yang lewat sima'iyah kan, yang diperdengarkan. Yang ketiga ilmu. Banyak orang kan baca Quran terjemahannya belum beriman, jatuh cinta dia sama Islam, beriman dia. Itu kan banyak. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tinggal memang yang dilihat itu lintasan hatinya, hati terdalamnya itu teh benar mau nyari kebenaran enggak? Coba. Ya Allah, saya teh pengen lembut hati, pengen benar hidup tuh. Kan banyak yang kita lihat berlumur dosa. Tiba-tiba kan dia tobat, berubah ya, hijrah. Saya sangat yakin dengan ilmu itu bisa jadi hatinya berbisik, ya Allah, saya teh pengen bener hidup teh, capek gini terus. Bisa jadi begitu. Yang hadis riwayat An-Nasa'i, yang jika engkau jujur kepada Allah, Allah percaya padamu dan Allah sampaikan keinginanmu. Kan itu yang Arab Baduy, dia pengen meninggal syahid. Itu kan dia enggak mau harta ghanimah. Dia bilang sama Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta, tapi ingin saya itu kena panah leher saya syahid, saya ke surganya Allah. Karena Rasul bersabda yang pertama, ya, jika engkau jujur kepada Allah, Allah percaya padamu dan Allah sampaikan keinginanmu. Baru perang lagi, ada jenazah tepat di lehernya ada busur panah. Rasul tanya ke sahabat itu Arab Baduy kemarin, iya Rasulullah. Rasulullah bersabda yang kedua kali, dia jujur kepada Allah, Allah percaya padanya dan Allah sampaikan keinginannya. Rasulullah mengkafani dengan jubahnya, mendoakannya. Jadi kejujuran hati terdalam itulah yang menentukan Allah meraih kita. Diraih, kita diberi kesadaran, berlari menuju Allah, bertobat, hijrah, berubah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semangat gitu aja.
1: Insyaallah bisa,
0: didoakan, ya, didoakan ya.
1: Masyaallah. Nah, kemudian Ibu yang disampaikan tadi oleh Ibu ya, ketika memang kita jujur kemudian berhijrah begitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini juga banyak yang berhijrah begitu. Namun ketika hijrah itu sulit begitu Ibu menghadapi kehidupan, entah itu dari ekonomi, pertemanan, keluarga. Nah, ini juga yang menggoyahkan begitu. Nah, harus seperti apa dalam menghadapi situasi seperti itu?
0: Dalam hijrah tantangannya ada dari dalam diri, ada dari luar diri. Kalau dari dalam diri, itulah keikhlasan, itulah kesungguhan. Siapa yang sungguh-sungguh menyari ridhonya Allah, akan ditunjukkan jalan-jalannya. Al-Ankabut 69. Keikhlasan, dia betul enggak mau ke Allahnya karena Allah dari ridhonya Allah. Ciri ikhlasnya apa? Lupakan pandangan manusia. Kalau dia masih sibuk dengan pandangan manusia, dia belum sungguh-sungguh ikhlas untuk berhijrah. Itu dari dalam dirinya ya. Terus nafsunya, nafsu itu mengajak terus kepada kejahatan. Tapi kalau dari luar, itulah pertemanan, pergaulan, bisikan setan dalam bentuk jin dan manusia. Tapi itu semua akan bisa kita atasi selama satu, tadi keikhlasan. Kedua adalah cita-cita, kehendak kita. Benar gak sih mau ke Allah? Itu poinnya. Kalau kita serius mau ke Allah, apapun yang terjadi kita akan kuat. Jatuh bangun, air mata, pedih, luka, aku pengen nyampe ya Allah. Aku ingin ketemu engkau di surga ya Allah. Aku udah Allah yang dia cari itu betul-betul. Dari situlah ujiannya akan berdatangan. Di situlah seolah-olah, kamu katanya udah hijrah, kok kayak gini sih kamu? Orang kadang anggap hijrah itu udah benar soleha.
1: Langsung
0: dia tidak
1: gitu
0: tahu
1: ya,
0: tuh perjuangannya kayak apa orang yang hijrah itu. Godaannya kayak apa? Nah, nggak bisa kalau kita terpaku kepada, aduh aku udah hijrah tapi dinilai orang, berarti dia belum tuh. Harusnya dia udah lupakan pandangan manusia, cukup Allah jadi saksi, cukup Allah yang tahu. Aku pengen sampai kehendakku untuk sampai kepada Allah. Sambil dia belajar terus seperti itu. Nah, yang bikin kita tidak kuat adalah kita belum sungguh-sungguh dan kita belum ikhlas dan cita-cita kita lemah untuk sampai ke Allah.
1: Berarti itu yang perlu dikuatkan dari diri sendiri ya Bu ya.
0: Iya. Dan jangan lupa untuk awal-awal hijrah pergaulan. Harus cari yang teman-teman yang membawa istiqomah, jangan yang menggoda. Kalau kita belum kuat, kalau kita udah kuat, kita yang mewarnai mereka, kita yang tarik mereka.

0: Ya sahabat AMQ, tentu banyak sekali sahabat AMQ kejadian-kejadian atau ujian ya yang kita hadapi di dunia ini sahabat AMQ. Namun perlu kita kuatkan lagi ya sahabat AMQ, keimanan, keyakinan dan juga ilmu kita agar bisa terus kita memaknai ya sahabat AMQ setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, setiap hal atau setiap kejadian yang kita lalui sahabat AMQ. Tentunya sahabat AMQ, kita perlu membenahi diri kita, membersihkan hati ya sahabat AMQ. Nah kalau menurut Anda, bicara tentang bersihkan hatimu, hal apa yang paling ingin Anda benahi di dalam diri? Alhamdulillah ada Ibu Yanti di hari ini yang sudah menyampaikan atensinya. Katanya kalau menurut Ibu Yanti, mengurangi rasa iri dengki, kemudian belajar memaafkan kesalahan orang lain, menjaga hati dari prasangka buruk dan lebih ikhlas dalam menerima keadaan. Masya Allah, terima kasih Ibu Yanti. Alhamdulillah hadir juga dari Garut Ibu Rus yang hari ini menyimak dan disampaikan untuk doanya. Semoga Ibu, Ibu Khairati dan keluarga sehat selalu. Alhamdulillah yang disampaikan oleh Ibu dapat dimengerti atau dipahami. Masya Allah, barakallah Ibu Rus, semoga Allah mudahkan untuk mengamalkan apa yang didapatkan di hari ini ya. Dari Parken hadir juga Ibu Nisa menyampaikan doanya untuk Ibu Khairati, semoga dirahmati oleh Allah SWT beserta keluarga dan sehat selalu. Terima kasih untuk ilmunya, Masya Allah. Alhamdulillah ya sahabat AMQ, kita diberikan kesempatan untuk menyimak sajian ilmu di hari ini. Dan semoga Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya sahabat AMQ. Alhamdulillah juga di Banjaran hadir sahabat Sandi menyampaikan atensinya. Kalau menurut sahabat Sandi, apa yang terlintas begitu ya, atau apa yang paling ingin dibenahi dalam diri ketika mendengar bersihkan hatimu? Kalau menurut sahabat Sandi ini, yaitu dengan mengurangi rasa iri dengki, kemudian juga belajar memaafkan kesalahan orang lain dan menjaga hati dari prasangka buruk serta lebih ikhlas menerima keadaan. Masya Allah, terima kasih sahabat Sandi hadir juga di hari ini yang sudah menyampaikan atensinya. Ibu Nenden Hasana, kemudian juga ada Mamah Ismi di Cianjur, sahabat Raihan dan juga sahabat Hadianto Asmara dari Tangerang. Masya Allah, terima kasih sahabat AMQ. Insya Allah kita masih ada sajian ilmu dilanjutkan ya sahabat AMQ di hari ini di segmen selanjutnya. Mari kita simak kembali ya sahabat AMQ di segmen selanjutnya berkaitan dengan tema bersihkan hatimu, baca pesannya setelah menyimak informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat AMQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat AMQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Daromedika hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Daromedika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40, Kota Bandung. Buka hari Senin hingga hari Sabtu pukul 9.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedika. Klinik Utama Daromedika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
5: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 41 menit. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
6: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: MKFM, MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Mari kita sambung sahabat MK perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan bersihkan hatimu, baca pesannya. Dan ini menjadi kebersamaan terakhir ya sahabat MK bersama Ibu Khairati di segmen ketiga. Dari hamba Allah disampaikan pertanyaannya di hari ini, Ibu, ini berkaitan dengan suaminya. Dari penanya ini, sahabat yang bertanya menyampaikan, Januari kemarin suaminya ketahuan chat dan kirim uang ke wanita lain, Ibu. Dan suaminya bilang itu teman biasa. Karena ketahuan oleh istrinya, maka ia memblokir, Ibu ya. Namun dari akhir-akhir ini begitu ketahuan lagi suami ini foto dengan seorang wanita yang sudah pisah sama suaminya, begitu Ibu, seorang janda dikatakan seperti Ibu, seperti itu. Dan istrinya ini menegur Ibu, suami bilangnya itu hanya dukungan saja. Nah, di kondisi seperti ini apa yang harus saya lakukan Ibu, karena suami juga merasa tidak bersalah begitu?
7: Baik ya, pertama adalah tadi kan saya sudah jelaskan, kita ini pasti diuji oleh sesama kita. Itu harus yakin. Istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istri, orang tua diuji oleh anak, anak diuji oleh orang tua, oleh teman, dan seterusnya. Harus yakin itu Al-Quran yang bicara, Al-Furqan ayat 20. Hanya Allah mengatakan, maukah engkau bersabar gitu. Nah, sabar di sini kan bukan diam, tutup mata, tutup telinga, tapi hati itu bergemuruh, dendam, dan seterusnya. Tapi di sini sabar ini adalah tidak mensikapi kejadian ini dengan dosa lagi agar Allah menolong. Apa yang dilakukan? Tadi saya jelaskan ya, kalau mau bicara teknisnya, harus yakin terjadi atas izin Allah. Ini terjadi atas kehendak Allah, iya kan? Dan itu sampai ke ibu bisa saksikan fotonya, bukti transfernya. Nah, itu Allah yang tunjukkan. Bisa saja Allah tutup itu dan ibu nggak tahu sampai kapanpun, tapi Allah tunjukkan. Berarti itu adalah ujian kan, ujian bagaimana ibu mensikapinya. Nah, mungkin dalam hal ini biasanya orang kan lebih sibuk dengan kesalahan suami ya. Memang dia salah, dia nggak benar karena dia sudah maksiat gitu loh. Dia sudah maksiat gitu. Dia sudah maaf ya, berzina itu kan tidak harus hubungan suami istri ya, tapi udah pikiran, perasaan atau apa pandangan itu udah, pendengaran, hati itu udah jatuh ke zina. Kemaluannya itulah yang membenarkan atau mendustakan, begitu sabda Rasulullah. Nah, jadi pasti energi ibu, fokusnya ibu kepada perilaku suami kan. Nah, sekarang bisa enggak ibu latihan mengevaluasi diri sebagai istri, sebagai hamba Allah, muhasabah. Terutama muhasabah terkait dosa-dosa yang halus di hati. Contoh, dulu niat menikah. Dua, apakah merasa berjasa. Tiga, apakah terlalu cinta. Ini yang kadang gak disadari, tetapi ini membuat hati itu tertutup, terkotori oleh makhluk. Akhirnya Allah lepas. Nah, Allah ingin hati ibu diisi oleh Allah, bukan oleh suami. Sehingga suami ini menguji untuk ibu lepaskan, serahkan kepada Allah. Ini berat ya bu, riadohnya, latihan mujahadahnya. Ini ilmunya ilmu hati dan ilmu kalau tazkiyatun nafs itu mensucikan jiwa. Jadi Allah membersihkan hati seorang hamba itu kadang tobatnya itu ditunggu tidak ada atau tobatnya belum efektif, belum berhasil, maka Allah membersihkan dengan cara Allah, yaitu membuat derita yang luar biasa, sakit luar biasa. Hanya apakah mau gak sih ibu bersabar, tidak mensikapi dengan dosa. Kedua ibu riodo, pasti ada kebaikan ini. Nah, PR ibu adalah tidak disibukkan dengan kelakuan suami. Walaupun dia udah berdosa, jelas ibu tugasnya ingatkan, itu dosa, kamu udah punya keluarga, itu dosa. Tugas ibu hanya mengingatkan, menasehati, tapi tidak merubah, tidak bisa merubah, hanya Allah yang merubah. Jadi fokus ibu ke diri ibu, membongkar dosa ibu, mentaubati dosa-dosa ibu, menjadi hamba yang dicintai Allah, nanti biar Allah yang membereskan. Apakah nanti suami ibu itu berhenti ya dengan caranya Allah atau terus menerus seperti itu? Nah, ibu tinggal memilih ibu istiqoroh. Jawaban istiqoroh apa? Ibu mantap. Ini nggak bisa nih. Dia nggak bisa lepas dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini mencabut keberkahan dalam keluarga saya misalnya gitu. Saya nggak bisa sama dia. Saya harus berpisah karena Allah. Takut mudaratnya lebih banyak. Atau ibu memilih, ya udah saya sabar aja. Siapa tahu dia berubah. Saya doakan dia. Mungkin saya sebagai istri belum baik dan seterusnya. Saya bertahan karena Allah, ini ladang surga saya. Itu pilihan ibu setelah ibu istiqoroh. Tapi diawali dengan ibu introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah diri gitu loh. Tidak fokus kepada kesalahan-kesalahan suami dulu gitu bu ya. Banyak hari ini itu memang luar biasa godaan-godaan ya. Tidak hanya kepada suami, pada istri juga godaan banyak. Betapa banyak orang yang rumah tangga itu tergoda oleh syahwat-syahwat wanita, syahwat laki-laki. Ya dunia ini memang udah seperti ini gitu loh. Sehingga satu-satunya memang mendekati Allah. Jadi kita nggak bisa mengatur Allah gitu. Kalaupun Allah uji seperti ini, ya memang Allah punya rencana yang terbaik. Apa itu rencananya? Allah ingin hati ibu hanya ada dia, bukan suami. Itu goalnya, itu keyakinan. Kedua, setiap rasa sakit yang ibu rasakan itu penghapus dosa ibu. Mungkin dengan cara ini dosa ibu dihapus, tidak cukup dengan taubat dan ibadah ibu. Ketiga, harusnya ini momen di mana ibu lebih dekat dengan Allah, bukan justru disibukkan dengan suami. Ibu lebih dekat dengan Allah. Suami, kita tugasnya nasihati, yang terbaik tidak bisa, ya serahkan kepada Allah. Ibu doa. Ya bu ya, baru yang keempat, ya kalau Allah ingin naikkan derajat ibu di sisinya, tapi amal ibu tidak cukup menjangkau kedudukan itu, maka Allah akan berikan ibu yang tidak suka. Tapi kalau ibu bisa lulus, apa itu sabar, ridho, bahkan puncaknya bersyukur, maka ibu naik derajat di sisi Allah. Kok bisa syukur? Syukurnya di mana? Saya dizolimi kok. Syukurnya adalah di mana? Karena perilaku suami, ibu semakin dekat dengan Allah, ibu semakin dicintai Allah, ibu mendapat pahala sabar. Nah, ini yang memang proses hati yang luar biasa. Tapi kalau kita cita-citanya memang akhirat, bukan dunia, insya Allah bisa melewati itu. Tapi kalau orientasinya dunia, suami, harta, anak, bukan berarti gak cinta ya, tetapi jangan sampai itu mengalahkan posisi Allah di hati kita. Allah ma'alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari ibu Tanti begitu menyampaikan, ketika sedang futur ibu terbesit dalam hati, kenapa aku diuji dalam keadaan seperti ini? Nah, ini respon terbaik sebagai seorang muslimah harusnya seperti apa ibu? Mohon nasihat dan juga doanya.
7: Setiap kita diuji, pada saat diuji memang akan ada rasa sakit, tidak enak, tidak nyaman. Tapi memang resepnya itu adalah, kenapa aku diuji? Nah, karena Allah sayang sama aku. Allah ingin aku tuh bersih. Allah ingin aku itu bisa dekat dengan dia. Sehingga aku diuji. Untuk meredam rasa sakit itu, mengurangi, meringankan rasa sakit itu, maka obatilah dengan banyak taubat. Taubat itu adalah obat hati, taubatan nasuha. Apa yang ditaubati ya? Aku punya salah apa ya? Nah, taubatilah hal-hal yang sifatnya memang itu tadi, kezoliman yang tidak terasa letaknya di hati, ya, 7 anggota tubuh badan kita. Banyak dosa kita itu banyak banget. Ya Allah, kalau misalnya usia kita hari ini 30, kita akil balik ambil maksimal misalnya 15 atau 10, kita punya dosa masa lalu 25 tahun. Kezoliman kita kepada Allah, kepada manusia, bagaimana kita banyak menyakiti orang, bagaimana kita zolim kepada kehormatan orang, bagaimana tubuh ini banyak dosanya. Belum lagi lintasan hati ini banyak sekali kotorannya. Belum lagi kita banyak lupa kepada Allahnya. Nah, Allah sayang, Allah cinta. Allah ingin, ayo mendekat kepada aku. Tetapi engkau tidak dekat-dekat. Engkau disibukkan dengan dunia. Engkau banyak dosa. Ya, aku bersihkan. Itulah rasa sakit itu cara Allah membersihkan. Makanya meringankannya dengan banyak bertobat. Untuk bertobat, temukan dosanya yang ditobati. Untuk bisa menemukannya, rontokkan yang namanya kesombongan, merasa benar, merasa berjasa, cinta dunia, hawa nafsu, dan merasa dizolimi. Insya Allah akan melewati masa-masa ini, dan kita akan jauh lebih tenang, bahagia bersama Allahnya. Memang prosesnya tidak segampang itu, tergantung kecepatan kita menuju Allahnya. Allahu'alam bisawab.
0: Baik, jazakallah khair Ibu. Dan terakhir mungkin Ibu, berkaitan dengan tema kita hari ini sebagai penguatan untuk kita semua, dengan temanya hari ini bersihkan hatimu, baca pesannya. Mangga Ibu.
7: Baik, bersihkan hatimu, baca pesan Allah. Kita gak akan bisa membaca pesan Allah atau hikmah di balik suatu kejadian kalau hati kita tertutup oleh dosa dan kecintaan kita kepada dunia. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 72, yang artinya barang siapa buta di dunia ini ya, terhadap nikmat-nikmat Allah, juga terhadap bukti-bukti penciptaan dan keagungannya, maka di akhirat dia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan lebih kepada buta terhadap keesaan Allah, kepada tauhid kita ya. Nah, kemudian gejala buta hati kita di dunia ini, kita fokus kepada yang sifatnya usaha-usaha kita dan dunia, ikhtiar kita, dunia-dunia yang kita cinta, yang kita kejar ini, kita tidak peduli dengan urusan akhirat kita ya. Jadi kalau kita peduli kepada urusan akhirat kita, kita akan bisa membaca pesan Allah, tapi memang diawali dengan kita membersihkan hati kita. Ya, kalau nggak dibersihkan hati kita, ketutup oleh dosa, cinta dunia, maka kita tidak bisa membaca pesan dari Allah gitu. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu melatih kita untuk bertanya ke hati, ini pesan Allah apa? Tapi harus dikuatkan dengan keyakinan, pasti ini kebaikan, walaupun secara duniawi bentuknya buruk, menyakitkan, tapi harus diyakini, pasti ada kebaikan. Cuman kita belum bisa mendapatkan atau merasakan kebaikan itu di awal, karena kita masih butuh proses untuk pembersihannya gitu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.
0: Alhamdulillah, sahabat AMQ, sajian ilmu di hari ini sudah kita dapatkan ya dari Ibu Khairati, bersihkan hatimu, baca pesannya. Nah, semoga sahabat AMQ yang kita simak hari ini ya, ilmu yang kita simak di hari ini bisa kita amalkan, bagaimana cara-cara kita membersihkan hati dan bagaimana agar kita sahabat AMQ bisa membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dalam program inspirasi keluarga begitu ya sahabat AMQ, kita memasuki segmen murotal pilihan. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Ada Quran Surah At-Tariq di nomor 1, Quran Surah Al-Ghasyiyah di nomor 2, dan Quran Surah Asy-Syams di nomor 3. Silakan pilih salah satu murotalnya sahabat AMQ dan sampaikan ke 0811-224-1027. Dan kami akan menyapa Anda kembali sahabat AMQ setelah informasi berikut ini.
8: Sahabat AMQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat AMQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk.
1: Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim, insyaallah sahabat AMK menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026 pukul 8.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat AMK, mari hadiri, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Qur'an surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Memasuki menit ke-22 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih morotalnya di hari ini. Morotal yang bisa Anda pilihkan ya sahabat MK, ada Quran Surah Al-Tariq, ada Quran Surah Al-Ghasyiyah di nomor kedua, dan Quran Surah Asy-Syams di nomor ketiga. Dari Garut, Ibu Rus memilih morotalnya di nomor ketiga, Quran Surah Asy-Syams. Kemudian dari Padalarang, ada Padani memilih morotalnya di nomor satu, Quran Surah Al-Tariq. Hatur Nuhun. Dari Padalarang hadir juga Ibu Dede Juhana memilih morotalnya di nomor 1, Quran Surah At-Tariq. Kemudian dari Ranca Ekek hadir Ibu Ade dengan pilihan di nomor ketiga, yaitu Quran Surah Asy-Syams. Terima kasih. Ibu Tuti di Cihanjir hadir juga dengan pilihan di nomor 1, Quran Surah At-Tariq. Dan dari GBS 3 ada Ibu Susi memilih di nomor 1 Quran Surah At-Tariq. Opahtar di Pasar Gelong hadir juga dengan pilihan di nomor kedua, yaitu Quran di nomor kedua dipilihkan Quran Surah Al-Ghasyiyah. Dan dari Parken Ibu Nisa memilih morotalnya di nomor ketiga, yaitu Quran Surah Asy-Syams. Di grup komunitas sahabat AMK hadir juga Ibu Nenden Hasanah dan sahabat Hadianto Asmara dengan pilihan di nomor kedua Quran Surah Al-Ghasyiyah. Di nomor ketiga dipilihkan oleh Ibu Pujasari di Cicadas dan sahabat Sandi di Banjaran. Serta di nomor satu dipilihkan oleh sahabat Raihan di Ujung Berung.

0: Hamba Allah hadir juga memilih morotalnya hari ini di nomor 1 yaitu Quran Surah At-Tariq. Dan alhamdulillah sahabat MQ untuk pilihan morotal di hari ini yang terbanyak ada di nomor 1 Quran Surah At-Tariq. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah hadir menyampaikan atensi-atensinya menyimak sajian ilmu di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MQ, semoga Allah berikan keberkahan dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Sahabat siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia, telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari, 17 ayat.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah, dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi, dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah, yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah, dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah, yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah.

0: rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, nah ini bisa berubah jadi ibadah. Nah pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang. Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya
1: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang maha memelihara.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 0800 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MKI, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kullu tariqin yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
2: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
3: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
2: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
3: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
5: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya. Di bawahnya menyala, jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung, sudah lebih dari 10 tangki ya.
5: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
3: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
6: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuri Kohadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
7: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
8: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
9: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola, benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Singnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabruk ke arah mana. Ya, adeknya bukan kena bola, tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pikat tembak.
8: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
10: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
11: Ini sudah tahap final, insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saat tanggal 10 bisa lancar.
10: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
12: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
10: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
13: mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
16: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
17: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari, dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Denny Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
18: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara dengan sarung tangan tercampur itu sangat penting.
17: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
19: Menurut feedback kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
17: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
20: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
21: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya di siang hari ini setelah rehat sejenak di zuhur ya sahabat MK. Semoga tetap semangat ya sahabat MK untuk menuntaskan amanahnya di hari ini. Alhamdulillah sahabat Siar Asilagania, sahabat MK kembali hadir menemani Anda di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Insyaallah akan ditemani ya sahabat MK sampai menjelang asar nanti. Dan di Inspirasi Siang ini kami hadirkan sahabat MK nasyid pilihan, kemudian juga teka-teki cerdas ya sahabat AMK, dan tentunya kita belajar bersama sahabat AMK dari kisah sahabat Nabi. Dan di hari ini sahabat AMK diawali dengan nasyid dari Sintesa Vocal Play dengan Percayalah judulnya, Masya Allah. Percayalah sahabat AMK terhadap mimpi-mimpi kita ya. Pasti kita semuanya mempunyai mimpi, entah itu mimpi yang mungkin terlihat sepele ya sahabat AMK oleh orang lain, atau terlihat besar ya sahabat AMK. Nah ini sama-sama mimpi, maka kita perlu memperjuangkannya sahabat AMK. Kita ikhtiar yang maksimal untuk menjemput mimpi kita, dan tentunya doa kita langitkan sahabat AMK kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Di liriknya tadi ya sahabat AMK, yakinlah Allah kan peluk selalu semua mimpi-mimpimu, Masya Allah. Sebetulnya tidak ada mimpi yang remeh ya sahabat AMK, semuanya berarti. Dan ini maka perlu kita wujudkan sahabat AMK ya, berusaha untuk diwujudkan, meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di hari ini sahabat AMK kami undang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya. Silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Kita belajar bersama dari temanya hari ini sahabat AMK, Usamah bin Zaid dan kepercayaan memimpin lintas generasi. Insya Allah kita sharingkan di segmen selanjutnya ya sahabat AMK. Maka kami undang Anda kembali untuk hadir menyampaikan atensinya berkaitan dengan teka-teki cerdas di hari ini. Sahabat AMK, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma merupakan putra dari seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sahabat AMK, siapakah ayah Usamah bin Zaid? Atau Zaid ya sahabat AMK, silakan disampaikan siapakah ayah Usamah bin Zaid. Disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing serta jawaban teka-teki cerdas di hari ini. Dan di siang hari ini kami putarkan kembali satu nasyid untuk Anda sahabat AMK, satu nasyid dari Envy dengan judulnya Meraih Mimpi.

0: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-8.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu." karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis Muttafaqun

0: sahabat MP di dunia ini dalam kehidupan kita ya. Tentu saja ada fasenya sahabat MK, kita merasa jemu ya sahabat MK, merasa mungkin tidak ada semangat ya, tidak ada harapan begitu ya sahabat MK, merasa hampa dengan ujian-ujian yang menimpa. Namun sahabat MK, tentunya pertolongan Allah selalu hadir dan harapan sebenarnya selalu ada ya sahabat MK. Jadi sahabat MK, ketika kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka kita perlu bergerak ya sahabat MK, membuka lembaran kisah yang indah, membuka lembaran baru sahabat MK, dan mencerahkan dunia kita sendiri ya sahabat MK, diwarnai dengan banyaknya kebaikan. Karena sahabat MK, salah satu penghilang kehampaannya dalam hidup kita yaitu dengan bergerak dalam kebaikan sahabat MK, tidak diam saja di tempat yang sama. Dan hal itu sahabat MK, insya Allah akan mencerahkan dunia kita ya sahabat MK, ceria dunia kita kembali.
1: Lihatlah di sana
0: sahabat MK, alhamdulillah di hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal baik ya sahabat MK, menambah amalan-amalan kita, dan mari kita maksimalkan untuk belajar atau meneladani sahabat. Yang kali ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita ambil pelajarannya atau teladani ya sahabat MK adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sahabat MK adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia putra dari orang yang juga merupakan kesayangan Rasulullah dan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Nama dan nasabnya sahabat MK adalah Usamah bin Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Ayahnya Zaid sahabat MK. Yang dulunya sahabat MK seorang budak dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Zaid masih kecil sahabat MK, ia pernah akan ditebus oleh orang tuanya. Namun ia menolak karena ingin tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena hal itulah Rasulullah sangat mencintainya, membebaskannya sahabat MK dari status budak dan mengangkatnya sebagai anak. Kedudukan Zaid di sisi Rasulullah sahabat MK juga terbawa ya pada anaknya, yaitu Usamah. Karena termasuk orang kesayangan Rasulullah, Usamah juga digelari Hubbu Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Dan Usamah ini lahir sahabat MK di Mekah 7 tahun sebelum hijrah. Sejak lahir, Usamah tumbuh di tengah keluarga muslim. Karena itulah sahabat MK, ia tak mengenal masa jahiliyah. Saat perintah hijrah ditetapkan, Usamah kecil juga turut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan ibunya sahabat MK adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Namanya adalah Barokah sahabat MK. Sang ibu juga merupakan budak Rasulullah dan wanita yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membebaskan Zaid sahabat MK, beliau juga menikahkannya dengan Ummu Aiman, dan dari pasangan inilah kemudian lahir Usamah. Sejak kecil sahabat MK, Usamah selalu menyertai Nabi dan ia sangat dekat dengan lingkungan nubuah. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saat di Arafah aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, lalu ontanya miring dan terjatuhlah tali kekangnya. Beliau raih tali itu dengan satu tangannya, sementara tangan satunya tetap terangkat berdoa." Dan hal ini sahabat MK menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi haji dan sedang menunaikan rukun terbesarnya, beliau membonceng Usamah sahabat MK. Dan anak kecil itu duduk erat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan setiap aktivitas Nabi di hari yang paling mulia. Dan diriwayatkan juga sahabat MK oleh Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata,

0: Rasulullah memangkunya dan Al-Hasan sahabat AMK. Dan ia juga bersabda, beliau bersabda, "Ya Allah, cintailah keduanya karena aku mencintai keduanya." Bahkan sahabat AMK Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencintai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Tidak boleh bagi siapapun untuk membenci Usamah setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka cintailah Usamah.'" Agar mereka dapat hidup Usamah juga sahabat MK adalah seorang yang memahat cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menikahkannya saat ia berusia 15 tahun. Namun meskipun tadi disebutkan kesayangan ya sahabat MK, Usamah juga pernah dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, diceritakan di zaman Rasulullah tepatnya saat Fathu Makkah, ada seorang wanita yang melakukan pencurian. Keluarga besarnya takut kalau si wanita ini akan dikisos sahabat MK. Mereka pun melobi Usamah bin Zaid. Saat Usamah membicarakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubahlah rona wajah beliau. Beliau bersabda, "Apakah engkau melobi untuknya dalam permasalahan hukum Allah?" Kemudian Usamah menjawab, "Mohonkan ampun untukku, wahai Rasulullah." Dan di sore harinya, sahabat AMK, Rasulullah berkhutbah di hadapan khalayak, di hadapan masyarakat. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak untuknya. Kemudian berkata, "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang terpandang yang melakukan pencurian, mereka biarkan. Apabila yang melakukan pencurian orang yang lemah, mereka tegakkan hukum. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat AMK memerintahkan agar tangan wanita yang mencuri tadi ya sahabat AMK dipotong. Kemudian wanita tersebut baik sahabat AMK dalam taubatnya dan ia pun menikah. Serta Aisyah berkata, setelah itu ia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun memenuhi keperluannya. Bahagia. Kembali ke Usamah ya sahabat AMK, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Usamah yang masih begitu belia untuk memimpin pasukan menghadapi Romawi. Beliau berkata sahabat AMK, "Usamah, berangkatlah atas nama Allah dan keberkahan darinya. Saat engkau sampai di tempat terbunuhnya ayahmu, yaitu di wilayah Romawi, berhentikan pasukan. Aku angkat engkau sebagai pemimpin pasukan ini." Kemudian Rasulullah serahkan pasukan kepada Usamah, sahabat MK, dan beliau berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah." Pengangkatan Usamah ini, sahabat MK, sedikit kontroversi karena secara kultur bangsa Arab ini terbiasa mengangkat orang-orang yang berusia dan memiliki pengalaman. Jarang mereka menuakan seseorang yang tidak diketahui rekam jejak sebelumnya. Karena itu, sebagian sahabat-sahabat AMK mempertanyakan pengangkatan Usamah. Bukan karena hasad dan tidak suka, tapi karena hal itu tidak biasa. Mendengar penolakan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat AMK, naik mimbar dan berkata, "Saudara-saudara sekalian, ucapan apa dari kalian yang sampai padaku tentang penunjukan Usamah bin Zaid? Demi Allah, kalau kalian mencela keputusanku menunjuk Usamah, artinya kalian juga mencela keputusanku sebelumnya yang telah menunjuk ayahnya. Demi Allah, kalau kepemimpinan itu ada syarat kepatutan, maka anaknya ini memiliki kepatutan setelah ayahnya. Kalau kepemimpinan itu karena orang yang paling aku cintai, Usamah ini adalah orang yang paling aku cintai. Dia dan ayahnya representasi dari setiap kebaikan. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik padanya, karena dia termasuk orang terbaik di tengah kalian." Ya Masya Allah ya sahabat AMK, usia belia sudah diperintahkan untuk memimpin pasukan. Dan saat Usamah tengah berada di pinggiran kota, utusan Ummu Aiman mendatanginya. Utusan itu mengabarkan, bahwa Rasulullah SAW wafat, sahabat AMG. Usamah pun mengarahkan pasukannya kembali ke Madinah. Dan saat itu Umar Abu Ubaidah bin Jarrah berada di tengah pasukan. Mereka menatap jasad Rasulullah. Rasulullah yang wafat, sahabat AMG, saat matahari di hari Senin 12 Rabiul Awal itu sudah bergeser dari tengah.
1: Masih waktu cerah ceria.
0: Setelah wafat Rasulullah, sahabat AMG Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat. Saat itu banyak orang yang orang pinggiran Arab begitu ya, sahabat AMG.
1: Peduli kepada sesama.
0: Mulai murtad, sahabat AMG. Para tokoh sahabat datang menemui Abu Bakar. Mereka berkata, wahai khalifah Rasulullah, orang-orang Arab di luar Madinah, ya sahabat AMG, dari segala sisi telah membatalkan perjanjian denganmu. Karena itu, jangan Anda buat pasukan ini terpisah-pisah ke berbagai daerah. Buatlah pasukan terkumpul di satu titik untuk menghadapi orang-orang murtad itu. Alasan lainnya, sahabat AMG, kalau pasukan keluar dari Madinah tidak akan aman, sahabat AMK, karena kurang penjagaan. Padahal di dalamnya ada anak-anak dan kaum wanita. Pertimbangkanlah untuk menunda menghadapi Romawi agar kita tidak dikalahkan oleh orang-orang sekitar kita sendiri. Setelah orang-orang murtad ini kembali atau ancaman pedang mereka hilang, barulah Anda kirim Usamah. Saat itu baru kita hadapi ancaman Romawi. Namun sahabat AMK, Abu Bakar Ash-Shiddiq tetap teguh untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Ia berkata, demi Allah, seandainya ada hewan buas memangsaku di kota Madinah, aku tidak akan membatalkan keberangkatan pasukan ini. Berangkatlah sahabat AMK pasukan Usamah, dan pasukan ini berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Kewibawaan Usamah pun bertambah. Meskipun ia masih sangat muda, sahabat AMK, namun penunjukannya adalah sesuatu yang tepat. Ia benar-benar bisa diandalkan. Dan pengiriman pasukan ini, sahabat AMK, ternyata memberi dampak besar terhadap kokohnya Daulah Islamiyah di Madinah. Padahal, setelah wafatnya Nabi, kondisi Jazirah Arab goncang. Banyak kabilah yang murtad. Mereka bersiap berbalik menyerang Madinah. Ternyata pasukan yang keluarnya dikira akan melemahkan materi kaum muslimin di mata musuh, malah sebaliknya, sahabat AMK. Allah munculkan kekuatan secara moral. Justru mental-mental musuh mereka yang melemah. Pasukan besar yang diberangkatkan jauh meninggalkan Madinah berhasil mengalahkan Romawi. Runtuhlah rencana makar kabilah murtad tersebut, sahabat AMK. Niat mereka untuk menyerang tiba-tiba rontok begitu saja. Sebab terbesarnya adalah, sahabat AMK, karena keteguhan Abu Bakar untuk memberangkatkan pasukan yang telah Rasulullah SAW siapkan. Ia tak ingin menarik apa yang telah disiapkan oleh Rasulullah SAW. Dan dari sini kita juga mengetahui ya, sahabat AMK, kemenangan itu bukan hanya berbekal persiapan materi. Ada faktor maknawi ya, sahabat AMK, yang bisa jadi lebih kuat ya, sahabat AMK, yaitu menaati Allah dan Rasulnya.
1: Agar mereka dapat hidup bahagia.
0: Usamah bin Zaid, sahabat AMK, adalah seorang sahabat yang mendapatkan bimbingan langsung dari rumah Nabawi. Rasulullah SAW mendidiknya dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan begitu ya, sahabat AMK, pada Usamah. Hasilnya, di usia 15 tahun ia memimpin pasukan besar untuk menghadapi Romawi. Satu kerajaan kuat, sahabat AMK, dengan pengalaman militer yang panjang. Cukup sebagai bukti kemampuan kepemimpinannya. Rasulullah mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan yang di dalamnya tadi terdapat Umar bin Khattab ya, sahabat AMK, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dua tokoh sahabat senior, Masya Allah. Nah itu dia sahabat AMK, kisah dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah SAW, yang juga sahabat AMK yang memimpin. Tadi memimpin pasukan ya, sahabat AMK, ini kepercayaan dari Rasulullah SAW untuk memimpin lintas generasi. Nah kalau dari Anda sendiri, sahabat AMK, apa yang menurut Anda membuat seseorang layak dipercaya meskipun usianya masih muda?
1: Beri setetes embun pelepas dahaga.
0: Menurut Anda, sahabat TMQ, apa yang paling penting dimiliki seorang pemimpin muda? Apakah yang pertama ilmu dan wawasan, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keberanian mengambil keputusan, atau yang keempat keteladanan dalam bersikap, dan kelima sahabat TMQ kemauan untuk terus belajar? Silakan bisa disampaikan sahabat TMQ ke 0811-224-1027 bersamaan juga dengan jawaban teka-teki cerdas di hari ini. Pertanyaannya sahabat TMQ, siapakah ayah Usamah bin Zaid? Sampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Kami akan menyapa Anda sahabat TMQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah di segmen sebelumnya kita sudah mengetahui ya kisahnya dari Usamah bin Zaid yang jadi kepercayaan Rasulullah dan juga disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Yang pertanyaannya, sahabat MK, siapakah ayah Usamah bin Zaid? Alhamdulillah sudah ada Ibu Parilah dari GBA 3 dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Parilah. Dari GBA 3 saya kepada larang hadir sahabat Yudi. Jawaban disampaikan juga oleh sahabat Yudi dengan nilai 100. Barakallah.

0: Disampaikan dari Ibu Nani, siapakah ayah dari Usamah bin Zaid? Jawabannya betul. Barakallah Ibu Nani. Salam silaturahminya untuk kru beserta penyiar yang sedang bertugas, untuk sahabat AMQ atau pendengar dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nani. Beralih ke halte selatan, ada Pak Irfan Sugiri, begitu ya, sudah menyampaikan atensinya juga dengan jawaban yang betul. Barokallah. Ibu Nisa dari Parken juga hadir, namun jawabannya ini betul tapi kurang sempurna, begitu ya, untuk Ibu Nisa. Ini belum lengkap, boleh dilengkapi ya Ibu Nisa. Dari Jogja hadir juga Ibu Naning dengan jawaban yang betul. Barokallah Ibu Naning. Dan Ibu Yanti dari Antapani hadir dengan jawaban yang ini jawabannya masih tetot ya, akhirnya yang kurang tepat. Masih ada waktu untuk memperbaiki ya, silahkan bisa diperbaiki Ibu Yanti. Kemudian ada sahabat Rihan juga dari Ujung Berung dengan jawaban yang betul. Barakallah. Untuk Anda sahabat MQ yang belum menjawab teka-teki cerdas di hari ini, silakan masih bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Pertanyaannya sahabat MQ, teka-teki cerdas di hari ini, siapakah ayah dari Usamah bin Zaid? Berhubung sudah jam 14.00, sahabat MQ, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung gelar pameran Milestone #3. Program penjaminan polis dinilai penting. Polisi tangkap pelaku curanmor. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tapi juga harus diperkuat dengan pengetahuan, kreativitas, kritik, serta suara masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Kota Bandung di Micro Library Asia Afrika. Menurutnya pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
2: Kita aktifkan kembali kegiatan baru, di mana dalam Pak Baru itu kegiatan intinya adalah problem cai. Dari situ kita akan belajar, oh ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga dan stakeholders. Makna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia dan nyaman tidak boleh ada.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi pengabdian TNI sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri upacara militer peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Apron Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Menurutnya menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa bukanlah tugas yang mudah. Selain itu pemikiran dan kontribusi TNI dalam pengembangan doktrin kebangsaan telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Farhan berharap momentum hari ulang tahun ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
3: Kita melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajurit, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh kepala daerah, warga Sebandung Raya, tentu saja memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal kita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni dan Penganugerahan Manteos Awards 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
4: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Acara ini adalah bentuk terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warga ini.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, menegaskan LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan, antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
6: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar? Iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan kita.
1: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo, menyatakan implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
7: Nah, memang di literasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu, untuk inklusinya itu 29.6%, literasinya 42. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, di restrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Krishna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu setiap tahun itu ada aja ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
1: Seorang pria berinisial HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudiryanto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
8: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
9: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month hashtag 11 Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @budpar.bdg dan @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
5: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Memasuki menit ke-18 sahabat MK lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat, saatnya saya sapa Anda kembali yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ada Ibu Yayah di Sukagali menyampaikan jawaban teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul-betul-betul. Barakallah. Dari Sukaluyu hadir juga Oma, jawabannya 100 Oma, barakallah. Dan hadir juga Ibu Kiki Mariam, jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini betul-betul-betul. Salam dan doanya untuk suami, anak-anak, menantu, cucu, keluarga, penyiar, wah Masya Allah, dan pendengar MKFM. Semoga sehat selalu, istiqomah, dan mendapatkan rezeki yang berkah serta sukses dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ibu Kiki Mariam ya. Dan hadir juga ini dari Ibu Juwita ya, menyapa hari ini alhamdulillah, serta ada sahabat Mahadi juga. Jawaban disampaikan, siapakah ayahnya Usamah bin Zaid? Jawabannya betul-betul-betul, barakallah. Menatap kembali. Dan masih dalam program Inspirasi Siang, sahabat MK, kita akan sambung dalam segmen nasyid pilihan. Kami sediakan 5 nasyid, sahabat MK, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan, kemudian dikirimkan ke 0811-224-1027. Aku padamu. Untuk nasyid pertama, sahabat MK, kami putarkan previewnya dari Raihan dengan judulnya 25 Rasul.

25 Rasul sahabat MK dari Raihan di nomor 1 silahkan bisa Anda pilihkan. Kemudian kita sambung sahabat MK Nasyid di nomor 2.

Muhammad Sang Pedagang, sahabat MK dari IPO Santosa. Di nomor kedua nasyidnya silakan bisa Anda pilihkan juga. Dan di nomor ketiga kami hadirkan kembali preview nasyidnya untuk Anda.

Nasyid di nomor ketiga, sahabat AMQ dari Angga Prayuda, Merindu Rasul. Dan di nomor keempat, sahabat AMQ, nasyid kami kembali putarkan untuk Anda dari Azikra dengan judulnya Coba Tuh Kembali.

Coba tuh kembali sahabat MK dari Adzikra di nomor keempat, silakan bisa dipilihkan. Dan terakhir kami putarkan preview untuk Anda di nomor kelima.

Nasyidi nomor kelima, sahabat MQ, silahkan. Dari Nahwan featuring Sotul Haq dengan judul Harapanku Subur Kembali. Itulah lima nasyidi hari ini, sahabat MQ. Silahkan tiga diantaranya bisa Anda pilihkan, dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan pilihan nasyid Anda pada

0: Sobat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AAGIM, yang insya Allah Sahabat MQ menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran, hubungi 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 14:44. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Masih di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya saya menyapa Anda, sahabat MK yang sudah memilih nasyid di hari ini. Ada Ibu Yayah di Sukagali dengan pilihan nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian disusul sahabat Yudi di Padalarang dengan nasyidnya di nomor 1, 3, dan 5. Ibu Kiki Mariam juga sudah memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian hadir juga hari ini yang sudah memilih nasyidnya, ada Ibu Juwita dengan pilihan di nomor 1, 2, dan 3. Ini doanya juga disampaikan, sehat-sehat untuk semuanya, semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita. Sahabat Mahadi juga hadir memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Parilah di nomor 1, 2, dan 3 disampaikan untuk pilihan nasyidnya. Dari halte selatan ada Pak Irfan Sugiri di nomor 1, 3, dan 5 untuk nasyidnya kembali. Untuk nasyidnya kembali dipilihkan oleh Umi Zikri dengan pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 5. Dan hadir sahabat Hadianto dari Tangerang, nomor 1, 2, dan 3 nasyidnya dipilihkan. Masih di nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan oleh Ibu Yanti di Antapani. Dan hadir juga hari ini sahabat Febri, kemudian Ibu Pujasari, Ibu Parila, sahabat Mahdi, Umi Seli di Jatinangor, sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Juwita, sahabat Raihan. Juga hadir juga di grup komunitas ya, ada sahabat Hadianto sudah memilih nasyid-nasyidnya di hari ini. Yang terbanyak sudah ada ya sahabat AMG. Semoga kita bersua. Yang terbanyak untuk nasyidnya hari ini sahabat AMK ada di nomor 1, 2, dan 3 dari Raihan 25 Rasul, dari Ipo Santosa Muhammad sebagai pedagang, dan ketiga Merindu Rasul dari Angga Prayuda. Masya Allah. Kemudian kita buka juga sahabat AMK untuk kunci jawaban di hari ini. Pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, siapakah ayah Usamah bin Zaid? Apakah sudah betul jawaban Anda, sahabat AMK? Kunci jawabannya adalah ayah dari Usamah bin Zaid, yaitu Zaid bin Harithah. Tadi ada yang jawab Zaid bin Sabit ya, sahabat AMK. Ini beda ayahnya saja. Nah, ini juga jadi kurang tepat ya, sahabat AMK. Zaid bin Harithah yang betul, ayahnya Usamah bin Zaid. Dan terima kasih untuk Anda, sahabat AMK, yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Menyapa kan, tadi ada yang jawab Zaid bin Sabit ya, sahabat AMK. Ini beda ayahnya saja. Nah, ini juga jadi kurang tepat ya, sahabat AMK. Zaid bin Harithah yang betul, ayahnya Usamah bin Zaid.

0: Leadership pilihan Anda.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
4: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Saya

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya

0: Allah,
1: apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau

0: نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan.

Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara.

mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: M기 소리. 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at muslimin muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alam. Alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Berkah usia, berkah waktu, berkah rezeki, dan juga di sore hari ini insyaallah sahabat MK kita akan bertilawah, melanjutkan tilawah kita di hari Rabu sore ya tentunya. Di sore hari ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 93-94. Nah, di dua ayat ini pada sore hari ini kita akan bertilawah dengan menerapkan maqom jarkah. Sahabat MK, pada sore hari ini bersama saya Dede Hidayat dari Magdis Ma'had Al-Quran Dirasah Islamiyah. InsyaAllah saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Pada sore hari ini, tadi sudah disampaikan bahwa insyaAllah pada sore hari ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 93-94. Sahabat MK, bagi sahabat MK yang belum bergabung silahkan untuk bergabung, dan juga bagi sahabat MK yang sudah bergabung dan ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, tentunya silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita ke surah An-Nisa ayat 93-94, tentunya seperti biasa kita akan memurojaah maqom jiharkahnya dengan pola tinggi naik datar turun. Dengan kode tinggi itu nada yang keempat, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, dan juga nada yang ketiga turun. Nada yang keempat tinggi, nada yang pertama naik,

zihar kah kedua datang, zihar kah ketiga turun. Baik ya, kita masuk di isti'adah dan basmalahnya tentunya menggunakan naik turun.

بسم الله الرحمن الرحيم.

فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم

لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.

0: Oh, baik, alhamdulillah. Itu penerapan makom jiharka di surah An-Nisa ayat 93 94 ya. Nah, bagi sahabat Engki yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat Engki untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp Engki FM, yaitu di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita bertilawah, tentunya kita harus memperhatikan tahsinnya atau tajwidnya, terutama dalam tahsin itu. Yang pertama yang diperbaiki, selain huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhorijul hurufnya, juga terkadang yang paling dasar itu ketika memperhatikan mad, gunnah, qalqalah, dan juga cara kosa kata atau cara pengucapan harokat A, I, U-nya. Begitu ya. Ada teman-teman yang sudah lancar tetapi belum jelas karena terlalu cepat misalkan. Nah, itu juga sesuatu yang harus memang diperbaiki. Begitu. Atau ketika kita membaca belum konsisten misalkan di mad 2 harokatnya, mad 4 harokat sampai 5 dan juga sampai 6 harokat. Begitu. Bahkan ada yang sering terlewat ketika kita membaca itu, sering terlupakan ketika memperhatikan gunah-gunahnya. Contoh misalkan wa mai wa mai yaqutul. Nah, wa mai yaqutul di situ ada gunah atau idgham bi gunah, ada nun sukun bertemu dengan ya, maka di situ ditahan dulu. Tidak cukup hanya wa may yaqutul, itu ditahan dulu. Wa may yaqutul mu'minam, di situ juga sama. Karena ada tanwin fathah bertemu dengan juga di situ masuk di idgham bi gunnah. Setiap gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab, ikhfa syafawi, maka di situ ditahan dulu, jangan tergesa-gesa, begitu ya. Baik, sahabat MK, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM, yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880 5188 atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 93-94 dengan menerapkan maqom jiharkah. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik sahabat MQ, bahwa tadi kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 93-94 dengan menerapkan maqom jiharkah. Jadi bagi sahabat-sahabat MQ yang mau menerapkan maqom-maqom tilawah atau nada-nada tilawah sebelum ke ayat, nah bisa menerapkan dengan apa saja gitu ya, dengan nada-nada seperti diterapkan dalam satu ayat, misalkan diulang-ulang, atau dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia yang sudah dirancang sehingga bisa diulang-ulang dan akan melekat di benak kita. Nah, sebelum masuk ke ayat, karena di ayat itu kadang kita latihan di ayat yang pendek, ketika masuk di ayat yang panjang ternyata berbeda begitu ya, berbeda, karena yang diperhatikan bukan untuk melantunkan seperti menerapkan lagunya saja, tetapi juga yang lebih utama itu kita bertilawah dengan bertahsin atau bertajwid begitu ya, bertajwid begitu, karena ketika kita bertilawah Al-Quran maka harus beserta memakai tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya harus diterapkan. Bagaimana cara pengucapan hurufnya, mulai dari hurufnya, sifatul hurufnya, ketika menerapkan mad dua harokat sesuai ukuran, dua harokat itu dua ketukan yang cepat, juga menerapkan gunnah juga, jangan tergesa-gesa begitu ya. Nah maka untuk menerapkan maqom ini atau menerapkan nabum nada-nada Al-Quran ini untuk tilawah ini, tentunya bisa dilatih dulu di ayat-ayat yang pendek, misalkan di hamdalah diulang-ulang. Nah, begitu bisa ya. Baik sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, sudah ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini, dan kita simak bersama atensi-atensi yang masuk. Yang pertama di sini ada Nenek Istiqomah dari Rancaikek. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salang Nenek Istiqomah di Rancaikek badai ngiring belajar. Inspirasi sore maqomat Al-Qur'an.

ilaikum limang alko ilaikum salama lasta mu'mina tabataguna arodal hayati dunya fa'ing dallohi magoni makasiroh.

0: Allahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antos koreksinya cep Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek istiqomah di Ranca Ekek, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu Fik. Terima kasih Nenek istiqomah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu Surah An-Nisa ayat 93 sampai 94 ya. Jadi ada beberapa yang memang nanti perlu hati-hati ketika membacanya, seperti di Wa'ad dalahu ya, di situ ada hamzah sama ain berdampingan. Jadi dalam pengucapan hamzah dan ain itu kan, kalau hamzah itu dari pangkal tenggorokan, dan nanti termasuknya huruf al-halqu, yaitu ada 6, ada pangkal tenggorokan, ada tengah-tengah tenggorokan, dan juga ada ujung tenggorokan. Ada 6 dibagi bagi 3. Dua huruf, dua huruf hamzah, a sama ha, a sama ha, o sama kho. Nah, hamzah sama ain itu tidak sama tempat keluarnya. A'ad, sama seperti sebenarnya ketika kita isti'adah a'udzu, itu tidak a'udzu atau tidak a'udzu, tapi a dulu, a au wa a ad gitu ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Nenek istiqomah di Ranca Ekek, barakallahu fi. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah, setelah Nenek istiqomah di Ranca Ekek, di sini ada Ibu Munawaroh dari Cileunyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh, Puskopat Cileunyi, 68 tahun, Ustaz mau ikut belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dayat, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileni. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 93-94 dengan menerapkan makom jiharkah. Masya Allah, alhamdulillah sudah cukup baik tilawahnya, tahsinnya juga. Semoga tetap istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, sahabat MK. Setelah Ibu Munawaroh, di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama. Ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore, Al-Quran, Makomat. Dengan Ibu Parilah di GBA 3, usia 53 tahun. Dengan makom Ciharka, Surat An-Nisa ayat 93 sampai 94.

بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu empat, mohon maaf, Ibu Farilah dari GBA 3, Masya Allah, Barakallah. Barakallah, terima kasih Ibu Farilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 93-94 ya. Ada sedikit catatannya tadi di wa'adda ya, bukan wa'adda lahu, tapi ada hamzahnya. Wa'adda lahu azaban azimah. Nah, di situ yang kedua, ketika membaca atau gunahnya ya, seperti tadi di min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu, di famannallahu nun bertasydid juga di situ dibaca gunnah atau ditahan begitu ya, ditahan dulu karena di situ ada nun bertasydid, ada dua, ada nun bertasydid sama mim bertasydid, maka ditahan dulu meskipun sebelumnya tidak ada nun sukun atau tanwin atau mim sukun seperti yang sebelumnya, misalkan kuntum mim. Nah kalau itu kan mim bertasdidnya juga sebelumnya ada mim sukun bertemu dengan mim bertasdid, atau misalkan yang di atas wa mayyaqutul mu'minam muta'am mu'minam, di situ ditahan, nah sebelumnya juga ada tanwin bertemu dengan mim bertasdid. Tapi ketika menemukan nun sukun, nun bertasdid, mim dan nun bertasdid, meskipun tidak ada nun sukun atau tanwin atau mim sukun, hanya nun bertasdid atau mim bertasdid, maka itu juga ditahan. Sama seperti min qablu

0: Innallaha, ini juga sama, ditahan dulu. Hurufnya ada dua, mim dan nun bertasdid. Beda dengan huruf-huruf yang lain. Nah, seperti di belakang ini, fatabayyanu. Kalau ya atau wa bertasdid tanpa nun sukun atau tanwin, maka itu tidak ditahan dulu. Tidak ditahan, hanya ditekan saja. Contoh di fatabayyanu. Beda dengan yang di atas, di ayat 93 di awal, wa mayyakutul, tidak cukup hanya wa mayyakutul, tapi harus ditahan dulu, wa mayyakutul, karena di situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Kalau fatabayyanu itu ya-nya hanya bertasdid saja karena sebelumnya bukan nun sukun atau tanwin, begitu ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Farilah dari GWA3 Barakallahu Fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan.

0: Perwakilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemakdis.com.
1: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, Alhamdulillah sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 93-94 dengan menerapkan maqom jiharkah. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MK, Alhamdulillah ada beberapa atensi yang masuk lagi di sore hari ini, dan kita simak lagi atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Selanjutnya di sini ada Ibu Empat dari Garut. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Empat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar nada jiharka di Inspirasi Sore dengan Ibu Empat dari Garut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

له ولأنه وأعد له عذابا عظيما.

0: Amin. Mohon karisnya Ustaz. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Empat dari Garut, Barakallahu Fik. Terima kasih Ibu Empat sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 93-94. Baik, alhamdulillah sahabat MK, setelah Ibu Empat di sini ada Ibu Untin dari Cianjur. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Untin.
2: 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat yang disertakan juga nama, usia dan juga alamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Buntin di Cianjur, umur 76.

0: Allahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa wa la taqulu liman alqa ilaihi musallamu la asna mu'mina tabattaguna radol hayati dunya indallahu maghanimu kasira kadalika kuntum min qablu paman nallahu alaikum patabayan innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz. Lepat wae abet cenah Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Entin dari Cianjur. Insyaallah alhamdulillah. Terima kasih Ibu Entin sudah bergabung bertilawah di sore hari ini. Di akhir ketika ada roh, ada fathah tayin atau ada tanwin fathah di akhir, setiap menemukan tanwin fathah di akhir maka dibaca ya dua harokat khobiro. Masya Allah, alhamdulillah, semangat terus ya Ibu Entin untuk tilawahnya. Dan juga jangan lupa terus ikut tahsinnya agar tilawah kita ada yang membimbingnya juga ya ketika kita bertilawah Al-Qur'an. Insyaallah alhamdulillah, semangat terus, semoga istiqomah dalam bertilawah Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MG, setelah Ibu Entin di sini ada Nenek Salman dari ujung Berung. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Inspirasi sore, inspirasi Quran Makomat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 93, 90 dan 94. Makom Jiharka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu

0: إِذَا ضُرِبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ lasta mu'mina tabtaguna aradol hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul adzim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Salman dari ujung Berung Barokallahu Fi. Terima kasih, masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, sahabat MK. Setelah Nenek Salman, di sini ada Ibu Indri dari Gatsu. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Indri.
2: Inspirasi Al-Quran tilawah sore Surat An-Nisa ayat 93-94 dengan maqamat Ciharakah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بصيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.

0: Al-Azim. Diantos koreksina, jajakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri dari Gatsu, Masya Allah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 93-94. Masya Allah, tasdinya sudah cukup baik, ke makomatnya juga Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, satu jam sudah kita lewati bersama di sore hari ini dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Saya Dede Hidayat, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Masya Allah. Demikian sahabat MK kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di sore hari ini bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Insyaallah akan juga ditemani oleh sahabat siar Anda, Zani Fauzi, untuk kita berbincang di segmen dalam Berita Dunia Islam, sahabat MK. Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK di sore hari ini. Setelah tadi kita sama-sama menyimak lantunan makom ziharkah sahabat MK dalam tilawah Quran Surat An-Nisa. Ini mudah-mudahan bisa menambah semangat kita ya sahabat MK untuk membaca Al-Quran dengan nada dan lantunan yang indah ya sahabat MK yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat MK, disinilah kita pentingnya untuk tidak hanya mendengarkan kabar sepintas tapi juga memahami konteks dari kabar tersebut ya sahabat MK, agar kita tidak mudah terpancing untuk berita yang disampaikan ini apakah benar atau hoax ya sahabat MK. Tidak terburu-buru juga menilai dan tetap bisa menyiapkan atau melihat informasi yang baik dan juga bijak sahabat MK. Insyaallah sahabat MK, di hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026 juga bertepatan di hari yang ke-26 ya sahabat MK di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam. Ya, maksimal bisa Anda pilih 3 sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Dan siapapun tidak akan sendirian ya sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah bergabung di Tatan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Syifa? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Syifa. Setelah tadi di perjalanan ini menuju studio cukup ramai sahabat Syifa, karena banyak kendaraan-kendaraan besar yang sedang berliburan ke daerah Bandung ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah disiapkan juga ya sahabat Syifa 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, yang nanti insya Allah bisa dipilih juga oleh sahabat MK. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Arab Saudi gelar konferensi haji internasional persiapkan musim haji tahun 2027.
1: Ya sahabat MK, sebuah informasi berkaitan dengan ikhtiar untuk menyempurnakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan. Kali ini Arab Saudi akan menggelar konferensi sekaligus pameran haji yang ke-6 di Jeddah, yang insya Allah akan diselenggarakan pada November mendatang sebagai upaya awal untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Di mana sahabat MK, disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh bahwasannya konferensi tersebut menargetkan ada pempertemukan ya lebih dari 520 organisasi yang terlibat dalam penyediaan layanan bagi jamaah haji baik dari Arab Saudi maupun berbagai negara. Ini nampaknya goals ataupun juga pertemuan di November nanti baru akan menjadi titik terang bagi calon jamaah haji 2027 kalau di Indonesia, berkaitan juga dengan biaya haji mendatang sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Saudi gelar konferensi haji internasional persiapkan musim haji tahun 2027. Di pilihan nomor 2, Menteri Zionis Israel bongkar paksa bangunan di Al-Quds.
1: Menteri Keamanan Israel dari sayap kanan Itamar Ben-Gvir dalam pembongkaran sebuah gedung apartemen di Al-Quds, Yerusalem Timur, sahabat MK yang diduduki menuai berbagai sorotan. Salah satunya dari gerakan perlawanan Hamas yang mengecam adanya pembongkaran paksa tersebut. Di mana diketahui pembongkaran diiringi juga dengan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina untuk meraih keuntungan elektoral, sahabat MK, jelang pemilu di wilayah jajahan tersebut.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Menteri Zionis Israel bongkar paksa bangunan di Al-Quds. Di pilihan nomor 3, Akademisi Malaysia serukan waspadai plagiarisme spiritual.
1: Istilah plagiarisme, sahabat MK, selama ini kita kenal sebagai sebuah tindakan mengambil karya atau gagasan orang lain dan menyajikannya sebagai karya sendiri tanpa kemudian memberikan pengakuan yang semestinya dari karya aslinya. Dan sebuah fenomena, sahabat MK, yang beberapa waktu kebelakangan ini terjadi disoroti juga oleh seorang akademisi dari Universitas Islam Internasional Malaysia yang menyatakan bahwasannya gagasan tentang bentuk plagiarisme yang berbahaya adalah plagiarisme spiritual. Ini berkaitan dengan tidak mengakui adanya kebesaran Allah, bahkan mengakui bahwasannya kebesaran yang hadir di dunia ini menjadi milik dari manusia, sahabat MK. Ini yang kemudian disampaikan perlu diwaspadai oleh umat muslim masa kini.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3, Akademisi Malaysia serukan waspadai plagiarisme spiritual. Di pilihan nomor 4, sahabat MK, PBNU dan Qatar jejaki beasiswa santri dan pemasaran produk pesantren.
1: Sebuah ikhtiar, sahabat MK, dihadirkan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mana kali ini menjalin kerjasama dengan Qatar untuk pendidikan dan ekonomi pesantren, di mana sebagai salah satu lembaga dengan jumlah pondok pesantren yang banyak di Indonesia, sahabat MK, kali ini PBNU mengupayakan adanya beasiswa bagi para santri juga pemasaran produk pesantren ke wilayah Qatar.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, PBNU dan Qatar jejaki beasiswa santri dan pemasaran produk pesantren. Di pilihan nomor 5, Aqsa Working Group ajukan 8 tuntunan peringati 3 tahun Tawafanul Aqsa.
1: Tepat di hari ini, sahabat MK, 7 Oktober 3 tahun lalu di 2023 menjadi peristiwa yang bersejarah. Peristiwa Tawafanul Aqsa yang menjadi tonggak ataupun juga momentum untuk membuka mata bangsa di seluruh dunia bahwasannya Palestina masih terus berikhtiar melawan penjajahan Zionis Israel. Dan 3 tahun berlalu, kali ini Aqsa Working Group tetap membersamai serta mengajukan 3 tuntutan berkaitan dengan momentum tersebut, sahabat MK, agar kita bisa senantiasa menemani perjuangan saudara-saudara di Palestina.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Aqsa Working Group ajukan 8 tuntunan peringati 3 tahun Tawafanul Aqsa. Selanjutnya di pilihan nomor 6, sahabat MK, buku Fatwa dan Fikih Kebencanaan Muhammadiyah masuk koleksi Oxford.
1: Dua buku karya Majelis Tarjih dan Tajjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membahas fatwa kontemporer dan juga fikih kebencanaan diketahui resmi menjadi bagian dari koleksi perpustakaan Oxford Center for Islamic Studies, sahabat MK. Di mana kedua buku tersebut ini tidak hanya menjadi sebuah karya yang masuk ke kelas dunia, tapi juga bersama 3 judul lain yang memuat pemikiran dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, buku Fatwa dan Fikih Kebencanaan Muhammadiyah masuk koleksi Oxford. Silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di kebersamaan sore hari ini melalui layanan interaktif tip kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya, sahabat MK. Dan kami akan kembali ulangi ya, sahabat Syifa, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak, sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Arab Saudi gelar konferensi haji internasional persiapkan musim haji tahun 2027.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, Menteri Zionis Israel bongkar paksa bangunan di Al-Quds.
0: Selanjutnya di pilihan nomor 3, akademisi Malaysia serukan waspadai plagiarisme spiritual.
1: Di pilihan berita nomor 4, ada PBNU dan Qatar yang jajaki beasiswa santri dan pemasaran produk pesantren.
0: Di pilihan nomor 5, Aqsa Working Group ajukan 8 tuntunan peringati 3 tahun Taufanul Aqsa.
1: Dan di pilihan berita terakhir, sahabat MK, buku Fatwa dan Fikih Kebencanaan Muhammadiyah masuk dalam koleksi Oxford.
0: Silakan sahabat MK langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di kebersamaan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insyaallah sahabat MK, kami akan kembali dan memulai menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami telah hadirkan sahabat MK ke ruang dengar Anda 6 pilihan berita dunia Islam. Ya, maksimal bisa Anda bisa pilih 3 di kebersamaan sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda sahabat MK yang baru saja menyimak di sore hari ini ataupun juga baru menyalakan radio dan memutarkan MKFM, kami akan kembali review ya sahabat Syifa, keenam pilihan berita dunia Islam di edisi hari ini. Dan untuk di pilihan pertama sahabat MK, Saudi gelar konferensi haji internasional persiapkan haji tahun 2027.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada Menteri Zionis Israel yang bongkar paksa bangunan di Al-Quds.
0: Selanjutnya di pilihan nomor 3, Akademisi Malaysia serukan waspadai plagiarisme spiritual.
1: Di pilihan berita nomor 4, dari PBNU dan Qatar yang jajaki beasiswa santri dan pemasaran produk pesantren.
0: Di pilihan nomor 5, Aqsa Working Group ajukan 8 tuntunan peringati 3 tahun Tawafanul Aqsa.
1: Dan di pilihan berita terakhir yang nomor 6, buku Fatwa dan Fikih Kebencanaan Muhammadiyah masuk dalam koleksi Oxford sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2 dan juga nomor 5 saja. Menyampaikan juga salam sehat untuk semuanya. Ini juga jangan lupa menjaga kesehatan, ini dari Ibu Juwita di Cimindi Raya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada sahabat Yudi dari Padalarang, menyampaikan 3 pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada Ibu Dewi dari Cimahi, ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Dari Cianjur kita ke GBA 3, ada Ibu Parilah, ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Ibu Wartini dari Jogja, ini juga bergabung menyampaikan pilihannya hanya di nomor 2 saja. Selanjutnya ada Pak Yandi dari Buah Batu, ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Kemudian ada Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra, menyampaikan pilihannya di nomor 1, di nomor 2 ya, mohon maaf, nomor 2, 5, dan 6. Kemudian selanjutnya ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar, memilih pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Mahadi dari Cimenjan, Kabupaten Bandung, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Ibu Yanti dari Antapani, ini kompak pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Selanjutnya Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Ada sahabat Harun dari Gandok Sleman, Yogyakarta menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Ada sahabat Enri Sapitri, ini menyampaikan juga pilihannya di nomor 2, 5, dan 6. Menyampaikan salam juga untuk sahabat siar, kemudian reporter, sahabat Syifa, kru, dan juga sahabat MK dimanapun berada. Ini semoga diberikan kesehatan yang walafiat dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga kembali kepada sahabat Andri Sapitri. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang bergabung di grup komunitas sahabat MK yang menyampaikan pilihannya melalui polling yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 1 suara, selanjutnya di pilihan nomor 4 ada 1 suara, di pilihan nomor 5 ada 3 suara, dan di pilihan nomor 6 ini belum ada yang memilih. Kami sapa Anda sahabat MK yang pertama, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Kemudian ada sahabat Hadianto Asmara, ini dari Tangerang. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Ciminiraya, Ibu Parilah dari GBA 3. Ada Ibu Nenen Hasanah dari Batu Jajar. Ada sahabat Sandi di Banjaran. Kemudian ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cirenyi. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Kemudian ada Paratno dari Jalur Gaza. Selanjutnya ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis. Baru saja masuk ada dari sahabat Denisa Fatimah, ini menyampaikan pilihannya dari Gerlong ya. Ini Denisa Fatimah dari Gerlong menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ya, baik sahabat Sifah, untuk pilihan yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini jatuh pada nomor berapa saja?
1: Ya, baik sahabat Zaini dan juga sahabat MK yang sudah bergabung, untuk pilihan berita terbanyak di kesempatan sore hari ini disampaikan yang paling tinggi peminatnya itu di nomor 2 sahabat MK, terkait dengan kabar dari Al-Quds di Yerusalem Timur yang mengalami pembongkaran paksa oleh salah satu menteri Zionis Israel. Disambung juga kabar dari Aqsa Working Group yang memperingati 3 tahun Taufanul Aqsa, dan juga informasi berkaitan dengan waspada plagiarisme spiritual, sebuah konsep yang diusung oleh akademisi Malaysia. Pilihan berita nomor 2, 3, dan juga 5 insya Allah akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Baik sahabat MK, kita langsung saja simak berita dunia Islam di edisi hari Rabu ya, tanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, sebuah bangunan hunian berlantai 5 di kawasan Al-Tur, Yerusalem Timur dibongkar pada Selasa kemarin, 6 Oktober 2026, dan menyebabkan puluhan warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Diwartakan laman Mina News, warga telah menerima pemberitahuan pembongkaran setelah bertahun-tahun menghadapi denda dan sanksi finansial serta kesulitan memperoleh izin mendirikan bangunan dari penjajah. Data lokal mencatat sekitar 139 operasi pembongkaran dan pembukaan lahan terus dilakukan di Kegubernuran Al-Quds sepanjang Juli hingga September 2026. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB juga mendokumentasikan sekitar 170 bangunan Palestina di Yerusalem Timur yang dibongkar sejak awal 2026 dengan alasan tidak memiliki izin bangunan. Mengetahui hal tersebut, Hamas mengecam keterlibatan Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir dan juga menyerukan tindakan internasional untuk menghentikan pembongkaran rumah serta pengusiran warga Palestina di Yerusalem. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Akademisi Universitas Islam Internasional Malaysia, Dr. Spahik Omar memperkenalkan istilah plagiarisme spiritual sebagai persoalan yang dinilainya lebih mendasar daripada plagiarisme akademik. Mengutip Republika, ia menyebut plagiarisme spiritual terjadi ketika manusia memanfaatkan ciptaan, nikmat, dan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kepentingan egois tanpa mengakui sumber dan tujuan sebenarnya. Menurutnya, plagiarisme spiritual menjadi serius ketika manusia menggunakan berbagai karunia dari Allah untuk membangun kebudayaan dan peradaban, tetapi kemudian menganggap hasil tersebut semata-mata sebagai pencapaian dirinya. Ia pun mengaitkan gagasan tersebut dengan pandangan Islam bahwa seluruh kehidupan, bakat, serta berbagai nikmat yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan ciptaan dan milik Allah. Oleh sebab itu, gagasan plagiarisme spiritual mengingatkan manusia agar tidak hanya menghindari pengambilan karya orang lain semata, tapi juga menyadari sumber nikmat dan kemampuan yang dimilikinya. Berita terakhir, sahabat MK, Axo Working Group atau dikenal juga dengan AWG menyampaikan 8 tuntutan terkait Palestina dan Masjid Al-Aqsa dalam momentum 3 tahun peristiwa Tofanul Aqsa. Republika mewartakan, Ketua Presidium AWG menyebut momentum itu menjadi pengingat atas kondisi yang terus dihadapi rakyat Palestina. Tuntutan yang pertama diketahui adalah penghentian kekerasan di Gaza, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar, serta percepatan rekonstruksi Gaza. Pihaknya juga menyerukan agar Palestina ditetapkan sebagai negara anggota penuh PBB yang merdeka dan berdaulat serta mendapat hak menentukan nasib sendiri, sekaligus meminta perlindungan bagi Masjidil Aqsa serta Masjid Ibrahimi. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita di setiap waktunya.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Terima kasih untuk sahabat Udin Wahyudin yang baru saja bergabung. Ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini, pilihan nomor 2, 3, dan 5. Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Syifa, kami akan lengkapi ya informasi terkait Akso Working Group ajukan 8 tuntunan peringati 3 tahun Tofanol Akso. 3 tahun telah berlalu sahabat MK sejak Tofanol Akso pada 7 Oktober 2023. Bagi Akso Working Group atau AWG, Tofanol Akso ini merupakan kemenangan bangsa Palestina dan tonggak penting dalam perjuangan melawan penjajah Zionis Israel ya sahabat Syifa.
1: Ya, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium AWG sahabat MK yang mengatakan dengan hadirnya momentum kali ini ya, 3 tahun peristiwa Tofanol Akso tersebut menjadi pengingat atas situasi yang terus dihadapi rakyat Palestina. Menurutnya peristiwa tersebut juga menunjukkan perjuangan Palestina dalam menghadapi penjajahan dan menilai bahwasannya kalau kita lihat dalam konteks penjajah Israel, sahabat MK, operasi Iron Sword yang kemudian dilancarkan oleh pihak penjajah ini merupakan operasi pembersihan etnik yang juga berkaitan dengan genosida. Pihaknya menilai operasi tersebut menjadi bagian dari upaya sistematis untuk memperluas wilayah jajahan secara ilegal di Gaza, sahabat MK.
0: Iya, sahabat MK dan juga sahabat Syifa, atas kondisi tersebut AWG ini menyampaikan 8 tuntunan terkait situasi Palestina dan Masjid Al-Aqsa ya sahabat Syifa. Yang pertama, ini menuntut penghentian genosida serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam jumlah sebesar-besarnya. AWG juga ini menyerukan agar rekonstruksi Gaza segera dimulai. Kemudian di tuntutan yang kedua, menuntut agar Palestina ditetapkan sebagai negara anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa ya sahabat Syifa atau PBB yang merdeka dan berdaulat serta memiliki hak menentukan nasibnya sendiri ya sahabat Syifa.
1: Betul sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Tuntutan tersebut sahabat MK ini mencapai 8 poin ya. Tadi 2 sudah disebutkan. Tidak hanya berkaitan dengan penghentian genosida, juga pengakuan terhadap keanggotaan PBB, tapi juga menyerukan perlindungan terhadap situs Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi sebagai tempat suci umat Islam. Kita ketahui bahwasannya para entitas ilegal ini senantiasa berusaha untuk masuk. Bahkan beberapa waktu kebelakang dikabarkan sudah mulai menjalankan ritual-ritual yang tentu ini sebetulnya dilarang, sahabat MK. Dan tidak hanya itu, poin keempat tuntutan yang disampaikan oleh AWG juga menuntut agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan seluruh anggota rezimnya dibawa ke pengadilan internasional yang sejatinya sudah beberapa kali ya sahabat Zaini dan juga sahabat MK yang dikabarkan sudah mulai menjalankan ritual-ritual yang tentu ini sebetulnya dilarang, sahabat MK. Dan tidak hanya itu, poin keempat tuntutan yang disampaikan oleh AWG juga menuntut agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan seluruh anggota rezimnya di

0: seluruh wilayah Palestina yang diduduki, karena ini beberapa kali juga sudah melakukan genosida ya sahabat Syifa, bukan bahkan sudah diperingati untuk angkat senjata tapi tetap saja dilanggar ya sahabat Syifa.
1: Iya, betul.
0: Selanjutnya di yang tuntutan ke-6 ini menuntut pembubaran serta pencabutan mandat Board Office atau BOP. Kemudian yang ke-7 ini menyerukan embargo menyeluruh terhadap Israel serta memboikot. Nah, ini yang bisa kita lakukan sahabat MK terhadap seluruh produk yang terafiliasi dengan entitas Israel ya sahabat Syifa. Ini salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi Israel ya sahabat Syifa.
1: Ya, adapun poin tuntutan terakhir dari Aqsa Working Group ini juga meminta agar para pengungsi Palestina yang berada di berbagai negara diizinkan, difasilitasi serta dilindungi untuk bisa kembali ke tanah air mereka. Karena peringatan tersebut ya sahabat Zeni, kalau hari ini di Darut Tauhid juga ada Palestine Impact ya, kegiatan di beberapa titik. Saya tadi juga sempat ikut di agenda yang lainnya sahabat MK. Ini menjadi pengingat bahwasannya 3 tahun Taufanul Aqsa juga menunjukkan bahwa perjuangan Palestina telah membangkitkan gelombang solidaritas global yang semakin luas. Dukungan terhadap Palestina tidak hanya muncul melalui jalur diplomatik dan politik saja, tapi sekarang juga berkembang menjadi gerakan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia. Kita kenal ada juga sumut flotilla ya global yang kemudian ini menggerakkan tidak hanya umat muslim yang beragama Islam sahabat MK, tapi juga umat manusia secara keseluruhan.

0: sahabat MKAWK juga ini menyerukan kepada bangsa Indonesia ya, sahabat Syifa, umat Islam dan masyarakat dunia untuk terus memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui berbagai cara, termasuk aksi massa, kampanye digital, gerakan boikot, dukungan dana dan dukungan doa ya, sahabat Syifa.
1: Ya, di mana kali ini juga menyerukan kepada bangsa Palestina, ini juga sebuah seruan persaudaraan ya, untuk tetap tabah, sabar, serta menggelorakan perlawanan dalam bingkai persatuan nasional. Karena kalau kita harapkan, sahabat MK, ini beberapa waktu kemarin juga sempat dibahas ya dalam berita dunia Islam berkaitan dengan masyarakat di wilayah Gaza dan sekitarnya yang mendekati musim dingin, sahabat MK, ini juga melakukan aksi massa untuk bisa segera didapatkan bantuan internasional yang selama ini ditahan-tahan terus oleh pihak penjajah, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, dan kita kepada bangsa Palestina diserukan agar terus tabah dan juga sabar ya, sahabat Cipa, serta menggelogarkan perlawanan dalam bingkai persatuan nasional. Dan kita, sahabat MK, di sini untuk terus mendukung, men-share berita Palestina, keadaan di sana, sahabat MK, memboikot, tadi juga ikut aksi massa juga ya, sahabat Cipa, yang digelar di beberapa di daerah di Indonesia, sahabat MK. Terima kasih, sahabat MK, kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksi melalui interaksi yang dikirimkan. Ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya, sahabat siar Anda, Zaini Fauzi,
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله وهاي yang maha menatap اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملاً متقبلاً. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rejeki yang baik, rejeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi, karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang ajak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai
2: sadaqallahul azim.
3: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarbaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru, nomor 11, Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Saya atas nama Khotimah dari Pondok Pesantren Al-Quran Gini Wangi akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Rabu. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91. Silahkan, kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKF di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam ini, yaitu di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 91.

0: تفعلون. صدق الله العظيم. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali.
1: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua masalah
3: iya.
4: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan
3: benar
4: maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita. Satu. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya pada malam hari ini. Di sesi yang pertama ada atas nama Ibu Nenden dari Batu Jajar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تعقدوا الأيمان

0: لقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alhamdulillah, barakallah kepada Ibu Nenden. Alhamdulillah, bacaannya sudah bagus. Hanya ada beberapa koreksi. Yang pertama, di kalimat Ida ahatum ini dal sukun bertemu dengan ta, tasdid hukumnya idgham mutajanisen. Jadi, dalnya tidak dibaca jelas, langsung ke huruf ta. Ida ahadtum, kemudian tadi di wala tangkudul ikhfanya ditangkudul kurang ditahan, kemudian di waqad ja'altum jadi tidak sampai dikolokolahkan. Terus yang terakhir ada di kafila dibaca pendek, yang madnya itu di kafila, tidak dibaca kafila. Demikian Ibu, barakallah, semoga semua. Sahabat MP selanjutnya yang sudah mengirimkan tilawahnya ada Ibu Telis dari Sindangkerta.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Telis di Sindangkerta, maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Ibu Telis dari Sindang Kerta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Telis di Sindang Kerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Barakallah Ibu tulis tilawahnya di ayat 91 ya. Ini tadi ayat 84 tapi tidak apa-apa. Yang pertama ada di koreksinya ada di huruf qalqalah ya. Naba'asu. Qalqalahnya dijelaskan di huruf ba. Kemudian tadi di kalimat syahid dan ditahan dulu ya Bu ya. Tiga harakat. Kemudian tadi mad di kafaru walahum kafarunya dua harkat aja. Jadi tadi kelebihan seperti itu. Ya. Berkala Ibu semoga tetap semangat dan istiqomah. Baik sahabat MQ lanjut ke tilawah yang ketiga ada dari Nenek Salman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Surah An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonirrojim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah barakallahu kepada Nenek Salman, alhamdulillah bacaannya sudah bagus. Hanya ada beberapa koreksi. Yang pertama, hati-hati ketika mengucapkan huruf lam. Tadi ada beberapa huruf lam yang dipantulkan seperti wala tangkudul. Nah itu hati-hati jangan dipantulkan. Kemudian di kalimat ja'altum, nah itu hati-hati jangan sampai dipantulkan. Terus di lafad jalalah, harus jalalah bunyi Allahnya jangan ke huruf waw, jadi jangan Allahu tapi Allah itu ya. Nenek Salman barakallahu fiik, semoga Allah istiqomahkan dan kemudian sahabat MQ yang keempat ada tilawah dari Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Kan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallah kepada Ibu Eja. Masya Allah, tilawah yang sangat merdu dan sudah bagus bacaannya. Hanya ada beberapa koreksi ya, terutama di mad. Ya, madnya kadarnya 2 harkat. Diayun aja gak apa-apa untuk belajar, biar tidak terdengar, supaya tidak terdengar kepanjangan gitu ya. Tadi di kalimat syaito, nah itu jangan syaito, itu kadar mannya sudah panjang ya. Terus di ida ahatum, idanya tadi terdengar juga terlalu panjang dari kadar mad yang asli. Kemudian di innallaha. Nah, ini gunnahnya ditahan 2 harkat, terus di harfu jalalahnya innallaha. Ya, kadar madnya juga diperhatikan. Barakallah kepada Ibu Eja, semoga tetap istiqomah belajar dan demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali.
2: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.

0: berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
2: Terima kasih sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya dalam malam hari ini. Di sesi yang kedua, ada Mama Aisyah dari Purworejo.

0: وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
1: Alhamdulillah, barakallah kepada Mama Aisyah. Tilawahnya sudah bagus. Hanya ada beberapa koreksi saja. Yang pertama tadi di syaitonirrojim. Hati-hati di huruf ko-nya, jangan sampai masuk hidung ya, karena bukan huruf hidung yang masuk ke hidung. Terus yang kedua ada di waqad ja'altumullaha di waqad di huruf qalqalahnya, qalqalahnya dialirkan saja Ibu, jangan ditahan dengan waqad, tapi dibaca waqad ja'altum, seperti itu Ibu. Barakallah, semoga istiqomah dan untuk tilawah yang kedua ada dari Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bi ahdillahi idha ahadatuhum wa la tanqudul aiman wa la tanqudul aimana ba'da wa la tanqudu aimana ba'da tawkidiha wa qad ja'alatumullah وَقَدْ جَاءَتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْلُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran atas koreksinya ya.
1: Alhamdulillah, barakallah Ibu. Tilawahnya sudah bagus, barakallah. Ada beberapa koreksi. Yang pertama di huruf hamzah. Au tidak dibaca tebal ya, Bu. Baca tipis. Au dengan terus di nirrahim. Nirrahim sama nir tasdidnya, Bu. Terus di kalimat selanjutnya ada ahadtum, a-nya dibaca dua harkat. Kemudian di tangkudul wala tangkudul aiman, di huruf tangkudu dia hukumnya ikhfa, jadi harus baca samar dua harkat. Kemudian dul ada alif lam di depannya. Terus yang terakhir ada di kata ja'altum. Ja'altum, hati-hati rawan terbaca qalqalah. Mungkin sekian koreksinya, semoga terus semangat belajar dan istiqomah. Untuk tilawah yang selanjutnya ada Bunda Ratna dari Balai Indah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Indah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la taqudul aymana ba'da taukid.

0: Aldi, hatur nuhun di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Oh, Bunda Ratna, bacaannya sudah bagus. Hanya ada beberapa koreksi saja. Yang pertama di syaito, syaito, syainya dibaca tipis, ya, tidak dibaca tebal. Kemudian di hati-hati ketika mencapkan huruf H besar. Tadi terdengar H ya, H kecil di kalimat, di kata ja'altumullaha. Tadi dibaca ja'altumullaha seperti itu. Jadi hati-hati H besar sama H kecilnya. Kemudian di lafad huruf jalalah, yaitu ditebalkan bacanya seperti ja'altumullaha. Ini baca tebal. Sama inna Allah. Sekian, semoga tetap istiqomah dan semangat

0: Baik, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji. Saya atas nama Khotimah dari Pondok Pesantren Al-Quran Giriwangi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-91, Asy-Syams, Matahari, 15 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wasyamsi wa duhaha.
3: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
2: Wal qamari idza talaha.
3: Demi bulan apabila mengiringinya.
2: Wan nahari idza jallaha.
3: Demi siang apabila menampakkannya.
2: Wallayli idza yaghshaha.
3: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
2: Wassamaa'i wama banaaha.
3: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
2: Wal ardi wama tahaaha.
3: Demi bumi serta penghamparannya.
2: Wa nafsin wama sawwaaha.
3: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
2: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
3: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
2: Qad aflaha man zakkaha.
3: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
2: Wa qad khaba man dassaha.
3: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
2: Kadzabat Samud bi tawaha.
3: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
2: Idzin ba'atha ashqaha.
3: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
2: Faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqayaha.
3: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
2: Fak-

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna fatahna laka fathan mubina.
3: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
1: Bal kana Allahu bima ta'malun khabira. Bal dhanantum an lan yan

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.

0: rahima.
1: Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau qata

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

0: anda.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami, ya Allah. Ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi, keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rizki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak, banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang, kurang iman, pasti stres. Takut berkurang. Fakrohu baina ainaih, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi,
Punya popularitas, takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan, takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah pahamkan agama. Jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa? Allah pahamkan agama. Jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu.

0: sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda.

0: Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK. Setelah seharian full kita melaksanakan, menjalankan amanah-amanah terbaiknya, mudah-mudahan lelah ini menjadi lillah sahabat MK. Dan mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, agar kita terus memperbanyak amal soleh. Sahabat MK, pernah gak kita berpikir kenapa surat Al-Fatihah itu hampir sering kita selalu baca sahabat MK? Di dalam sholat kita membaca, ketika berdoa sering kita awali dengan Al-Fatihah. Saat ada yang sakit kita mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah. Bahkan saat ada yang meninggal juga sahabat MK, ini memohon kebaikan kepada Allah, Al-Fatihah juga sering menjadi bagian yang tidak terlewatkan. Saking sangat akrabnya sahabat MK, sampai kadang kita membacanya begitu saja tanpa lagi berhenti sejenak dan bertanya apa sebenarnya yang sedang kita ucapkan. Padahal di dalam Al-Fatihah sahabat MK ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga pengakuan bahwa hanya kepada-Nya kita beribadah dan memohon pertolongan. Dan ada doa yang sangat penting, yaitu memohon ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi mungkin selama ini Al-Fatihah bukan sekedar surat yang paling sering kita baca sahabat, tapi juga sebuah pengingat setiap hari kita kembali mengarahkan hati agar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini, ketika Al-Fatihah kita baca berulang setiap hari, apa ya yang sebenarnya Allah sedang ajarkan dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Quran surat Al-Fatihah ini? Insyaallah sahabat MK, pada kebersamaan malam hari ini ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, akan bersama hingga 1 jam ke depan, dan kita sama-sama belajar ya sahabat MK di malam hari ini, mengapa Al-Fatihah ini selalu kita ulang sahabat MK. Insyaallah akan bersama oleh guru kita juga sahabat MK, Ustaz Muhammad Ramdan. Beliau sebagai tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, juga sebagai kepala unit PDF Darut Tauhid. Dan sebelum terhubung sahabat MK bersama guru kita di malam hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027, 0811-2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung dan alhamdulillah guru kita sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat
1: Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Semangat sekali ya Ustaz untuk menyapa sahabat MK di malam hari ini.
1: Semangat setelah impact for Palestine tadi.
0: Masya Allah, betul Ustaz. Berarti kita bertepatan 3 tahun Tawaf Al-Aqsa Ustaz ya, di hari
1: luar
0: ini
1: biasa,
0: Ustaz.
1: Luar biasa.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, amin, diberikan kemudahan, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Di malam hari ini Ustaz izin kita membahas terkait mengapa Al-Fatihah ini selalu kita ulang. Bahkan ketika berdoa, ketika ada yang meninggal, ini hal-hal apa saja nih Ustaz yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah? Di awal Ustaz sebagai pembuka mulai menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini bersua kembali di Inspirasi Malam.
0: Betul, ya.
1: Di radio kesayangan kita MKFM yang tentunya mudah-mudahan ini menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan, keberkahan, kemanfaatan di sela-sela sisa-sisa tenaga aktivitas seharian. Alhamdulillah. Ya, saya yakin pendengar dimanapun berada ini ada yang masih berikhtiar, ada yang masih bekerja, ada yang masih di perjalanan, ada yang sudah sampai ke rumah. Alhamdulillah, khususnya untuk semua pendengar, umumnya untuk kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan Allah, dan dari ikhtiar kita hari ini mudah-mudahan Allah hadirkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini, walaupun agak sedikit dadakan, tapi tahu bulat aja dadakan
0: enak ya?
1: Enak. Daripada yang sudah dingin. Alhamdulillah bersama Kang Zaini ini luar biasa ya. Masih menemani di Inspirasi Malam, yang insya Allah malam hari ini kita akan banyak fokus tentang mengapa kita sering mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Ya, contoh misalnya, marilah kita mulai acara ini. Kayaknya kita juga harus Fatihah dulu nih. Kita mulai kajian Inspirasi Malam ini dengan bacaan Al-Fatihah misalnya, seperti itu. Atau kita membuka acara keluarga, acara di instansi, atau ya pengajian biasa misalnya, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Nah, sebenarnya ada apa dengan Al-Fatihah? Boleh apa tidak? Nanti kan dampaknya ke sana. Hukumnya apa gitu loh. Kalau boleh, keterangannya seperti apa? Kalau tidak, kenapa? Kan gitu ya. Jadi dalam fikih ibadah itu kan catatannya bahwa kita butuh keterangan dalil. Dalil itu nanti ada yang dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, atau juga dari ijma, dan juga dari qiyas. Nanti ada maslahatul mursalah, panjang lah, tapi yang kita sepakati 4 dulu saja ini. Dan dari catatan ini ternyata bahwa Al-Fatihah ini menjadi, bisa dikatakan ayat Quran yang paling mudah. Bahkan sampai ada perintahnya iqra'u matayassaru minal Quran, kata Nabi gitu. Baca yang paling gampang dari Al-Quran ketika sholat ya. Jadi urusan kita dengan Allah aja harus ngajak Fatihah nih. Coba berani gak kira-kira kita sholat tanpa baca Fatihah?
0: Tidak, saya kira tidak.
1: Iya, walaupun makmum ya, kecuali masbuk ya. Kalau masbuk kan ditanggung imam. Ya, kalau ketinggalan sholatnya gitu. Maka ketika sholat sendiri, jamaah, Fatihah tetap harus diajak. Ada apa dengan Fatihah? Sampai-sampai hubungan kita dengan Allah harus ngajak Al-Fatihah nih. Dan semoga tidak dicoba. Enggak, saya sholat gak mau baca Fatihah, diem aja Allahu Akbar, misalnya diem. Gak bisa. Sampai-sampai menjadi rukun qauli di dalam sholat. Artinya disinilah ada keistimewaan dari Al-Fatihah. Dan catatan tadi, iqra'u matayassaru minal Quran, atau bacalah sesuatu yang paling mudah dari Al-Quran, ya Al-Fatihah itu sendiri. Selain menjadi catatan yang paling mudah dari bacaan Al-Quran, Al-Fatihah ini juga menjadi hal yang diulang-ulang. Ya. Di banyak hal ya, kita biasanya mau ngaji Quran misalnya baca Fatihah dulu ya.
0: Betul.
1: Bismillahirrahmanirrahim, baru nanti misalnya saya qul subhanahu Fatihah dulu biasanya. Nah, walaupun misalnya ngaji Quran bismillahirrahmanirrahim langsung misalnya. Enggak apa-apa juga, tapi sudah dimulai dengan bismillah. Dan bismillah uniknya ini adalah di dalam Al-Quran itu menjadi angka yang dihitung di dalam Al-Fatihah.
0: Betul,
1: ayat ke-1. Ya, ayat ke-1, Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya. Beda dengan surat-surat yang lain, misalnya Kulhu, Bismillahirrahmanirrahim belum dihitung. Kulhu Allahu Ahad baru 1. Artinya di sini juga bahwa yang mengatakan seluruh Al-Quran dikumpulkan di dalam Al-Fatihah, dari seluruh Al-Fatihah dikumpulkan di dalam Bismillah, dari Bismillah dikumpulkan dalam ba'nya lafad Bismillah. Wah, luar biasa itu, ada apa kira-kira? Maka dari itu mudah-mudahan malam hari ini kita banyak berdiskusi ya. Mungkin nanti sebagian juga boleh berinteraksi di nomor berapa?
0: Di silakan sahabat MK bisa berinteraksi di 0811-224-1027 di SMS ataupun juga WhatsApp. Dan di TikTok juga Ustaz ada yang bergabung juga, silakan boleh bergabung di kolom komentar. Insya Allah nanti disampaikan juga bagi yang menyampaikan pertanyaan di malam hari ini.
1: Jadi, silakan nanti dihubungi di nomor yang sudah disebutkan dan juga di media sosial TikTok MKFM. Dan saya yakin pendengar juga ini banyak mengetahui tentang Al-Fatihah ini. Makanya boleh nanti disampaikan saja. Saya mungkin hanya baca 1-2 dalil atau 1-2 keterangan yang mudah-mudahan membawa manfaat lah, dan menjadi pencerah sih, mudah-mudahan sesuatu yang menambah ya tadi maslahat. Kenapa kok kita sampai harus cinta terhadap Fatihah ini, sampai-sampai setiap beberapa kegiatan kita dimulai dengan Al-Fatihah. Bahkan ada yang ba'da sholat itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan ada sebagian astagfirullah, astagfirullah, kan gitu ya, atau astagfirullahaladzim, alladzim, banyak lah. Ada juga yang beres salam assalamualaikum langsung Al-Fatihah.
0: Ada.
1: Nah, nanti boleh ditanyakan. Kalau ditanyakan nanti saya jelaskan. Artinya bahwa gimana ini ceritanya kok baru salam langsung Al-Fatihah gitu lah ya. Ya inilah menjadi salah satu hal yang menarik dari Al-Fatihah ini. Kalau gambaran mudahnya kan gini, beres doa, misalnya beres doa mau makan-makan atau mau ada acara, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah. Muncul lagi Al-Fatihah ya.
0: Bahkan mau ketika ingin bertanding juga Ustaz, berdoa Al-Fatihah
1: ya. Oh iya kemarin ya. Kayaknya timnas menang tuh
0: karena Al-Fatihah juga Ustaz, berdoa juga ya.
1: Banyak kayaknya, dan kayaknya ribuan atau ratusan ribu Al-Fatihah ya. Bahkan saya lihat di medsos ada yang di stadion itu sambil
0: baca selawat.
1: Luar biasa. Disinilah mungkin menjadi hal yang syukur alhamdulillah di negeri kita masih banyaklah yang harus disyukuri ya, yang bisa disyukuri. Terlepas banyak yang harus diperbaiki ya, tapi ya tentunya itu tidak menutupi nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan. Dan tentunya dengan nikmat ini diantaranya malam hari ini kita bisa membahas tentang kenapa kita banyak mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Saya coba masuk dulu ya, satu poin sebelum jeda, bahwa Al-Fatihah itu sendiri memiliki banyak nama. Artinya bahwa kalau banyak nama itu menurut para ulama itu menandakan keistimewaan, keagungan. Contoh misalnya seorang ibu manggil anaknya tuh suka banyak, si Bager, si Soleh,
0: si Kasep,
1: si Kasep, si Binter ya, si Cerdas, si Benghar, oh, pokoknya betul. Nah artinya bahwa banyak nama itu banyak keistimewaan. Terlepas mohon maaf anaknya ini nakal misalnya ya, tetap kita manggilnya makan si Bager, Munisaleh. Luar biasa itu. Nah Fatihah juga memiliki banyak nama, dan ada yang mengatakan Ummul Quran ya. Marilah kita membaca Ummul Quran kan gitu. Ada yang mengatakan Ummul Kitab ya, bahasanya silahkan lah. Dan dari makna ini tentunya bahwa tidak ada yang sia-sia. Bahkan ada yang Sab'ul Masani ya. Marilah kita membaca Sab'ul Masani. Apa ini? Padahal Sab'un itu 7, Masani itu yang diulang-ulang yaitu Al-Fatihah karena dihitung 7 ayat itu. Itu mungkin yang pertama poinnya, bahwa Al-Fatihah ini sudah diketahui dan disampaikan juga Bahkan dalam hadisnya ya, ada yang mengatakan alhamdulillah umul Quran, umul kitab tadi sabul masani, dan juga mana-mana yang lainnya. Dan yang kedua, di dalam riwayat hadis, hadisnya Imam Bukhari dan Muslim ini, keistimewaan Al-Fatihah kedua selain maknanya banyak, yaitu tadi menjadi syarat sah sholat atau rukun dari rukun qauli dalam sholat. Jadi berdasarkan hadis, la sholata liman lam yakro bifatihatul kitab. Jadi sholatnya tidak dihitung. Dihitung apa tuh la sholata? Artinya tidak dihitung sah
0: ketika tidak membaca Al-Quran,
1: ketika tidak membaca Al-Fatihah. Oh, Ustaz kan saya makmum. Iya, ternyata makmum juga. Tetap harus baca Fatihah. Kapan bacanya? Beres amin. Amin. Maka kita tidak langsung mendengar bacaan imam. Makanya imam dianjurkan jeda sebentar tuh setelah amin itu, ngasih kesempatan
0: buat membaca Al-Fatihah.
1: Makmum baca Fatihah. Dan bacanya gimana? Ya, ya dibaca. Tidak bisa dalam hati misalnya diem aja. Saya bacanya dalam hati. Artinya memang harus ada bahasanya lam yakro, kan yakro itu membaca. Nah, apakah bacanya dalam hati ada dalilnya? Ya nanti boleh sampaikan di
0: silakan sahabat yang
1: di nomor berapa tadi?
0: Di 0811-224-1027.
1: Nah, itu silakan nanti. Bahwa sholat kita bahkan mungkin dalam setiap rakaat ya. Betul. Bukan dalam sholat doang, dalam setiap rakaat. Minimal sholat wajib 17 sudah 17 kali baca Fatihah ya. Belum qobliyah. Belum duha. Belum qiyamul lail, ba'diyah, tahajud, witir. Ah, udah. Kita, sehari kita berapa kali baca Al-Fatihah ya? Ada apa dengan Al-Fatihah ini? Nah, inilah mungkin di poin pertama di inspirasi malam hari ini tentang Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah yang banyak nama, yang kedua Al-Fatihah menjadi syarat sah dari ibadah sholat kita. Terlepas nanti boleh ditanyakan, Ustaz gimana nih imamnya bacaannya cepat misalnya ngebut. Kalau saya baca Fatihah, imamnya keburu ruku. Nah, nanti boleh dibahas juga itu. Dan bagaimana caranya, insya Allah akan kita singgung di segmen berikutnya, insya Allah. Masya Allah.
0: Ya, silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak di media sosial MKFM Bandung, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website, Anda boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda juga yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Dan insya Allah kami akan kembali sahabat MK menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
8: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Engki, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Ibadah. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini. Di malam hari ini sahabat MK membahas terkait mengapa Al-Fatihah ini selalu kita ulang-ulang sahabat MK bersama narasumber kita, guru kita yaitu Ustadz Muhammad Ramdan. Beliau sebagai tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, juga kepala unit PDPDT Darut Tauhid. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan di malam hari ini. Dan izin Ustadz, kita sambil menyapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung, ada Ibu Yanti dari Antapani. Ini bergabung, alhamdulillah, menyimak kajian Ustadz di malam hari ini dan menyampaikan pertanyaannya. Ini izin bertanya Ustadz, mengapa Al-Fatihah surat pertama dalam Al-Quran, bukan surat pertama yang diturunkan? Nah, ini seperti apa Ustadz?
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa kok Al-Fatihah ini menjadi surat pertama di dalam Al-Quran, padahal yang pertama turun itu Iqra gitu ya. Jadi bahwa jawabannya bukan artinya Iqra tidak penting, tapi di dalam penyusunan Quran itu ada ketentuan tersendiri. Ada yang mengatakan memang itu tauqifi, memang ada apa namanya catatan dari Nabi ya. Jadi ada Quran berdasarkan asbabun nuzul, maka nanti surat yang pertama adalah Iqra, surat yang terakhir adalah Al-Maidah. Karena yang terakhir turun katanya Al-Maidah yang al-yauma akmaltu lakum. Nah, urutan dalam Al-Quran itu sendiri di dalam mushaf yang kita pegang ini, bahwa runtutan Al-Quran atau Al-Fatihah menjadi permulaan itu adalah hasil tadi, walaupun mungkin tidak mutlak ya, tapi ini adalah hasil ya tadi istiqro atau hasil ijtihad, atau bahkan mengambil catatan yang disampaikan dan akhirnya tersusun ya versi yang di hadapan kita, yaitu versi Utsmani yang mungkin resminya sejak zaman Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Apakah di zaman sebelumnya belum tersusun? Bisa jadi sudah, tapi tidak begitu masyhur, atau ya karena masih banyak para penghafal-penghafal Quran kan ya. Penghafal Quran walaupun kesini-kesini banyak perang, akhirnya para penghafalnya meninggal. Akhirnya tersusunlah. Nah, karena Al-Fatihah ini sudah menjadi tadi istilah tauqifi, catatan-catatan para ulama atau para sahabat tabi'in tabi'in tabi'in pada waktu itu, dan disusunlah turunnya Al-Quran itu bukan berdasarkan turunnya, tapi susunannya atau urutannya itu berdasarkan yang sudah di apa namanya di pikirkan atau diistiqrokan oleh para ulama. Seperti itu. Itu hanya susunannya saja. Jadi kenapa kok Fatihah duluan, enggak Iqra duluan? Karena seperti itulah para sahabat menyusun Al-Qur'an, yang walaupun kalau besok misalnya ada Al-Qur'an awalnya Iqra dulu ya enggak apa-apa, silakan aja. Ya. Allahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya izin kembali menyapa Ustaz, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, ini senantiasa juga menyimak Ustaz kajian ilmu di malam hari ini di setiap hari Rabunya. Sahabat Mahadi ini menyampaikan pertanyaannya, selain Al-Fatihah yang selalu diulang dalam setiap sholatnya, mohon di tengah momentum 3 tahun Tufanul Aqsa di bumbunya para nabi, haruskah kita ini sebagai warga negara Indonesia dan umat muslim ini perlu membaca dan mengulang Quran Surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina Ustaz? Ini seperti apa Ustaz?
1: Baik, tentunya kita termasuk orang-orang yang sangat cinta terhadap Palestina, cinta terhadap Aqsa, karena di dalam riwayat keterangan para ulama, al-hadis au kama qala al-ulama, la tusyaddir rihal illa fi salasati mawadi'a, kurang lebihnya seperti itu. Jangan memaksakan atau jangan terlalu effort kecuali kepada tiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena hadis itulah kita memang harus cinta Masjidil Aqsa. Nah, di momentum impact Palestine atau pedulian kita terhadap Palestine setelah 3 tahun ini, ya tentunya bisa diniatkan membaca surat Al-Fatihah, boleh enggak kepada yang sudah meninggal misalnya. Tentunya yang pertama adalah mendoakan, bukan Fatihah dulu. Ya. Karena nanti kalau Fatihah doang debatable tuh. Ya, ada yang mengatakan enggak usah. Tapi kalau kalau doa mah pasti sampai. Ya, ya, doa kan ya. Misalnya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim, doa itu mah no debat. Kenapa Rasulullah juga mendoakan di pemakaman Baqi di Madinah. Dan itu Siti Aisyah pada waktu itu nyari Rasul. Ini Rasul ke mana? Ini ternyata Rasul sedang mendoakan Allahumma ighfir li ahlil Baqi. Nah, itu menjadi catatan bahwa kita pun mendoakan. Nah, beres doanya baru diujungi dengan Al-Fatihah misalnya. Untuk para pejuang-pejuang Palestine, syuhada Palestine yang sudah meninggal dunia, ya tentunya derajatnya mulia di sisi Allah ya, karena berjuang untuk menegakkan kebebasan tanah airnya. Yang kita pun jangankan membebaskan negeri kita, membebaskan kita dari tidak dapat piala 35 tahun AFF aja mati-matian nontonnya.
0: Betul.
1: Apalagi ini birruh bidam, istilahnya tanah airnya yang harus diperjuangkan. Tentunya kita doakan dengan doa apa tadi, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrohum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum, Allahumma ij'al qubrahum raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadi taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum khufratan min hufarin niron, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin irhamhum wala tu'adzibhum, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal di perjuangan Aqsa, khususnya umumnya semua pejuang kita, pejuang tanah air, dan juga orang-orang yang mendahului, yang mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Seperti itu mungkin anjurannya, doa saja baru nanti diujungi dengan Al-Fatihah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kembali menyapa dari sahabat hamba Allah ini Ustaz, yang tidak menyampaikan namanya dan asalnya karena ingin disamarkan ya Ustaz. Kalau ketika membaca Al-Fatihah ini Ustaz, yang disampaikan oleh hamba Allah berkali-kali dalam dari setiap harinya, apakah ada pesan nih Ustaz yang harus, yang sebenarnya Allah ini ingin ingatkan kepada kita Ustaz? Ini seperti apa Ustaz?
1: Baik. Tentunya ada, kan ada ayat yang tersurat ya, yang ada di hadapan kita. Ada makna atau ayat yang tersirat. Yang tersurat itu ya seperti yang kita bahas malam hari ini, surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillah. Tapi makna yang tersiratnya apa? Contoh misalnya dalam Fatihah itu kan susunannya indah banget. Yang pertama pujiannya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Terus pernyataan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan pernyataan. Baru nanti ihdinas shirath, itu baru doa. Nah, ini juga menjadi yang tersirat nih kita kalau ngobrol sama orang. Bagusnya yang bagus-bagus dulu deh. Puji dulu misalnya, waduh luar biasa Kang Jenny, hebat, ganteng, malam ini semangat ya. Nah, pernyataan, saya seneng loh ngedengerin Kang Jenny, itu pernyataan. Baru ujung-ujungnya untuk menjaga persaudaraan ada 100 dulu gak? Artinya kebalaghohan atau kedalaman makna dari Al-Quran itu luar biasa. Khususnya ya Al-Fatihah yang kita bahas ini. Ini betul-betul menjadi, bisa menjadi retorika yang baik dalam kita bertutur kata, bertegur sapa dengan hal-hal yang baik. Ya walaupun tadi ujung-ujungnya ada permintaan, misalnya ada permohonan, tapi Al-Fatihah ini mengajarkan tata krama adab yang luar biasa. Itu mungkin yang makna yang tersiratnya. Artinya di dalam hal apapun ya kita harus mendahulukan adab dan tata krama sopan santun. Karena adab dan tata krama sopan santun ini adalah bahasa yang laku dimanapun. Saya yakin orang Malaysia, orang Singapura senang kepada orang yang beradab dan tak ramah.
0: Betul. Betul.
1: Orang Jepang, orang Australia suka terhadap orang yang sopan santun, punya adab dan tak ramah. Artinya adab, tata krama, sopan santun ini adalah bahasa yang di ya dimengerti oleh banyak pihak. Dan Indonesia termasuk yang alhamdulillah ya. Ya, rakyatnya barager saroleh gitu. Walaupun situasi dolar seperti ini, kita gak demo, gak teriak-teriak. Ya walaupun ada di medsos-medsos sedikit mah, biar pantas aja lah ya. Ya tentunya adab tata kramanya seperti apa ya dengan Fatihah ini. Ya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan Indonesia ini lebih baik lagi. Al-Fatihah kan doa ditutup dengan apa? Al-Fatihah. Kenapa kok tadi dengan Al-Fatihah? Ya tadi kita sebenarnya numpang loh.
0: Numpang apa?
1: Iya, Al-Fatihah. Allah kan menurunkan Al-Fatihah dengan keistimewaannya dan Allah akan menerima bacaan Fatihah kita. Nah, sebelum Allah menerbangkan Al-Fatihah ini berangkat, di depannya ada doa kita tadi. Ya Allah, mudah-mudahan sukses lulus Al-Fatihah gitu. Al-Fatihahnya terbang, di depannya ada doa tuh kan. Jadi kayak semacam numpang sebenarnya. Persis bacaan sholawat lah. Kita juga numpang loh terhadap sholawat ini sebetulnya. Kok bisa? Ya buktinya sholawat sebagai rukun qauli dalam sholat. Ketika tahiyat ada sholawat dan sukses lulus Al-Fatihah gitu. Al-Fatihahnya terbang, di depannya ada doa tuh kan. Jadi kayak semacam numpang sebetulnya. Persis bacaan sholawat lah. Kita juga numpang loh terhadap sholawat ini sebetulnya.

0: dengan doa-doa kita. Makanya ketika sholat yang khusyuk, terutama ketika doa Rabbi gfirli warhamni wajuburni warfa'ni, itu akhirnya naik itu doa. Mungkin itu salah satu ya, bisa jadi ya sangat kecil lah pembahasannya atau yang saya sampaikan. Masih banyak lagi luas kehebatan makna daripada Al-Fatihah ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah Ustaz, terima kasih. Dan selanjutnya ada yang bergabung kembali Ustaz, dari sahabat Ahwat ini Ustaz, dari KBB. Izin bertanya Ustaz, karena di zaman sekarang itu banyak orang yang mencari ketenangan ini lewat healing, traveling Ustaz, bahkan ya hanya sebatas scroll-scroll media sosial untuk mencari ketenangan. Nah, ini bahkan untuk mencari ketenangan ini bahkan belanja Ustaz COD gitu. Lihat aplikasi-aplikasi yang disediakan. Ini apakah ya Ustaz sebenarnya Al-Fatihah mengajarkan bentuk healing yang mungkin ke arah yang lebih baik Ustaz, bukan hanya ya tadi jalan-jalan. Yang disampaikan juga ketika jalan-jalan tetapi ketika datang ke rumah itu masih pusing-pusing juga Ustaz, bahkan kalau sudah healing ini seperti apa Ustaz?
0: Baik, terima kasih. Makna healing itu sendiri kan, heal itu kan semacam mengobati gitu ya, atau menghibur misalnya. Makanya ketika kita main bisa jadi kita senang ya, tapi belum tentu kan tenang.
1: Betul.
0: Ya, tenang itu ada dalam ridho Allah, tenang itu ada di dalam apa, lindungan Allah, bimbingan Allah, kebahagiaan itu. Senang bisa jadi misalnya duh pusing nih, misalnya healing ah misalnya ke tempat permainan di Bandung misalnya ya, bisa jadi ketawa ketiwi ya, mungkin itu senang. Tapi apa menjadi tenang dan jadi bahagia? Ya wa ufawwidu amri ilallah, tetap ketenangan itu adanya ketika kita ingat Allah, ketika kita zikir kepada Allah. Dicoba aja nanti bedanya. Ya. Kalau misalnya biasa aja saya baca zikir subhanallah subhanallah subhanallah, kayaknya itu masih zikir lisan. Makanya bapak-bapak atau istilahnya bapak-bapak sih ya zaman sekarang, ini jam 9 jam 10 tuh suka depan rumah kan ya.
1: Iya betul.
0: Sambil ada makanan kecil, ada air, udah orang pada tidur gitu ya. Iya. Disitulah mungkin memanjatkan doanya, ya Allah ini anak-anak sudah mulai mau bayaran besok gitu ya, ya. Satu seorang istri, seorang ibu misalnya, anak-anaknya udah istirahat, dia masih lipat-lipat baju, padahal besok harus ada yang dibayar. Gimana ini? Ya udah kita tumpangkan saja tadi, mumpung pembahasannya Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu adalah ayat yang sab'ul masani, yang keistimewaannya banyak, yang bisa menjadi wasilah, misalnya tawasul atau wasilah perantara kita sampai ke Allah. Doalah misalnya di malam hari ini, ya Allah saya masih punya hutang, besok harus dibayar, semoga diberikan kecukupan ya Allah. Ikhfina bihalalika an haramik, ya Allah cukupkan kami dengan rezeki-rezeki yang halal, hadirkan pertolonganmu baik oleh orang lain, oleh tetangga, untuk saya bisa mengangkat harkat derajat dengan bisa membayar hutang ini. Al-Fatihah. Udah gitu saja. Sambil lipat-lipat baju kan bisa. Artinya healing kita, kesulitan kita misalnya diputusin ya
1: kerja,
0: putusin kerja atau diputusin ayang mbeb gitu ya, apa namanya tuh ayang mbeb ya. Misalnya ya udahlah, ya Allah kalau emang dia jodohnya buat orang lain ya mudah-mudahan diberikan pengganti yang lebih baik, atau misalnya agak ngancam doanya harusnya gini, agak, ya Allah kalau dia jodohku segera pertemukan denganku, gitu harusnya. Kalau dia bukan jodohku segera pertemukan dengan engkau ya Allah. Nah itu, oh itu agak horor itu. Artinya bahwa kesulitan kita diputus hubungan, diputus kerja atau ada hal, ayolah kita naik lagi atau menghadap lagi kepada Allah lewat perantara Al-Fatihah ini. Ya Allah mudah-mudahan besok baik-baik saja.

0: Mudah-mudahan kebayar anak-anak, mudah-mudahan dicukupi rezekinya. Al-Fatihah. Iya. Insya Allah kayaknya no debat deh. Hal-hal yang kebaikan ini, karena bisa jadi wasilah perantara sampainya kita kepada Allah dengan doa-doa kita ini, ya tadi menurut saya didorong dengan Al-Fatihah itu sendiri. Mudah-mudahan itu menjadi healing terbaik kita lah. Ya, healing yang lebih bagus ya baca Quran. Baca Qurannya pelan-pelan, diresapi maknanya, gak usah terlalu buru-buru juga, nikmatin. Menurut saya healing terbaik adalah Quran. Quranuna min mu'jizatil Mustafa Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan silakan sahabat, mungkin masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-2241027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung. Anda menyimak di TikTok, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website. Silakan Anda boleh sampaikan juga pertanyaannya melalui kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini di 0823 3126 sekian-sekian menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, ini di luar, sedikit di luar tema Ustaz. Diizin bertanya Ustaz, apakah ada amalan untuk diri sendiri bagi seorang guru ini agar muridnya ini bisa jadi super aktif Ustaz, bisa duduk tenang ketika belajar, dan ketika untuk tampil di depan ini agar mereka mau Ustaz. Ini apa amalannya Ustaz?
0: Baik, sama-sama guru ya, kami juga guru. Semangat ya, istilahnya ini ngobrolnya guru ke guru ya. Kan biasanya gitu ya, guru tuh guru. Baik, tentunya yang pertama yang harus kita yakini bahwa kita ini gak punya kekuatan apa-apa mensolehkan orang gitu, kita gak bisa berorah mensolehkan orang, mensolehkan diri sendiri aja. Subhanallah gitu ya. Ya itu yang harus dicatat pertama gitu, bahwa kita ini tidak terbebani harus mensolehkan orang, enggak ada. Kita ini hanya melaksanakan perintah Allah gitu aja. Punya ilmu sampaikan, dan sampaikannya dengan cara yang baik, niat yang baik, dan tentunya dengan ya ikhtiar yang baik. Di antaranya apa ikhtiarnya? Yang pertama tentunya harus doa ya. Apa doanya? Misalnya kayak Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Wah, emang kayaknya itu udah agak familiar kan? Ya memang seperti itu. Jadi sebelum menyampaikan bisa aja misalnya Rabbisrohli sadri, artinya apa? Ya Allah rasri Allahumma Rabbisrohli sadri, ya Allah mudah-mudahan Engkau luaskan hati. Luas itu kan artinya orangnya enggak baperan katanya. Ya luas, luas aja gitu. Kayak istilahnya tikus itu mengganggu enggak kira-kira? Tikus kecil. Tikus kecil. Kita di ruangan kecil di WC misalnya ada tikus, mengganggu enggak?
1: Mengganggu.
0: Kesel enggak?
1: Iya.
0: Tapi kalau tikusnya ada di lapangan luas, di GBK, terganggu enggak kita lagi jalan? Tikusnya di sebelah sana.
1: Enggak.
0: Tikusnya sama kan ya?
1: Iya, betul.
0: Yang jadi pertanyaan luas apa enggak? Nah. Yang di hadapan kita anak-anak kan sama. Maksudnya sama-sama makhluk Allah kan gitu ya. Yang jadi pertanyaan ini jadi masalah atau jadi anugerah? Ini jadi pengingat kita kepada Allah atau menjadi beban? Waduh, gimana nih besok nih? Udahlah, ke Allah dulu, nanti belum soleh juga ke Allah lagi gitu lah ya. Belum bisa juga ke Allah terus, udah. Doa aja gitu, Rabbisrohli sadri, ya Allah mudah-mudahan Engkau luaskan, Engkau nyamankan dada tuh, dalam artinya ya mungkin hati. Ya maksudnya bukan dada dalam artian luas. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. kalau memang pelajaran matematik aljabar ini susah, anak-anak jadi paham, karena yang memahamkan kan Allah juga. Kita hanya menyampaikan, mempersiapkan materi sebaik mungkin. Ini rumusnya, ini contohnya, misalnya sinus, kosinus, tangen kayak gitu. Kan saya juga nggak kubayang. Ya, kita paham belum tentu. Wayasir li amri. Dan yang ketiga, wahlul muqdatan min lisan. Apa artinya itu kira-kira? Wahlun, berikanlah uqdatan. Uqdah itu kekuatan, kekuatan merubah. Min lisani, dari lisanku. Yafqohu qawli, sehingga orang-orang paham omongannya. Misalnya diem, ada diem tuh. Baca, ada baca. Bacalah doanya, ada itu. Jadi berikanlah lisannya ini ada powernya gitu. Jadi kayak keluar api gitu. Kayaknya itu perlu diulang-ulang juga bacanya. Diujungi dengan Al-Fatihah misalnya. Naik lagi insyaallah, hadapi yang di depan. Dan tentunya yang paling utama adalah tobat sih. Kita banyak tobat, ya Allah, kita tuh banyak dosa, banyak kesalahan. Sekarang jadi guru, harus anak-anaknya targetnya jadi parinter. Padahal anak zaman sekarang, ya guru terbaiknya ya yang mereka sukai. Iya enggak? Belajar sama kitanya mah kan cuman berapa menit, berapa jam. Belajar di medsosnya itu akhirnya belajar prank-prankan. Udahlah, Rabbi srohli sadari wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, diujungi dengan Al-Fatihah tadi. Insyaallah, wallahu a'lam.
1: Masyaallah, alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, dan mohon izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan silakan sahabat MQ, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensinya. Untuk Anda juga sahabat MQ yang menyimak di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website, Anda boleh juga sampaikan sahabat MQ, ataupun juga Anda yang menyimak di laman Radio PRSSN di Jabar, boleh juga Anda sampaikan melalui WhatsApp ya di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ masih bingung mencari partner hidup yang tepat atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Yuk, jangan bingung sendirian. Hadiri kajian spesial kedua Rumah Bintang Indonesia dengan tema mencari yang sempurna di era yang sulit, seni menjemput jodoh tanpa overthinking. Bersama Kang Abai, author buku Cinta dalam Ikhlas. Kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, dan menjalani proses menjemput jodoh dengan lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Catat waktunya, Ahad 11 Oktober 2026, jam 9.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Segera daftarkan melalui rumahbintangindonesia.or.id atau .org. Daftarkan kajian atau hubungi di 0851-2608-0734. 0851-2608-0734.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Ibadah. Di malam hari ini sahabat MG membahas terkait mengapa Al-Fatihah ini selalu kita ulang bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Ramdan. Beliau sebagai tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, juga sebagai kepala unit PDFDT Darut Tauhid. Dan izin Ustadz, kita langsung menyapa sahabat MK di segmen yang ketiga ini. Kembali ada yang bergabung di 0895 7025 sekian sekian. Ini sahabat Yurid Alam menyampaikan izin pertanyaan Ustadz, apakah ada doa khusus supaya Allah ini menutupi aib dari sahabat kita ini Ustadz?
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terkait doa, tentunya ada yang menjadi di catatan ya, di catatan para ulama, al hadis au kama qala al ulama, di antaranya agar menutup aib ya, Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aurat atau misalnya ya aib ya. Jadi mudah-mudahan Allah menutup ya, secara kata ya Allahumma stur aurat. Stur itu artinya ya menutupi, mastur tertutup gitu. Karena sejatinya kita ini harus menjadi apa ya? Menjadi orang yang mengambil hikmah dari sifat Allah yang maha baik. Allah itu kan baik banget ya. Tahu banyak aib kita tapi nggak pernah bilang-bilang. Asli Allah tahu segala hal tentang kita, jangan yang baik yang buruk, bukan buruk, buruk banget Allah. Nah, diawali tentunya dengan kita tidak banyak membuka aib orang ya, mudah-mudahan itu pun menjadi wasilah perantara kita tidak dibuka aibnya oleh Allah. Yang kedua, biasanya kita banyak menutupi aib, bagus ya. Tapi kadang aib kita dibuka oleh orang lain, oleh keluarga kita di ruang tamu lagi. Selebaran. Ini juga menjadi kebiasaan kita ya, bahwa kalau pengen ditutup aibnya oleh Allah ya, kita menutupi aib orang. Jadi ketika ditanya kejelekan orang, wah saya nggak tahu tuh, gitu saja. Itu diantara ikhtiarnya, tentunya dengan doa Allah mastur aurati wa amim rawati, ya Allah tutup keburukan saya, aib-aib saya ya. Dengan ikhtiar doa tadi, dan yang kedua kita menutupi aib dan kekurangan orang ya, dalam tanda kutip ya, bukan artinya gini, misalnya ada polisi ngejar penjahat, kita tahu tuh sembunyi di sana, enggak, kita enggak ngasih tahu itu aib, enggak bisa.
0: Beda konsep.
1: Beda konsep gitulah ya. Atau misalnya ada kezoliman apa, kita viralkan ya, niatnya kan untuk sampai kan, istilahnya no viral no justice. Kalau enggak viral enggak rame misalnya, atau tidak. Nah, ini kembali bahwa tetap pada dasarnya aib itu ya harus ditutupi memang. Tidak untuk diaurat atau tidak untuk diumbar-umbar. Makanya bahasanya itu sesuatu yang buruk. Artinya buruk untuk dibuat rame. Artinya yang kaget itu di Indonesia yang laku itu adalah acara gosip. Kan sayang banget, masya Allah, ini acara gosip malah iklannya banyak. Tapi giliran acara ngaji yang pisurgaen lah istilahnya ya, seperti ini. Nah, coba dimulai tadi, Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah semua aurat atau semua aib-aib kejelekan saya. Ya, setelah itu tadi kita tidak membuka aib orang, dan yang ketiga kita melakukan hal yang disukai oleh Allah, gitu aja. Ketika Allah menyukai kita ibadah ya, kalau gitu jangan maksiat. Karena kalau kita maksiat jadi aib dong, ya. Betul. Jadi kekurangan kita, jadi keburukan kita, udahlah. Dimulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil, dari saat ini, untuk menutupi aib orang lain atau menutupi aib siapa sajalah yang kita tahu. Sambil kita PDLT, memperbaiki diri, lakukan yang terbaik, plus doa tadi, Allahumma stur aurati, ya Allah tutup semua kejelekan, keburukan. Ini sebenarnya buat saya pribadi juga sih, yang tentunya banyak sekali kesalahan, kekurangan. Jangan lupa beres doa tadi, atau ditambah doa-doa yang lain tadi, ditutup dengan Al-Fatihah tetap. Jadi boleh menurut para ulama mazhab, Al-Fatihah ini menjadi pendorong dari hajat-hajat keinginan kita. Kalau di dalam hadis yang masyhur itu, Allah itu memberikan kespesialan untuk Fatihah ini. Tidak ada di kitab-kitab yang Allah turunkan, Injil, Zabur, Taurat, tentang Fatihah ini, enggak ada spesial dalam Al-Qur'an. Dan apa wali abdi masal, jadi dalam teks hadisnya spesial untuk Fatihah ini, apapun yang diinginkan hambaku sok mintalah, nanti diantaranya didorong dengan Al-Fatihah, dengan perantara Al-Fatihah. Ada hadisnya. Jadi boleh aja misalnya Allah pengen lulus, besok ada ujian Al-Fatihah, alhamdulillah. Bahkan ada yang menambahkan, ya ini bisa dilakukan atau tidak, tapi ini berulang-ulang terdengar, bahkan sampai apa namanya, iya karena budua, iya karena stainnya itu harus benar-benar serius gitu. Benar-benar serius, kita hanya kepada Allah, nggak ada minta kepada selain kepada Allah, ya nggak ada mintanya ke Allah, sampai betul-betul harus ngeklik lah istilahnya gitu, harus benar-benar pas. Karena doa yang baik itu ya doa yang serius, yang yakin, ditambah ada kekhusyuan, ada kerendahan hati kita di hadapan Allah, betul-betul nggak ada apa-apanya. Nah itu yang berdampak lah istilahnya dari doa tadi, minimal ya tadi Allahumma stur aurati-nya kita sambil serius, ya Allah mudah-mudahan menutupi aib saya, mengampuni dosa saya, menghapus semua kesalahan-kesalahan dan kehilapan saya. Nah ini bagus banget ini. Terima kasih dan mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Wallahualam bishawab. Mangga silakan.
0: Alhamdulillah, selanjutnya Ustaz kembali menyapa, ada Ibu Farilah dari GBA 3. Alhamdulillah menyimak Ustaz Atur Suwun ini atas ilmunya. Semoga Ustaz Ramdan dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Juga Ibu Farilah menyampaikan pertanyaannya, Ustaz izin bertanya, ini dengan Al-Fatihah akan terkabulkan hajat ini Ustaz? Nah misalnya ketika Ibu Farilah ini memberikan bacaan Al-Fatihah untuk diri sendiri, misal begitu bangun, ketika bangun tidur setelah berterima kasih dan juga bersyukur kepada Allah, ini selalu mengucap membacakan Al-Fatihah, dan Ibu Farilah juga ini berterima kasih kepada diri sendiri dengan menghadiahkan Al-Fatihah. Nah ini apakah boleh Ustaz, seperti apa Ustaz?
1: Baik, kalau berdasarkan teks hadis tadi, wali abdi masa'alak gitu ya, bagi hambaku apa yang dimintakan, yaitu dengan perantara suratul Fatihah tadi, itu sebenarnya fine-fine saja, baik-baik saja. Misalnya, ya tadi kan kayak misalnya, ya Allah mudah-mudahan besok lulus, itu kan buat diri pribadi. Kan, ya.
0: Betul.
1: Ya, atau misalnya untuk orang lain, ya Allah mudah-mudahan anak saya lulus besok, atau besok masuk kerja pertama nih, mudah-mudahan lancar. Di sekolahnya dijaga oleh Allah, di suami saya, itu kan buat orang. Buat diri misalnya, aduh gak enak badan, sakit, itu nanti lebih ke ruqyah. Fatihah sebagai
0: ruqyah.
1: Dan itu keterangannya ada juga ternyata. Dan boleh hukumnya juga. Boleh. Jadi kayak semacam istilahnya gini, kalau di dalam hadis Bukhari itu kan ada syarahnya namanya Fathul Bari. Pengarangnya itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menjadikan bahwasanya Al-Qur'an ya atau Al-Fatihah itu boleh sebagai ya istilahnya perantara kita berdoa, meminta kepada Allah, misalnya pargel atau misalnya sering sakit tangan sambil diusap, ya Allah mudah-mudahan sehat, Al-Fatihah, alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Fine-fine saja. Ya, ini bukan menurut saya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, sarah dari atau syarah penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Jadi boleh-boleh saja kok, silakan misalnya untuk doa diri sendiri, ya Rabbi gfirli warhamni wajiburni, ya silakan aja Rabbi srohli sodri kayak tadi ya, diujungi dengan Al-Fatihah, itu kan untuk lebih ke apresiasi diri kita ya, dengan bacaan suratul Fatihah ini. Tentunya yang afdol mah, yang paling afdol itu adalah mendoakan orang. Misalnya dari tadi itu, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampuni semua orang muslim dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Bayangkan orang muslim ada berapa juta itu sedunia.
0: Betul.
1: Yang al ahya minhum wal amwat, yang sudah meninggal ya masih hidup atau yang sudah meninggal, didoain semuanya. Itu cuan semua itu. maksudnya pahala ya.
0: Betul.
1: Pahala semua. Dan ingat, ketika kita berdoa atau mengucapkan sesuatu, itu ada malaikat yang mengucapkan atau mendoakan balik. Ya Allah, mudah-mudahan kayak tadi misalnya tetangga-tetangga saya banyak duitnya. Ada malaikatnya, wa anta kadzalik, gitu. Kamu juga seperti itu. Makanya disinilah kita tidak usah lah. Saya kalau sampai tidak boleh dah siapa saya gitu. Enggak usah berkata-kata buruk ke orang, menjelek-jelekan orang. Keluar kata yang baik, biar didoakan malaikat. Malaikat toh mustajab lah doanya. Misalnya ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya kebayar hutang-hutangnya. Nanti ada malaikat, wa anta kadzalik, kamu juga mudah-mudahan lunas hutangnya. Doakan malaikat, kita ujungi dengan Al-Fatihah. Tapi tadi mendoakan diri sendiri boleh? Boleh. Sebagai apresiasi atau ya buat healing kita misalnya gitu ya. Lagi sendiri minum teh, ya Allah mudah-mudahan dilancarkan semua bisnis ini. Besok mau mulai nih mumpun bulan Oktober ya. O-nya itu kan obsesi bisnis. Atau ber-nya itu adalah bergelimang harta yang berkah. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi hukumnya boleh? Boleh, baik itu mendoakan diri sendiri, keluarga, saudara, teman, muslim-muslimat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya ada sahabat hamba Allah ini Ustaz, beliau di sebagai ibu rumah tangga. Ini sedikit bercerita Ustaz, jadi sahabat kita ini mengantar anaknya untuk melakukan pertandingan antar SD Ustaz, di usia yang 8 tahun hingga 9 tahun. Nah, ketika sebelum memulai pertandingan, nah anak-anak dan teman-temannya ini berkumpul untuk membacakan surat Al-Fatihah dan untuk memohon kemenangan dan kelancaran. Tapi di sisi lain kondisi anak-anak ini tidak mempunyai wudu ini Ustaz. Nah, ini apakah boleh Ustaz membacakan Al-Fatihah seperti itu?
1: Baik. Tentunya kaitan erat dengan wudu ini adalah ada keistimewaan tersendiri bagi orang yang membiasakan menjaga wudu. Karena dengan menjaga wudu, dia sudah berikhtiar untuk punya tameng. Orang yang menjaga wudu ini. Tapi tidak berdampak baca Fatihah gak pakai wudu, gak sah. Baik-baik saja. Yang gak boleh mah sholat tanpa wudu, gak bisa. Terus juga tawaf harus wudu kan gitu ya. Atau baca Quran bagusnya ya wudu lah. Ketika untuk membaca Al-Quran, maka ya anjuran saya secara catatan para ulama ya wudu lah. Tapi untuk membaca surat Fatihah ketika pertandingan futsal, misalnya ya, atau pertandingan apapun itu baca Fatihah tanpa wudu ya fine-fine saja. Jadi boleh-boleh saja. Adapun punya wudu lebih bagus lagi. Ya, karena tentunya ya tadi diawali kita bisa olahraga juga anugerah dari Allah, sehat dari Allah. Kalaupun menang ya 4-2 kemarin ini,
0: alhamdulillah.
1: Itu anugerah dari Allah gitu kan ya. Kita bisa apa sih? Kita doa ya tetap aja doa. Dan ini yang harus menjadi catatan unik ya. Ustaz, misalnya saya udah berdoa tapi malah kalah itu. Justru anugerahnya itu adalah bisa berdoa. Masalah kalah atau enggak itu mah nomor sekian. Kita ditakdirkan berdoa itu udah
0: jadi anugerah ya, Ustaz.
1: Udah bagus banget gitu loh. Iyalah. Enggak semuanya orang ditakdirkan berdoa. Kita mah berdoa. Artinya kita merasa lemah, kita merasa butuh, kita merasa ingin ditolong dengan Allah, makanya muncul doa. Justru doa itu sendiri menjadi mukhul ibadah. Adapun beres doa ternyata hutangnya belum lunas, minimal kita sudah berdoa di jalur yang benar dengan berdoa. Ya doa lagi saja. Misalnya tadi ibu sudah doa Ustaz, sudah Fatihahnya 7 kali tanpa napas lagi misalnya, tetap aja kalah. Minimal walaupun kalah, kita sudah lewat jalur yang benar, benar berdoa. Gitu saja. Kayak sholat misalnya, kita sudah bisa sholat, bisa sujud, itu sudah bagus. Saya pribadi gak memikirkan, bener ya bisa jadi ini salah, mohon maaf. Saya gak memikirkan sholat saya diterima atau enggak. Saya ditakdirkan sujud aja sudah alhamdulillah. Ada orang yang tidak kuat sujud, gak mau sholat gitu. Itu aja dulu gitulah. Masalah diterima atau enggak sholatnya, ya mari kita perbaiki. Misalnya wudunya kurang bagus, ayo belajar wudu. Rukun sholatnya dipelajari ada berapa, yang wajib dibaca apa, bacaannya harus fasih, tartil, kita belajar tetap aja secara syariat. Kurang lebih seperti itu. Lanjutkan baca Fatihah boleh, tanpa wudu juga enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Dan selanjutnya kembali menyapa, ini ada hamba Allah ataupun sahabat Ikhwan, ini Ustaz dari Tugu Monumen. Jadi sahabat Ikhwan ini akhir-akhir ini Ustaz merasa sering cemas ketika ini melihat teman sebayanya Ustaz. Melihat ketika teman sebayanya di media sosial ini sudah memiliki ya impian-impiannya tercapai Ustaz. Ya contohnya seperti rumah, kerjanya enak Ustaz. Nah ini kehidupannya terlihat begitu bahagia ketika di media sosial terlihat. Nah, sementara yang dirasakan oleh sahabat Ikhwan ini masih jauh dari teman sebayanya. Dan juga ini dianggap masih begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan. Nah, apakah bolehkah Ustaz ketika makna ihdinash shiratal mustaqim ini menjadi pegangan untuk tadi pencapaian target-target yang diinginkan oleh sahabat Ikhwan ini, sedangkan membandingkan hidup dengan orang lain ini seperti apa Ustaz?
1: Siap-siap. Ini sampai jam berapa ceritanya nih?
0: Masih ada waktu Ustaz.
1: Oh, masih ada waktu ya. Nah, saya juga harus pulang. Bisa dikunci pintunya Ustaz. Baik. Terima kasih pertanyaannya, bahwa kesuksesan kita ini adalah ya kesuksesan kita, tidak untuk dibanding-bandingkan. Oh, jadi banding-banding ke. Ya, artinya star hidup seseorang itu ya bisa jadi berbeda-beda. Dan finish atau kesuksesan seseorang itu misalnya, oh sukses itu kalau punya Alphard gitu. Terus kita yang gak punya Alphard gak sukses tuh. Lah sukses lah. Lah kita bisa kok bahagia tanpa punya Alphard gitu kan misalnya. Kenapa harus menggantungkan kebahagiaan di dalam Alphard? Ya, banyak orang tetap senyum, tetap bahagia tanpa punya Alphard. Artinya punya, oh jadi merek, menyebut mereknya, punya kendaraan mewah itu mungkin bagi orang itu sebuah kesuksesan. Tapi harusnya dari sudut pandang yang lain, itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Harusnya ngelihat itu, wah orang punya keluarga nih misalnya. Wah, mudah-mudahan bisa dihisab misalnya gitu ya. Orang bisa sukses, rumahnya bagus, ya mudah-mudahan dari rezeki yang halal. Dan akan dipertanyakan apa namanya oleh, ya akan suatu hari akan dipertanyakan. Nah terus maknanya tadi misalnya Ustaz, gimana dengan ihdinash shiratal mustaqimnya tadi? Oh bagus misalnya, bahkan mau bacanya sampai serius banget, sampai nangis misalnya, ihdinash shiratal mustaqim misalnya, bagus. Artinya betul-betul mendalami dari makna ayat-ayat Al-Fatihah ini. Jadi, atau tadi saya kan menyampaikan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan bentuk pernyataan kepada Allah. Ya Allah, kita teh hanya menyembah kepada Engkau ya Allah, yang lain enggak ada, yang lain enggak penting, yang lain enggak ada yang bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau yang tadi siapa tadi namanya?
0: Sahabat Ikhwan.
1: Ya, sahabat Ikhwan ini ihdinash shiratal mustaqimnya diseriusin. Wah, insyaallah bagus. Bagus. Dan mudah-mudahan nanti Allah memberikan jawaban bisa jadi ketika teman kita sudah sukses kita begini-begini saja. Minimal begini-begininya saja ini itu tetap menjadi rasa syukur. Kita bisa tahajud misalnya ya, bisa berdoa, bisa ngaji. Saya yakin ini misalnya yang ngedengar ini, yang mendengar ini, kalau lagi duitnya banyak banget miliaran tidur enggak akan dengar MKM itu. Kayaknya lagi di Hawaii lagi. Ya kan? Artinya alhamdulillah saja dulu gitu. Tidak usah mengukur kebahagiaan dengan materi. Banyak kok yang tidak punya materi, fine-fine saja. Banyak kok yang mohon maaf ya belum berkeluarga dan dia alhamdulillah bisa ngaji ke sini, bisa ngaji ke sana misalnya ya. Aduh enggak bisa berangkat Ustaz, bisa ngedengerin ini, bisa ngedengerin itu, tidak harus diribetkan dengan pasangan misalnya. Ada para ulama yang tidak menikah juga ada. Imam Nawawi tidak menikah. Dan itu juga tidak menikahnya dengan alasan yang baik-baik saja. Terus juga ada ulama yang tidak dititipi harta berlimpah, ya ulama dekat dengan Allah, tapi ya fakir, ya fakir itu artinya ya doa yang dianugerahkan kepada ya Nabi itu kan, Allahumma mutni miskinan, ya Allah meninggalkan aku dalam keadaan miskin, itu doa Rasulullah, tapi kita nggak berani baca. Kenapa Rasul sampai minta miskin? Menggambarkan bahwa banyak harta itu akan dipertanggungjawabkan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi yang cepat masuk surga itu yang miskin, karena ditanya mana mobil, enggak punya. Ini enggak punya. Oh ya masuk. Jadi harus sudut pandangnya dari situ. Ihdinash shiratal mustaqim, misalnya ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Kalau belum punya jodoh, mudah-mudahan ketemu jodoh yang Allah ridhoi, yang cantik jelita. Kalau perempuan yang jodohnya yang ganteng, yang asep, yang baik, ya ihdinash shiratal mustaqim. Bisa jadi itu menjadi ruqyah kita, menjadi doa kita insyaallah. Dan tentunya doa-doa yang baik, saya menyampaikan yang biasa saya baca aja ya. Karena kalau menyampaikan sesuatu yang tidak saya baca jadi kayak dosa gitu ya. Saya biasanya membiasakan bacanya dibantu ya tadi kita numpang kepada sholawat ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya itu mungkin yang biasa saya baca saya sebagai penutup juga ya. Seperti itu aja ya.
0: Iya.
1: Jadi yang juga bisa menjadi catatan, ya Rabbi wahai Allah, sholli ala Muhammad, berilah sholawat rahmat takdim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waftah artinya bukakanlah, minal khair, dari kebaikan. Misalnya kayak tadi jodoh lah, usaha lah, ikhtiar lah, harta lah, tapi khair. Bagus, kulla mughlaq, semua yang masih tertutup. Bisa jadi dia pengen banget ini harta banyak kayak temennya, tapi Allah lebih tahu berbahaya. Persis seperti ada kompor nyala api, anak kan seneng, wih nyala nih. Tapi sama orang tuanya kan ditarik, jangan bahaya. Dia nangis kan?
0: Ya, betul.
1: Nangis nggak?
0: Nangis.
1: Pengen. Gak bisa. Allah lebih tahu. Allah lebih bijaksana. Allah lebih mengetahui yang paling maslahat buat kita semuanya. Insya Allah. Lanjutkan. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa-doanya. Minimal dengan tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Wahai Allah sholli ala Muhammad, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Waftah bukakanlah minal khairi, dari kebaikan, kulla mughlaq. Terima kasih. Dan ditunggu silaturahminya ke Darut Tauhid, khususnya kami di PDF Darut Tauhid yang berada di Eko Pesantren 2 di Parongpong sana. Parongpong tuh ya arah ke atas ya. Kalau dari Gerlong sini, alhamdulillah Allah menitipkan ya ada masjid Blue Mosque Darut Tauhid di sana. Di sana juga ada santri-santri setingkat SMP, SMA atau Wusta Ulia yang belajar dari kelas 1 Wusta sampai 3 Ulia ada di sana. dan alhamdulillah sekarang sudah persiapan ujian nasional, kalau istilahnya kami namanya imtihan watoni, berbahasa Arab semuanya ya. Dan sekarang sedang mengikuti TKA. Mangga bagi pendengar yang punya putra putri ingin bersilaturahim ke pendidikan diniyah formal Darut Tauhid, bisa ke Eko Pesantren 2 yang mudah-mudahan membawa berkah, membawa manfaat, dan juga membawa maslahat dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di pendaftarannya yaitu 0822 9896 9329. Sekali lagi di 0822 9896 9329, atau bisa di IG-nya, di IG PDF DT atau PDF Darut Tauhid. Mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sahabat MQ ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah sahabat, kami masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Qiyamah, di pilihan kedua ada Quran Surat Maryam, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hasyr. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-2241027. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali hadir ataupun kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Talim Siti Khadijah bersama Majelis Talim Rumahku Surgaku MKFM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim, insyaallah akan menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran bisa menghubungi ke 0857 9530 1370. 0857-953-0130. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen kajian fikih ibadah. Dan kita telah di sesi terakhir ya sahabat MK, di segmen Murotal Pilihan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MK untuk Murotal Pilihan pertama, ada Quran Surat Al-Qiyamah. Di pilihan kedua ada Quran Surat Maryam. Dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hasyr. Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga murotal pilihannya di malam hari ini. Kami akan sapa Anda juga sahabat MK yang sudah bergabung. Ada sahabat Abdullah ini ya, dari Parongpong juga. Ini menyampaikannya dua surat ya, Masya Allah, dari sahabat Abdullah di Parongpong. Ini menyampaikan pilihannya di nomor 1 dan nomor 3 ya, itu di Quran Surat Al-Qiyamah dan juga Quran Surat Al-Hasyr. Ibu Yanti dari Antapani juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Qiyamah. Selanjutnya ada Bapak Dani dari Pink Makroni Rancabari Padalarang, juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Qiyamah. Selanjutnya ada sahabat Willy di Padalarang, menyampaikan juga pilihannya di Quran Surat Maryam. Ini selanjutnya ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi, menyampaikan pilihannya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Qiyamah. Selanjutnya ada Ibu Munawaroh, ini dari Cileunyi, juga menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Maryam. Umi Zikri dari CPM Cianjur menyampaikan interaksinya, alhamdulillah juga ikut menyimak kajian di malam hari ini. Salam ukhuwah buat semuanya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, sejahtera, dan dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik kembali kepada Umi Zikri dari CPM Cianjur. Menyampaikan juga pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Maryam. Ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, menyampaikan pilihannya di nomor 1 dan 2 ya, ini Masya Allah, menyampaikan pilihannya di Quran Surat Al-Qiyamah dan juga Quran Surat Maryam. Ada Ibu Parilah kembali bergabung dari GBA 3, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Hasyr ya, Ibu Parilah. Alhamdulillah sahabat MK, untuk murotal yang paling banyak Anda pilih jatuh pada Quran Surat Al-Qiyamah, yang insya Allah kami akan putarkan untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, tidak sempat tersapa di kebersamaan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-75 Al-Qiyamah, hari kiamat, 40 ayat.

الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

dengan Ki, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Surat ke-79 An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya Qarib, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasa syukur adalah kunci hidup bahagia, sekaligus cara untuk mengikat dan melipat gandakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ini, sahabat MK, berawal dari hati yang benar-benar yakin bahwasanya segala nikmat, karunia dan pemberian hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Meneruskan perjuanganku.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda, sahabat MK, pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen kolbu pagi di hari Kamis, di tanggal 8 Oktober 2026, atau telah memasuki hari yang ke-27 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK pada pagi hari ini, Masya Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda, Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang disampaikan oleh guruna kita di sesi pertama, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian di sesi kedua oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Dan sahabat MK juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang terus serta menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, di 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kembali sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, juga menyampaikan salam silaturahimnya. Silakan Anda boleh sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan.
1: kepadamu harus ku memohon.
0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Aku ini, wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

aku. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya. Kami sapa Anda, yang pertama ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah siaran MKFM terdengar sangat jelas sekali. Salam buat semua pendengar di MKFM yang selalu setia mendengarkan di setiap harinya. Ini terspesial buat seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga MKFM ini semakin jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik kembali kepada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samoro Cianjur. Alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Kamis ini dipenuhi di Perum Samoro Cianjur ya, tersimak dengan baik, juga bersih dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaiknya buat guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezekinya dan melimpahkan berkah serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaik kembali kepada Ibu Saprah dari Perum Samoro Cianjur. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya juga, alhamdulillah ini menyampaikan dan juga menyimak MKFM di pagi hari ini di Cimindiraya. MKFM terdengar sangat bagus dan bersih. Doanya ini menyampaikan untuk semua guru-guru, pendengar, kru yang bertugas, semuanya semoga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan juga kembali kepada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh hidup kami menjadi sebaik-baik hambamu. Karuniakan kepada kami rezeki yang baik ya Allah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu, rezeki yang menjadi bekal pulang kami kepadamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau sukai, amal-amal yang Engkau ridhoi. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba kesayanganmu. Mudahkan bagi kami untuk mengamalkan apapun yang Engkau sukai dan menjauhi apapun yang Engkau murkai. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, jiwa yang yakin padamu, jiwa yang selalu ingin dekat denganmu, jiwa yang takut jauh darimu. Bersihkan jiwa ini dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari segala penyakit hati. Engkau ya Allah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Allahumma ihdina li ahsanil akhlak, la yahdina li ahsaniha illa ant. Wahai Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami kepada akhlakul karimah selain Engkau. Palingkan diri kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari keburukan selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Taqabbal minna ya Allah. Kabulkan wahai Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin sekalian? Rasanya lama tidak siaran langsung dari Masjid Darut Tauhid. Alhamdulillah, semoga kita semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu harus jelas tujuannya. Semakin jelas, semakin mudah. Maaf. Sekali lagi mengisyaratkan ini ya, tolong dipahami dengan baik. kira-kira apa yang ada di dalam genggaman tangan ini. Kalau tidak tahu pasti bingung, ragu, kalaupun mengatakan sesuatu tidak mantap karena tidak tahu. Ini tisu. Apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Tisu atau kosong? Tisu atau kertas? Sama ya. Tisu atau uang? Kalau yakin, mantap. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Keyakinan. Kalau kita yakin, mantap saja. Apa yang harus kita yakini? Banyak yang harus kita yakini. Di antaranya adalah kita harus yakin apa goalnya dari hidup ini. Apa sih hidup di dunia ini ujungnya mau apa? Kan orang berbuat itu tergantung pemahamannya. Maaf ya, seringkali kita menyuruh anak sholat, sholat, santri sholat, santri tahajud, santri saum, santri baca Quran. Itu namanya what, apa. Tapi kenapa ketika selesai dari sekolah, dari pesantren, turun semangat baca Quran, turun semangat ke masjidnya, turun semangat menghafal Quran? Nah, ini tergantung satu patah kata namanya why, mengapa. Mengapa saya melakukan ini? Nah, seringkali kita hanya ujungnya, sholat, sholat, harusnya mengapa saya harus sholat? Mengapa saya tahajud? Mengapa saya harus sedekah? Nah, ketika mengapanya ini begitu paham, nanti dia kuat dimanapun berada. Mungkin kita dengar ada yang berjilbab. Ini cerita sedikit. Ada sebuah perusahaan melarang karyawannya berjilbab. Dilarang keras. Pokoknya kalau ada karyawan yang berjilbab akan dikeluarkan. Dan disambut dengan bahagia oleh para karyawan. Bagus tidak ini? Kok tidak ada yang jawab? Karyawan senang sekali. Karena yang wajib itu karyawati, ya. Memang agak lambat sedikit. Jadi yang wajib itu karyawati. Kalau karyawan dilarang berjilbab ya senang. Tapi kalau karyawan disuruh berjilbab, masalah. Ini hiburan ringan. Walaupun bergurau, tetap harus sadar bahwa setiap perkataan ini dicatat oleh malaikat. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun kecuali ada malaikat yang mencatat, pengawas yang mencatat. Surat Qaf ayat 18. Dan aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Jadi tidak boleh pakai bohong. Nah, jadi goalnya apa? Coba santri, apa goal terpenting dari semua perjuangan hidup kita ini? Sukses itu apa? Masuk surga tanpa azab. Kan ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi meninggal tidak nanti tidak lewat yaumal hisab, dilindungi oleh Allah, tidak ada azab. Itu hanya 10.000 orang. Mudah-mudahan kita dapat, tapi dari sekian miliar. Yang kedua, masuk surga tanpa azab. Jadi ini timbangannya bagus, tidak ada minnya. Ada yang masuk surga tapi masuk neraka dulu, nauzubillahi min dzalik. Jadi goal kita adalah masuk surga tanpa azab. Dalilnya apa? Surat Ali Imran 185. Faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faj. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, maka sungguh itulah faqad faj, keberuntungan, sukses itu. Kalau di dunia ini apa? Hei santri tidak jawab. Ujian ada berapa jenisnya? Dua, satu yang tidak cocok dengan keinginan, dan yang kedua yang cocok dengan keinginan. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini akan terus diulang-ulang supaya nanti kalau ada ujian tidak kaget, karena memang hidup ini adalah ujian. Mana yang bahaya bagi kita, yang cocok atau yang tidak cocok? Ujian yang berat adalah yang cocok dengan keinginan, karena cenderung lebih mudah lupa ke Allah. Yang pahit-pahit itu sebetulnya lebih mudah kita dekat dengan Allah. Ya, contoh yang sering dicontohkan, naik pesawat. Kalau pesawatnya mulus, tidak ada goncangan, tidur, makan, nonton video. Tapi kalau pesawatnya goncang, kalau sedang umroh, semuanya zikir. Mana yang disukai Allah? Yang lalai atau yang zikrullah? Nah, jadi ujian yang berat itu adalah ujian yang lebih mudah membuat kita lupa ke Allah. Mana yang berat, dipuji atau dicaci? Dipuji. Nanti kalau dipuji jadi saya yang pinter, saya yang hafal, saya. Allahnya jadi lupa. Mana yang berat, sakit atau sehat? Sehat lebih berat. Makanya begal itu rata-rata sehat. Sebab kalau begal asam urat dan dia linglung, ya, dia bisa ngebegal temannya sendiri. Lalu sariawan kronis ngomong nggak jelas, ya, kasihan. Koruptor juga rata-rata badannya sehat. Kalau sakit-sakitan gak sempat korupsi. Mana yang lebih berat, punya jabatan atau tidak punya jabatan? Mana yang lebih berat ujiannya, yang cakep atau yang sedang? Berbahagialah yang di bawah sedang, ya. Ini serius. Tahu Icen, ibu-ibu centil yang itu karena merasa ada yang bisa dipamerkan. Banyak yang merasa, jangan dibayangkan ya, yang merasa badannya bagus pasti pamer. Bagi yang kurang iman. Begitulah. Lanjut. Pertanyaannya, perlukah kita takut menghadapi hidup ini? Tidak perlu. Yang perlu itu adalah kita ditolong Allah menghadapi hidup ini. Jadi, jangan takut oleh ujian. Semua ujian yang akan menimpa kita, Allah tahu tidak? Mungkinkah kita bisa menghadapi ujian ini dengan kekuatan sendiri? Tidak bisa. Maka hidup di dunia ini supaya goalnya dapat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu goalnya. hanya kepada Allah. Jadi tujuan dari semua aktivitas ini adalah, ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdikan hidup ini, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi untuk bisa sholat, untuk bisa ibadah aneka bentuk, ini hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Ini keren sekali hadirin ya. Kita ingin jadi orang yang bisa ibadah, tapi pada saat yang sama kita harus yakin bahwa kita baru bisa menjadikan hidup ini ibadah kalau ditolong oleh Allah. Maka kalau disederhanakan, jadi harus bagaimana ngadepin hidup ini? Nah, harus jadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Gitu aja. Jadi hidup kita ini cuma ngejar-ngejar pertolongan Allah. Nah, siapa yang ditolong oleh Allah? Orang yang dicintai Allah. Gimana dia kok kayaknya gak begitu suka sama saya? Gak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada seorang suami yang seorang suami yang merasa istrinya kok kurang cinta. Ada juga istri yang merasa, suami saya kok gak kayak dulu, sekarang cintanya berkurang. Yes, dunia kayak gini. Yang penting kita makin dicintai Allah. Mungkin kalau suaminya terlalu cinta berlebihan, nanti malah terhalang ke Allahnya. Jadi anak-anakku, para santri, udahlah, gak usah terlalu ribet hidup ini. Bagaimana caranya supaya kita disukai Allah, supaya ditolong oleh Allah. Bacakan sekarang sebuah hadis qudsi. Oh, sudah habis belum waktunya nih? Agak panjang memang. Ini hadisnya sahih dari Abu Hurairah. Oh maaf. Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasih Allah, sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai kecuali lebih sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Jadi orang yang bekal jadi kekasih Allah itu adalah yang sangat bersegera melakukan apa yang Allah wajibkan. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jadi kepada yang fardu, yang wajib, itu senang sekali dan bersegera. Kemudian senang sekali dengan amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sunnah Nabi, sehingga Allah mencintainya. Lalu seperti apa kalau Allah sudah mencintainya? Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Jadi Allah akan membimbing. Ini kalau seorang hamba dicintai Allah ya. Allah kan yang menguasai kita itu adalah Allah. Allah akan membimbing pendengaran kita sehingga mudah mendengarkan kebaikan, mudah mendengarkan ilmu, mudah. Jadi dijaga oleh Allah, yang masuk itu yang manfaat. Yang manfaat itu yang bisa menguatkan iman, yang jadi amal soleh, yang bisa jadi tawasobi hak, yang bisa jadi tawasobi sob. Ini terdengar, nanti telinganya itu akan suka mendengarkan kebaikan. aku akan menjadi penglihatannya. Dengannya ia melihat, lalu Allah akan membimbing mata kita. Tidak sibuk dengan maksiat, tidak sibuk lihat HP yang tidak ada manfaatnya, tidak sibuk lihat lawan jenis yang tidak halal dilihat. Semuanya terjaga mata ini, tapi senang sekali melihat ayat Qur'aniyah dan kauniyah. Ke Qur'an kangen, rindu, asyik. Dan juga lihat alam, bisa melihat Allah. Tapi kalau lihat yang haram, oleh Allah dimudahkan untuk ghadul basar. Dengan tangannya, dengannya ia bertindak. Lalu Allah akan membimbing kita bisa lebih senang sedekah, senang nolong orang, senang melakukan kebaikan dengan tangan ini. Mudah. Dan kakinya, dengannya ia berjalan. Lalu Allah akan membimbing kita pergi kemana, bertemu dengan siapa. Jadi senang ke masjid, senang silaturahim. Kita akan jadi orang yang tercegah dari masuk ke tempat maksiat, pergi ke tempat dosa, bertemu dengan orang salah. Pergerakan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kan kaki ini mengantarkan pergerakan kita. Jadi mata, telinga, tangan, kaki nanti akan dibimbing. Wa in sa'alni, dan jika ia meminta kepadaku, la'utiyanna, maka aku akan memberinya. Kemudian doanya menjadi mustajab. Jadi kalau minta oleh Allah dikabulkan, dan aku pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Jadi kalau ya Allah tolong, saya ini ada yang mau zalim, setiap yang mau zalim pasti makhluk Allah, Allah akan melindungi. Gini-gini hadirin, semua yang membahayakan kita itu pasti makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki dia zalim ke kita, enggak ada tuh, tidak bisa. Dan kita juga milik Allah. Kalau Allah tidak menghendaki tubuh ini luka, tidak ada luka. Semuanya milik Allah. Masya Allah. Dan tidaklah, oh ini penutup hadis ini, dan tidaklah aku mengalami taradud terhadap sesuatu yang akan aku lakukan seperti taradudku dalam mengambil jiwa seorang yang mukmin. Ia tidak menyukai kematian karena senang beramal soleh, ya. Aku tidak menyukai apa yang menyusahkannya. Maaf ya. Jadi artinya secara sederhana, Allah itu tidak mau bikin susah orang yang dicintainya. Begitulah. Jadi jangan takut mau zaman seperti apapun. Katanya tahun 2030 akan terjadi oversupply orang-orang yang produktif di Indonesia. Jadi masa kerjanya, masa orang produktif bekerja akan banjir di tahun 2030. Mulai sampai 2045, 15 tahun itu akan banjir orang-orang yang produktif, yang tamat-tamat sekolah, usia produktif, sehingga persaingan sangat ketat. Untuk cari kerjaan lebih susah. Produk makin banjir sehingga akan turun harga. Nyari kerjaan susah karena banyak pilihan. Orang sekarang jualan, semuanya ikut jualan, ya kan? Orang pakai internet jualan, nanti orang jualan semuanya. Jadi dia jual sendiri, dia beli sendiri. Perjodohan juga akan lebih ketat nanti karena banyak pilihan. Tapi jangan takut, kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan jaminan tadi. Kita akan dituntun, termasuk cara berpikir kita, cara bicara kita, nanti semua akan dibimbing oleh Allah, sehingga yang kita lakukan perbuatan yang Allah sukai. Nanti akan kuliah di tempat yang Allah pilihkan, biayanya Allah cukupi. Nanti cari pekerjaan, Allah yang memberikan tempat pekerjaan yang bisa menguatkan ibadah, menguatkan iman dan amal soleh. Nanti dipilihkan teman, kalau waktunya punya jodoh, kalau Allah mau kasih jodoh, dipilihkan jodohnya. Allah mudahkan. bukan tanpa ujian. Sekali lagi ya, oh enak benar dong, nanti hidup saya gak ada ujian. Tetap diuji. Bahkan mungkin lebih signifikan ujiannya. Hanya saja dikasih bocorannya. Kan ulangan susah itu karena gak tahu jawaban. Betul tidak?
1: Setiap ketika, wahai Tuhan.
2: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi yang pertama ini. Dan juga sahabat MK, di sesi kedua kita akan dilanjutkan bersama guru kita yaitu Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah terhubung melalui line telepon MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai. Baik, dan kembali terhubung sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.

0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kabar baik, kabar hai. Sehat Pak Kiai di
1: alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, Allahumma amin. Silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan untuk menyegarkan iman dan rohani kita. Karena kita sadar, seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, iman itu bisa menebal dan menipis. Tugas kita untuk mempertebal keimanan, supaya pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita dalam keadaan kuat, dalam keadaan terbaik. Begitu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pagi ini kita akan menyegarkan kembali salah satu pesan dari Al-Quranul Karim yang berulang kali disampaikan, bahkan oleh para ulama disepakati pesan ini harus menjadi rukun dalam khutbah, yaitu wasiat tentang takwa. Ini sudah berulang kali tiap minggu bapak-bapak yang ikut atau pria yang ikut Jumatan pasti selalu mendengar ittaqullah, ittaqul taqwalah kamu kepada Allah. Kenapa ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan wasiat takwa itu menjadi salah satu rukun khutbah yang harus diucapkan oleh setiap khatib pada waktu khutbah, di samping kesempatan-kesempatan lain? Ya tentu hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi yang pasti kita temukan dalam Al-Quran, berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita supaya kita menjaga ketakwaan kita, supaya kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Dan kemudian Allah juga berkali-kali dalam Al-Quran berjanji, menyampaikan janji. Dan kita harus yakin janji Allah itu pasti benar, gak mungkin bohong. Beberapa kali, mungkin lebih dari 10 kali ya, beberapa kali Allah berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang yang takwa. Nah, subuh ini kita segarkan kembali pesan-pesan Al-Quran yang mungkin sudah sering kita dengar, terutama bagi bapak atau saudara-saudara pria yang ikut Jumatan. Ya, antara lain kita temukan Allah berfirman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pandai-pandailah seseorang itu untuk melakukan, melihat, mengevaluasi apa yang sudah berlalu, lighad, untuk dijadikan bekal di masa akan datang. Entas itu wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Jadi Allah berpesan takwalah kamu kepada Allah. Setelah itu Allah menyatakan pandai-pandailah seseorang itu melakukan evaluasi diri, menilai diri apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, untuk apa? Lirad, untuk bekal di masa akan datang. Lantas Allah memperkuat kembali dengan pernyataan wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mewaspadai apa saja yang kamu kerjakan. Nah, ini perintah dari Al-Quranul Karim. Kita itu harus pandai-pandai melakukan self-koreksi, menyadari kekurangan diri, juga menyadari kelebihan diri. Bukan untuk sombong tentu, tetapi untuk bekal takwa tadi. Dan pada ayat lain kita temukan juga Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, agar kalian bersyukur. Jadi untuk menjadi seorang yang pandai bersyukur, dengan dijanjikan oleh Allah, orang yang syukur itu nikmat akan ditambah. Quran mengawalinya dengan perintah, takwalah kamu kepada Allah. Atau pada ayat lain kita juga menemukan janji Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. takwalah kamu kepada Allah agar kalian bisa mendapatkan kasih sayang. Jadi janji Allah kepada seseorang yang takwa adalah kasih sayang Allah. La'allakum turhamun. Kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pada ayat lain Quran menyatakan fattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kamu kepada Allah agar kalian bahagia. Jadi kunci untuk memperoleh kebahagiaan menurut ayat ini adalah takwa. Pada ayat tadi Al-An'am Allah menjanjikan untuk mendapatkan kasih sayang Allah juga adalah takwa. Jadi dengan takwa kita akan mendapatkan kasih sayang Allah dan dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Dan terus Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu itu yang paling takwa. Jadi ini berulang kali kita dengar, orang yang paling mulia itu yang paling takwa. Kalau ingin menjadi manusia yang paling mulia menurut Quran, takwa. Ya tidak yang lainnya begitu. Yang paling mulia adalah di sisi Allah adalah takwa. Quran menyatakan wa inna khairaz zadi taqwa, bekal takwa. Ya, bekal dalam hidup ini takwa itu adalah bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik, bekal yang paling berharga itu adalah takwa. Allah menjanjikan wa in tasbiru wa tattaqu wa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian betul-betul sabar dan takwa, maka itulah itulah adalah masalah yang terpenting, yang terunggul, yang terunggul. Ah, dan masih banyak lagi perintah-perintah Quran dengan berbagai macam redaksi bahwa kita diperintahkan supaya menjaga ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita, bahkan kita terutama pria yang Jumatan wajib mendengar, wajib mendengar setiap khatib juga wajib menyampaikan tentang pesan-pesan takwa itu. Ada sejumlah janji yang kita temukan dalam Al-Quran ini diperuntukkan bagi orang yang takwa. Pertama, Allah menjanjikan akan dibukanya berkah dari langit dan bumi. Berkah itu sebuah kenikmatan yang nyaman, yang membahagiakan, yang membahagiakan dunia akhirat tentu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk satu kaum itu, penduduk satu kaum, satu daerah atau satu bangsa betul-betul iman dan takwa, aku akan bukakan kepada mereka barokat, keberkahan. Keberkahan itu sesuatu yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kebahagiaan dunia akhirat, itu berkah. Jadi kalau hanya dunia saja itu tidak termasuk kriteria berkah. Nah, ini adalah janji Allah untuk orang yang takwa akan diberikan, dibukakan kepada mereka dari langit dan bumi adalah keberkahan. Selanjutnya kita menemukan juga janji Allah walau annahum amanu wattaqau lamasubatu minallahi khairun law kanu ya'lamun. Mereka yang betul, orang-orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan ketangguhan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in tasbiru wa tattaqu, kalian betul-betul sabar dan takwa, la yadurrukum kaidhum. Usaha-usaha kejahatan orang tidak akan membuat derita madarat bagi kamu. Jadi dijamin oleh Allah, orang yang takwa itu tidak akan menjadi hancur, tidak akan menjadi derita kepada orang-orang yang takwa. La yadurrukum kaidhum. Tidak akan membuat mudarat, tidak akan membuat derita. Kaidum, usaha segala macam ikhtiar orang-orang, kalau kita betul-betul memiliki kesabaran dan ketakwaan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian betul-betul takwa kepada Allah, Allah akan memberikan semacam sinyal-sinyal spiritual. Furqana yang bisa memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mencelakakan, dan mana yang bahagia. Jadi orang yang takwa dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sinyal-sinyal yang bisa memisahkan mana yang membahagiakan, mana yang mencelakakan. Ini penting sekali, ilmu-ilmu kita, pengetahuan kita sering-sering tidak bisa membuat sebuah kesimpulan yang 100%. Maka Quran menjanjikan takwalah kepada Allah. Pikiranmu, rencanamu, usaha kamu akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat surat lain dikatakan orang takwa itu akan diberikan makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, ada saja jalan. Kita sering dihadapkan dengan masalah, kalau kita takwa, Allah berjanji, sekali lagi janji Allah akan diberikan makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Jadi akan ada saja jalan. Atau di dalam ayat lain dikatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya itu lancar dan mudah, yusra. Orang, bagi orang yang takwa, segala urusan yang dihadapinya akan lancar, mudah, dan bermanfaat. Nah, itu janji. Wa amma man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dan orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah akan diberikan kemudahan, kemudahan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, keruwetan, ada saja jalan keluarnya, ada saja jalan keluar, diberikan jalan, ada kemudahan, kelancaran. Ini sangat penting. Dan ayat lain, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki dengan tanpa sulit. Ya, ada saja jalan keluar untuk mendapatkan rezeki, untuk mengatasi kesulitan rezeki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Lantas janji lain kita lengkapi, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan bagi mereka yang takwa itu akan ada kebahagiaan, kegembiraan di dunia ini dan di akhirat. Di dunia ini dan di dunia akhirat. Kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsin. Karena Allah akan selalu mendampingi, menyertai orang-orang yang takwa itu. Wa hum muhsinun, dan mereka kebahagiaan, kegembiraan di dunia ini dan di akhirat. Di dunia ini dan di dunia akhirat. Kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsin. Karena Allah akan selalu

0: ajro, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang kita temukan dalam Al-Quranul Karim, janji Allah kepada orang-orang yang takwa. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita wasiat takwa, pesan takwa itu dijadikan sebagai salah satu materi eksplisit takwa begitu oleh para khatib ketika melaksanakan khutbah, atau dalam bahasa fikihnya adalah rukun khutbah. Selain memuji Allah, selawat Rasulullah, harus ada wasiat takwa. Dan ternyata Quran, Al-Quranul Karim berulang kali menyampaikan pesan takwa. Tentu ini bukan sesuatu kebetulan, akan tetapi memang merupakan bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, akan mendapatkan rezeki bahkan dengan tanpa sulit, dan anugerah-anugerah lain yang di luar estimasi nalar manusia. Kuncinya adalah takwa. Nah, poin-poin atau butir-butir takwa itu bertebaran juga disebutkan dalam Al-Quran, yang sering disimpulkan yaitu laksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam arti fisik maupun dalam arti non fisik, pikiran, perasaan, yaitu senantiasa istiqomah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Mudah diucapkan, tapi sering-sering kita sulit mengamalkannya, banyak godaannya. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh, tidak pernah ada khutbah yang disampaikan oleh beliau kecuali di dalamnya selalu ada pesan, takwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan sejumlah janji yang bertebaran dalam Al-Quran, yang beberapa di antaranya tadi dibacakan, orang yang takwa akan mendapatkan keberkahan, orang yang takwa akan mendapatkan rezeki dengan tanpa sulit, orang yang takwa akan mendapatkan semacam sinyal-sinyal ilahi untuk memperoleh sesuatu yang baik, akan terjaga dari berbagai macam kesulitan, kepahitan, dan musibah. Nah, mudah-mudahan kita terus tanpa bosan untuk mendengarkan pesan-pesan khutbah takwa pada setiap Jumat, terutama bagi pria, dan juga tentu saja tidak henti-hentinya kita juga mengkaji, mendalami ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan ketakwaan itu. Melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Beberapa indikatornya, selain mantap iman, selalu memenuhi janji, ada selalu menjadi pemaaf, sabar, kemudian menjaga amanah, jujur, dan kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, dan izin pakai kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya di pagi hari ini. Ada Mama Depina dari Sindangkerta. Ini izin bertanya Pak Kiai, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, banyak beliau pernah dalam hadisnya itu, kita adalah orang terakhir tetapi lebih dahulu masuk surga pada hari kiamat, hadis riwayat Bukhari. Disampaikan pertanyaan dari Ibu Depina ini, terus bagaimana Ustaz Pak Kiai nasib orang yang banyak dosa, apakah ini juga mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara bertobat dari dosa tersebut Pak Kiai?
0: Iya. Jadi janji yang bertebaran dalam Al-Quran juga tadi hadis, salah satu di hadis janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang baik, untuk orang yang takwa. Selain itu, Quran juga berulang kali menyampaikan apa peringatan, jadi ini masuk neraka begitu. Orang-orang yang begini akan masuk neraka. Menurut keyakinan kita, akidah kita adalah setiap orang yang betul-betul beriman, yang formalnya membaca dua kalimat syahadat, dia meyakini Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah, kemudian

0: dia sudah menjadi muslim, dia ada jaminan bisa masuk ke dalam surga, begitu keyakinan ahli sunnah. Akan tetapi berapa lama atau apa kualitas yang akan dia dapatkan di dalam surga, atau berapa lama kalau seorang itu masuk neraka, inilah yang ditentukan oleh amal. Tetapi yang prinsip, yang pokok adalah seorang itu tidak musyrik. Tidak musyrik, yaitu dia beragama Islam lah, membaca dua kalimat saat muslim ya. Nah kemudian dia mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, termasuk sholat dan yang ada dalam rukun Islam ini melaksanakan. Nah berapa lama dia harus mengalami teguran balasan dari Allah Subhanahu wa taala menurut ketentuan yang diajarkan di dalam di sunnah, yaitu tergantung perbuatan mereka. Jadi semakin banyak dosa, semakin lama dia untuk mendapatkan azab dari Allah. Tapi semakin sedikit dosa seseorang, ya semakin cepat dia untuk mendapatkan surga Allah itu. Tapi orang yang menurut keyakinan kita, setiap orang yang menyatakan diri beriman, dia saksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dia ada jaminan surga. Tapi berapa lama dia harus melewati sebelum masuk surga, itu ada di neraka dan lain-lain. Nah itu Allah yang menentukan, tapi diajarkan kepada kita tergantung amal kita. Jadi semakin sedikit dosa kita, ya semakin cepatlah, bahkan mungkin diampuni penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu menjaga tadi ketakwaan kita kepada Allah, istiqomah melaksanakan Allah, perintah Allah, istiqomah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah, baik-baik, terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai. Dan selanjutnya kembali menyapa ada diri sahabat Ikhwan Pak Kiai yang tidak menyebutkan asalnya. Ini izin bertanya Pak Kiai, bagaimana ketika mendengarkan khutbah namun khutibnya ini menggunakan bahasa Arab Pak Kiai, jadi tidak terlalu paham apa yang disampaikan ketika khutbah Jumat ini, seperti apa Pak Kiai?
0: Iya. Jadi ada beberapa di masyarakat itu. Yang pertama, khutbah itu bahasa Arab penuh dan tanpa ada penjelasan. Tapi ada sebuah masjid khutbah, tapi setelah Jumatan dijelaskan di luar khutbah begitu. Kenapa? Karena punya pemahaman khutbah itu bagian daripada ibadah mahdhah. Jadi harus sesuai dengan bahasa Quran dan hadis begitu. Itu satu. Tapi pada umumnya para ulama berpendapat ada wasiat khutbah yang harus bahasa Arab, yaitu wasiat takwa. Kemudian tapi ureannya tentang takwa, tentang yang lain-lain, itu boleh dengan bahasa yang dapat dimengerti. Menurut hemat saya ini yang paling kuat. Jadi khutbah itu sampaikan dengan bahasa Arab untuk wasiat takwa, untuk hamdalah, salawat rukun khutbah, tetapi urean disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Sekarang ini masih sering diperdebatkan bagaimana kalau khutbah itu memakai teknologi, sekarang jadi lihat di layar begitu. Nah, ini masih jadi persoalan. Untuk sementara barangkali biasa sajalah khutbah itu oral ucapan, dan kemudian wasiat takwanya baca saja bahasa Arabnya, tambah ayat Al-Quran, sedangkan ureannya boleh menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh jamaah. Jadi itu menurut hemat saya yang paling mungkin, yang paling kuat dan bermanfaat. Walaupun kita harus menghargai ada beberapa pengurus masjid yang mensyaratkan khutbah Jumat itu ibadah harus sama dengan sholat, jadi bahasa Arab. Nah, ada yang membiarkan tidak diterjemahkan sesudahnya, tapi ada juga setelah salam diterjemahkan terjemahnya atau maksud dari khutbah itu. Ini beberapa pendapat di tengah masyarakat. Saya berpendapat untuk rukun khutbahnya bahasa Arab, ureannya bisa dengan bahasa yang dapat dimengerti.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai. Dan masya Allah ini sudah berada di akhir juga kebersamaan di pagi hari ini Pak Kiai. Mungkin penguatan terkait tema takwa di pagi hari ini Pak Kiai.
0: Ya, dari para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk mendengar takwa, takwa, takwa. Karena diperintahkan oleh Islam. setiap Jumat kita wajib mendengar itu wasiat takwa. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, tentu baik sekali kita segarkan kembali bahwa kita ini harus takwa. Intinya memang melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan kemudian tambah yakin apa yang kita sampaikan itu bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, setelah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarga. Dan beri kita senantiasa mendoakan guru kita sahabat MK di pagi hari ini, mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan dalam semua aktivitasnya, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dari segala. Alhamdulillah sahabat, mungkin demikian ya di pagi hari ini kita telah sama-sama menyimak ilmu di sesi pertama oleh guru kita yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastir, kemudian di sesi kedua bersama Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali.
2: Rasa berputus asa siapa.
1: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi.
2: Semangat.
1: Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Itu penghapus dosaku, mengganti hukum.
1: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya sekedar tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
2: Ya Allah Tuhanku.
1: Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Siapakah dapat bersihkan diri dari.
1: Sudah, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kami kembali menyapa Anda. Ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Alhamdulillah bersih. Selanjutnya ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga kembali bergabung. Alhamdulillah dari Cipanas sangat baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, keberkahan. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah suara MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah. Selanjutnya ada Ibu Eti dari Bali Endah juga alhamdulillah menyimak program MK pagi di hari ini. Selanjutnya ada Bapak Ujang dari Cianjur juga. Alhamdulillah semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ada Ibu Ella dari Soreang juga alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Selanjutnya Ibu Yanti dari Antapani juga bergabung alhamdulillah juga menyimak program MK pagi. Selanjutnya ada Ibu Is dari Banjaran juga alhamdulillah menyimak program manajemen kalbu di pagi hari ini. Laporan kualitas siarannya bersih dan juga baik. Alhamdulillah. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Selanjutnya ada Umi Zikri dari CPM Cianjur. Ada sahabat Nidia Fitriani juga bergabung. Ada sahabat Kang Iman dari Tasikmalaya. Ada Abah Akbar dari Ciranjang. Kemudian selanjutnya ada sahabat kita dari Teh Duis dari Tasikmalaya juga bergabung. Alhamdulillah MKFM di Tasikmalaya ini tersimak jernih dan juga jelas. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Ade Yulianti dari Padalarang juga alhamdulillah menyimak. Ibu Anissa dari Parken juga alhamdulillah ini menyimak di pagi hari ini. Ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Selanjutnya ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya juga alhamdulillah menyimak. Ada sahabat Endri Sapitri juga alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Ada sahabat Sandi di Banjaran juga selalu menyimak untuk frekuensi dan sinyal radio MKFM ini di wilayah Banjaran diterima dengan baik dan juga bagus. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK untuk yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk menyampaikan yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya. Doa-doa terbaiknya, salam silaturahminya. Mudah-mudahan doa terbaik kembali kepada sahabat MK dimanapun berada. Seperti ada WMN dari Manonjaya juga alhamdulillah bergabung. Dan terima kasih juga untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program MK pagi di pagi hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya di pagi hari ini tidak sempat tersapa. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bamu dalam mendidih jiwa.
3: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan, serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ketika kita berbicara tentang diri manusia, ketika kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit, ada suatu fenomena yang sampai saat ini fenomena tersebut belum bisa terpecahkan. Ada tiga masalah besar di dalam masalah kesehatan ini yang sampai saat ini belum bisa diturunkan angka kejadiannya. Dan tiga masalah besar ini ternyata berdampak karena masalah ini ternyata bukan hanya dia yang menjadi masalah, tapi menjadi penyebab masalah lainnya, menjadi akar bagi penyakit lainnya, menjadi tiga pilar terjadinya penyakit yang bisa dalam tanda kutip mematikan. Ada tiga penyakit yang menjadi akar, akar penyakit yang bisa menjadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, sampai ke ranking 5 penyebab kematian terbanyak secara syariat. Tiga akar inilah ibu bapak semua. Ketika kita bisa mengelola, maka 5 penyakit besar syariatnya itu bisa diturunkan. Tiga penyakit inilah ibu bapak semua yang ternyata angka kejadian sekarang bukan nurun, naik. Apa itu tiga penyakit ini ibu bapak semua? Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah dislipidemia. Itu tiga akar yang bisa menjadikan pohon stroke, yang bisa menjadikan pohon serangan jantung, yang bisa menjadikan pohon dua-duanya, stroke iya, serangan jantung iya. Nah, angka

0: stroke, faktor risiko tertinggi adalah hipertensi. Yang kedua, diabetes tuh satu penyakit ternyata bisa disebabkan oleh dua akar tadi. Penyakit serangan jantung juga berakar dari dua penyakit tadi, dan tiga-tiganya ada hipertensi, ada diabetes, dan dislipidemia. Ketiga akar inilah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi permasalahan besar dan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan secara utuh. Jadi masih terbelenggu kita itu oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada lagi?
11: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
1: dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
14: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
13: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
15: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
13: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

sahabat MQ, kesan apa yang akan ditinggalkan di kehidupan akhir nanti? Akankah kesibukan terakhir yang dilakukan adalah sesuatu yang Allah suka? Akankah ucapan terakhir yang kita lantunkan adalah kalimat syahadat? Akankah kenangan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang bermanfaat? Wallahu a'lam. Seorang wanita karir berusia 25 tahun masih berkutat dengan laporan yang sudah sejak pagi berserakan di meja kerjanya. Maklum, akhir bulan memang selalu seperti itu. Atau lebih tepatnya, sudah semenjak 2 bulan lalu. Semenjak kenaikan jabatan, waktu dari wanita itu benar-benar habis oleh pekerjaannya. 24 jam seakan jadi waktu yang sangat sedikit baginya. Suara jam saling berlomba dengan ketukan keyboard yang sedang digunakannya. Sampai tiba-tiba, notifikasi ponselnya berbunyi. Ternyata, ada satu pesan masuk. Dibukalah pesan itu yang ternyata dikirim oleh sang ibu. Pesan yang memberitahukan bahwa sahabat wanita itu yang juga tetangganya baru saja meninggal dunia. Syariatnya karena terkena serangan jantung. Pesan yang datang tiba-tiba tentu membuat wanita tersebut terkejut. Terlebih baru selang 2 hari yang lalu, ia dan sahabatnya berjanji untuk saling bertemu di akhir pekan, mengingat sahabatnya akan memberikan dress code pernikahan yang tinggal 1 bulan lagi. Setelah memanjatkan doa dan kemudian menenangkan diri, perasaan campur aduk yang dirasakan wanita karir itu bermuara pada rasa tenang yang hadir. Ia kembali mengingat kesan dan kenangan terakhir yang sahabatnya tinggalkan. Wanita tersebut bersyukur, di waktu-waktu terakhir, sahabatnya memang sedang sibuk memperbaiki diri, memutuskan untuk hijrah dari dunianya yang dulu. Perjalanan sahabatnya sebelum dijemput ajal benar-benar disibukkan dengan kebaikan. Sahabatnya menjadi lebih sering ikut kajian ilmu di majelis taklim, hingga melanjutkan pembelajaran Al-Quran sampai sudah hafal beberapa juz. Namun, di akhir, wanita karir itu diliputi perasaan syukur, juga malu yang bersamaan. Bersyukur, sahabatnya memutuskan untuk mengambil hidayah sebelum limit kehidupannya berakhir, dan malu, akankah akhir hidupnya juga meninggalkan kesan yang baik di mata Allah? Mengingat, dirinya merasakan masih terlalu sibuk mengejar dunia untuk dunia, bukan sebagai jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, bukankah kematian menjadi rahasia terbesar? Kita tidak akan pernah tahu, bahkan seperdetik ke depan, perubahan apa yang akan hadir dalam hidup kita. Sikap apa yang akan diambil, hingga amal apa yang akan jadi kebaikan terakhir. Walaupun belum tentu juga, apakah yang terakhir adalah kebaikan, ataukah sebaliknya? Mudah-mudahan, hingga ajal menjemput jasad dan ruh ini, kita senantiasa disibukkan dengan amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Ta'ala sebagai penolong dan pemberat kebaikan agar dapat layak untuk Allah karuniakan pertolongan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, di edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Atau alhamdulillah kita juga sudah memasuki hari yang ke-27 di 26 ya, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kalau kata Ustadzah beberapa waktu lalu, sahabat MK sudah di Rabiul Akhir, sudah saatnya untuk menghitung mundur kembali untuk menuju bulan Ramadan ya, Masya Allah. Karena kalau kemarin baca-baca berita sahabat MK, Insya Allah Ramadan akan berlangsung di bulan Februari 2027. Waktu lagi-lagi ya sahabat MK, begitu cepat rasanya berlalu atau mungkin terasa lama bagi Anda. Namun waktu ini sejatinya adalah sebuah senjata yang kalau kita gunakan dengan baik, dengan bijak, ini akan menolong kita, sahabat MK. Tapi kalau ternyata tidak digunakan dengan baik, dengan bijak, akan justru melukai kita. Dan insya Allah di waktu pagi hari ini kita akan gunakan dengan baik ya, untuk berbagi semangat, berbagi inspirasi, salam silaturahminya dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah hingga jam 9 pagi nanti ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kami akan temani dengan berbagai segmen. Mulai dari segmen Jurnal Pagi, silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan jurnal syukurnya. Bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda? Lalu lintas mungkin Anda sudah berkendara. Kalau saya tadi ketika berangkat ke studio, sahabat MK ini sudah ramai lancar, alhamdulillah tidak padat ya, tapi cukup lancar, alhamdulillah. Bagaimana kondisi di daerah Anda? Silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jurnal pagi hari ini, jurnal syukurnya, salam silaturahmi barangkali sahabat MK, semangat saling menyemangati, mudah-mudahan energi yang dituangkan ini tersalurkan melalui udara. Dan nanti setelah jurnal pagi kami juga akan sambung dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan berbincang berkaitan dengan data center, sahabat MK. Menyoroti data center di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Ini wacana beberapa waktu kebelakang ya, bahkan oleh Gubernur Jawa Barat sempat hampir diresmikan sebelum akhirnya dihold, ditahan, sahabat MK. Dan pagi hari ini setelah Sudut Pandang kita akan juga berbincang dalam segmen Bincang Kesehatan. Insya Allah nanti kita akan memperingati juga World Arthritis Day. Sehatkan sendi, wujudkan hidup berkualitas. Silahkan nanti juga bisa ikut berdiskusi ya, bergabung menyampaikan atensi ataupun WhatsApp MKFM ataupun juga berbagai inspirasi lainnya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua Komite Medik di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dan ditutup dalam segmen MKpedia nanti di penghujung kebersamaan jam 9 pagi, sahabat MK. Dan kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan Jurnal Pagi. Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Memasuki segmen Jurnal Pagi, hari ini kita akan awali terlebih dahulu sahabat MK dengan informasi seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda silakan bisa bagikan juga bagaimana pantauan di lapangan, karena kalau untuk di daerah Kota Bandung Raya, sahabat MK, prediksinya mayoritas berawan, seperti halnya di pagi hari ini ya. Kalau di sekitar Gerlong, berawan, sahabat MK. Di daerah Anda seperti apa? Kami nantikan bagaimana laporannya dalam Jurnal Pagi di 0811-224-1027. Prediksi untuk Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojong Luakaler, Andir, Cicendo, ini insya Allah akan berawan, sahabat MK, dengan suhu rata-ratanya mencapai 30 derajat Celcius. Bergeser ke Kecamatan Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Kecamatan Cibenying Kidul, Bandung Kulon, hingga Kiara Condong, ini juga akan berawan. Sama halnya dengan Kecamatan Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Anda yang berlokasi di Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, dan Mandala Jati juga akan berawan. Apakah di daerah Anda ada yang kerasa gerimis barangkali, sahabat MK ya? Biasanya kalau berawan ada tanda-tanda mau gerimis. Tapi silakan bisa laporkan ya di 0811-224-1027. Bergeser ke Kabupaten Subang, kalau di Kabupaten Subang lebih bervariasi. Untuk perakiran cuaca hari ini di Kecamatan Sagala Herang akan cerah, sementara bergeser ke Cisalak cerah berawan. Di Kecamatan Subang, Kabupaten Subangnya hujan ringan, sahabat MK. Bergeser ke Kecamatan Kalijati, Pabuaran akan berawan, sementara di Purwadadi, Pagaden cerah berawan. Kemudian di daerah Binong dan Pusaka Negara serta Pamanukan cerah, daerah Ciasem berawan. Bergeser ke Jalan Cagak cerah berawan, Belanakan berawan, Tanjung Siang cerah berawan. Di Kecamatan Compreng akan cerah, bahkan suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Daerah Patok Besi berawan, Cibogo, Cipunagara cerah berawan, Cijambe hujan ringan, Cipendei berawan, Kecamatan Legon Kulon akan cerah, bergeser ke Cikaum cerah berawan, perakiraan cuaca di Serang Panjang hingga Sukasari berawan, Tambak Dahan cerah, Kasomalang dan Dawuan hingga Pagaden, Pagaden Barat ya sahabat MK, dan juga Ciater ini cerah berawan. Sementara untuk Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang akan cerah insya Allah. Lebih bervariasi kalau di Kabupaten Subang, sama halnya dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun kalau di Yogyakarta dominasinya cerah berawan, sahabat MK, seperti di Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan juga Kota Yogyakarta. Hanya daerah Gunung Kidul saja yang berawan prediksi cuaca hari ini. Anda yang berlokasi di Cianjur, misalnya Ciamis, sama halnya dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun kalau di Yogyakarta dominasinya cerah berawan, sahabat MK, seperti di Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan juga Kota Yogyakarta. Hanya daerah Gunung Kidul saja yang berawan prediksi.

0: Sesaat lagi kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung, mengirimkan WhatsApp ataupun juga laporan jurnal paginya. Jurnal syukurnya juga sahabat MK bisa dilengkapkan. Mudah-mudahan jadi pengingat sesama kita dan untuk senantiasa bersyukur insya Allah. Kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan, rasakan manfaatnya bersama wakaf anti riba. Cukup akses www.

sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Jurnal Pagi di hari ini, kami kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal paginya. Melengkapkan dengan jurnal syukur, sahabat MK, hal-hal apa saja yang sudah Anda syukuri sejak Anda membuka mata, Anda ikhtiarkan untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Insya Allah dilancarkan ya. Silakan Anda bisa berbagi, lengkapkan juga dengan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda atau juga lalu lintasnya, sahabat MK. Mudah-mudahan jadi inspirasi ataupun juga petunjuk ya, informasi penting bagi sahabat MK yang melalui rute yang sama. Dan pagi hari ini kita akan coba sapa sahabat MK yang sudah bergabung berbagi jurnal syukurnya. Masya Allah, ada Bapak Anwar Hidayat dari Ranca Ekek. Wilujeng Enjing MKFM katanya, Masya Allah. Semoga sehat selalu, amin, Allahumma amin. Kondisi cuaca di Ranca Ekek agak mendung, mudah-mudahan secepatnya hujan. Wah, Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sudah menantikan musim hujan ternyata ya Pak Anwar. Terima kasih banyak sudah melaporkan dari Ranca Ekek Pak Anwar ini ya. Kemudian kita sapa ada Ibu Yanti di Antapani. Berbagi jurnal syukurnya di hari ini, Alhamdulillah, syukur tiada terkira. Masih diberikan usia sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah, Masya Allah. Doa terbaiknya agar kita semua senantiasa sehat, dilapangkan rezekinya. Dan insya Allah, kalau pantauan cuaca Antapaninya sudah mulai cerah katanya, Alhamdulillah. Doa-doa baik yang Anda kirimkan melalui WhatsApp MKFM, sahabat MK, ini menambah energi ya, insya Allah, di kesempatan pagi hari ini. Kemudian dari Antapani kita berlanjut ke daerah Cimahi. Di daerah Cimahi, sahabat MK, kali ini sudah bergabung ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi, Masya Allah. Kali ini berbagi jurnal syukurnya, Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan hamba untuk bisa curhat di penghujung malam ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian masih bisa hari ini dapat amanah untuk pengabdian masyarakat ke Cililin bareng dokter-dokter di SD. Wah, Masya Allah, ini akan ketemu anak-anak ya sahabat Handayani. Alhamdulillah. Kemarin juga katanya dapat diberikan amanah untuk penelitian S2 sahabat Handayani. Masya Allah, ya sarallah, insya Allah dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penolong. Jurnal pagi hari ini cuacanya cerah berawan ya, suhunya sejuk kalau di sekitar Pondok Mas Indah Cimahi. Doa terbaiknya dari sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru operator MKFM dimanapun berada. Jaga kesehatan, kata sahabat Handayani ya, jangan lupa bahagia, semangat. Semangat ke kampus nih sahabat Handayani, semangat juga ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi semangat energi positifnya di pagi hari ini sahabat Handayani. Kemudian kita berlanjut menyapa di Buah Batu, ada siapa lagi kalau bukan Pak Yandi ya. Pak Yandi yang sudah berbagi dokumentasi pagi hari ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah cuacanya cerah, sejuk, lalu lintasnya lancar di daerah Jalan Cijapura Hilir Buah Batu Bandung. Alhamdulillah jurnal syukurnya hari ini bisa ketemu kembali di hari Kamis humanis katanya, Masya Allah. Penuh berkah, masih bisa bangun, bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, ini sejatinya sesuatu hal yang karena sudah biasa kita rasakan, jangan sampai luput rasa syukur ya sahabat MK ya. Dan diingatkan kembali oleh Pak Yandi, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah, ini masih bisa mengumandangkan iqomah. Alhamdulillah. Doa terbaiknya agar nikmat sehat waktu luang ini bisa juga dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak, jazakumullah khair atas ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, kru, operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Awali pagi dengan tersenyum, kata Pak Yandi. Masya Allah, Anda sudah tersenyum belum sahabat MK pagi hari ini? Atau karena terburu-buru jadi belum menyempatkan untuk mengucap Alhamdulillah ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, kemudian tersenyum terlebih dahulu 5 detik saja barangkali sahabat MK, ini bisa
meningkatkan mood ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Yandi sudah berbagi energi positifnya di pagi hari ini dalam Jurnal Pagi, Jurnal Syukurnya. Anda yang ingin bergabung berbagi jurnal syukur, sahabat MK, melaporkan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda atau juga di lalu lintasnya seperti apa laporannya, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Dari Buah Batu kita berlanjut ke Ujung Berung ya, alhamdulillah. Menyapa ada sahabat Raihan ini ya, berbagi, oh sedang di Kopo nih sahabat Raihan, cuacanya di Kopo cerah, plus nanti katanya sudah siap untuk menyimak segmen Sudut Pandang. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang data center ya sahabat MK, yang wacananya akan hadir di sekitar Waduk Jatiluhur nih untuk di wilayah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah menyapa sahabat Raihan. Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, alhamdulillah kali ini berbagi jurnal syukurnya atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Ini alhamdulillah bersyukur sekali sudah diberikan kesehatan untuk bunda juga keluarga, kenikmatan yang tidak terhingga. Nikmat apa saja? Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, juga nikmat Islam ini yang dirasakan, Masya Allah, alhamdulillah. Dan info juga kalau cuaca di sekitar rumah Bunda Sinta di daerah Cilimus Cisarua, ini mataharinya alhamdulillah sudah bersinar, tapi udaranya masih terasa dingin, Masya Allah. Pagi hari ini juga doa terbaik disampaikan oleh bunda, mohon ampunan dari dosa-dosa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan juga mohon diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah dan juga nikmat, serta keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Khusus untuk bunda juga keluarga, spesial juga untuk kru, sahabat MK, semua yang sedang menyimak dimanapun berada. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Doa-doa baik yang Anda sampaikan sahabat MK, ini rasa ya, kerasa ya sahabat MK, walaupun hanya melalui tulisan, kemudian juga dibacakan. Anda yang mendengarkan, mudah-mudahan energi di pagi hari ini, doa-doa baik yang dipanjatkan oleh sahabat MK yang sudah berbagi, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Karena saya tidak bosan-bosan ya mengingatkan kalau ada yang berdoa tuh jangan lupa, jangan sampai di skip untuk diaminkan sahabat MK. Karena kalau banyak yang mengaminkan doanya, masa iya tidak satupun yang tembus ke langit begitu ya, kalau kata Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Sinta di Cilimus, Kabupaten Bandung Barat ya, daerah Cisarua sudah berbagi. Kemudian kita menyapa di Cipanas Puncak, alhamdulillah Ibu Aminah ikut berbagi pantauan cuacanya. Kalau di Cipanas Puncak itu sudah cerah berawan, ah Masya Allah. Sudah bisa untuk menjemur kah Ibu Aminah? Biasanya kalau nyuci-nyuci bagian tugasnya menunggu pakaian kering ya, jadi harapannya cerah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah. Kemudian kita berlanjut ke daerah Soreang, sahabat MK. Di Soreang sudah bergabung kali ini menyapa ada Ibu Ella. Alhamdulillah, barokallah pagi yang sejuk segar, cuacanya mendung berawan kalau di Soreang. Sudah jalan keliling komplek nih, alhamdulillah. Semoga lebih sehat dan kuat, Masya Allah. Nih, yang pagi hari ini belum bergerak, sahabat MK, diberikan inspirasi ya oleh Ibu Ella. Sudah jalan-jalan nih. Minimal olahraga tuh 30 menit sehari ya, sahabat MK, dan beberapa kali dalam satu pekan. Mudah-mudahan jadi ikhtiar untuk menjaga amanah Allah, tubuh yang sehat, Insya Allah. Alhamdulillah, jurnal syukurnya juga dilengkapkan, masih bisa beraktivitas. Doa terbaiknya agar semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Doa terbaik juga untuk